informasi yang lalu lintas. Kami mendapatkan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah, mulai dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari daerah Pasar Minggu, daerah Tenggara, Tenggara, Tenggara, Tenggara, Tenggara, Tenggara, Tenggara, Tenggara, Tenggara,

Terminal

Kami harapkan Anda selalu

Kalau seandainya juga terdapat pasar tumpah, jadi juga perlu diantisipasi. Dan memang dari pantauan CCTV kami, dari pantauan kami hingga saat ini harus lalu lintas ke Tanah Merah ke arah Durensawit dan Cendana Medan Lancar. Dan memang jika kita melihat

pasca 287 di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pengendara lalu lintas. Kami mengharapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu pemerintah kemudian aktivitas kendaraan pada pagi hari ini mengalami prediksi akan terjadi pada hingga pukul 10 mengingat memang dapat

ini juga cukup ramai nih tentunya. Ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Kemudian keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian berita terkini hingga melaporkan saat ini kembali dari studio, silakan.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kali ini tepat di pukul 8.30 kita memasuki segmen Nunukan pagi ini, yaitu opini publik, di mana dalam segmen ini Anda dapat bebas beropini. Dan tema kita hari ini adalah kami tarik dari topik dialog interaktif dalam studio yang nantinya akan kami siarkan pada pukul 9 mendatang, yaitu mengenai perbaikan jalan umum di Krayan. Dan seperti yang telah kita ketahui, sudah lebih dari sebulan pemerintah Kabupaten Nunukan menetapkan status tanggap bencana untuk wilayah Krayan pasca kondisi cuaca ekstrim dan dilanda hujan lebat disertai bencana longsor yang berakibat pada kerusakan jalan umum di wilayah tersebut. Dan tentunya kerusakan jalan ini mempengaruhi pengiriman logistik serta masyarakat di Krayan terisolasi. Dan bagi pendengar yang ingin beropini dan menyampaikan aspirasi atau pendapatnya terkait perbaikan jalan umum di Krayan, Anda dapat menghubungi kami melalui line interaktif di 08115311945.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI

mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1, Nunukan Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan kali ini saya akan membacakan mengenai klarifikasi kabar hoax yang mengabarkan kalau DJP memungut pajak masyarakat yang jogging di area tertentu. Jadi informasi ini berawal dari sebuah unggahan di media sosial yaitu Facebook yang mengklaim bahwa Direktorat Jenderal Pajak atau DJP akan memungut pajak kepada masyarakat yang beraktivitas jogging atau olahraga di area tertentu. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Dan sedangkan CNBCIndonesia.com mengabarkan dalam beritanya yang berjudul Strava mulai pungut PPN, DJP lari tidak kena pajak yang tayang pada awal Juli lalu pun juga menjelaskan bahwa DJP tidak mengenakan PPN kepada masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga termasuk lari. PPN dikenakan pada layanan berlangganan premium yang disediakan oleh aplikasi olahraga Strava. DJP juga menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari pemberlakuan PPN secara bertahap terhadap berbagai platform digital yang menyediakan layanan berbayar, bukan pajak atas aktivitas olahraga.

global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan kematian. Kejadian cuaca ekstrim yang berakibat pada kekeringan dan kebakaran hutan, banjir, ataupun proses presipitasi yang ekstrim juga dapat mempengaruhi kesehatan anak-anak. Peringatan dini cuaca ekstrim bersifat umum adalah jenis peringatan dini cuaca ekstrim yang berisikan informasi cuaca yang meliputi hujan lebat, hujan disertai angin kencang, kilat dan atau petir, angin kencang, angin puting beliung, hujan es, jarak pandang mendatar ekstrim, suhu udara ekstrim, dan kebakaran hutan dan

0: spesies yang berbeda dengan gajah Asia atau Sumatera. Hasil uji DNA yang telah dilakukan WWF bekerja sama dengan Universitas Columbia membuktikan bahwa seekor gajah Kalimantan dewasa berukuran tinggi hanya 2,5 meter, lebih kecil dari gajah Asia yang mencapai 3,4 meter atau gajah Afrika yang berukuran tinggi 4 meter. Ukuran tubuh yang berbeda ini membuat gajah Kalimantan disebut sebagai gajah termungil di dunia.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita ikuti Nunukan Menyapa.
0: Saatnya kentongan. Penetapan status bencana nasional adalah keputusan resmi pemerintah Indonesia untuk menyatakan suatu bencana sebagai bencana skala nasional karena dampaknya sangat luas dan tidak dapat ditangani secara efektif oleh daerah saja. Presiden Republik Indonesia memiliki kewenangan penuh menetapkan status bencana nasional. Suatu bencana dapat ditetapkan sebagai bencana nasional jika memenuhi satu atau beberapa kondisi, seperti jumlah korban sangat besar, kerusakan dan kerugian yang sangat luas, mencakup banyak wilayah atau provinsi, berdampak pada sosial, ekonomi dan keamanan nasional yang serius, kemampuan daerah tidak mencukupi sehingga perlu dukungan penuh pemerintah pusat dan internasional, serta durasi maupun kompleksitas penanganan bencana yang panjang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

0: Pendengar selanjutnya, mari kita simak segmen Dialog Interaktif Prioritas Nasional.
1: Saatnya kita ikuti Nunukan Menyapa.
0: Pendengar dan pemirsa, dalam Dialog Interaktif Prioritas Nasional kali ini, kami akan mengajak Anda berbincang bersama Bapak Oktavianus selaku Camat Krayan Selatan yang juga merupakan Wakil Komandan Tanggap Darurat Krayan. Tema dialog kali ini adalah percepatan pembangunan infrastruktur jalan umum di Krayan. Dan seperti yang kita ketahui, aktivitas warga di Krayan Selatan saat ini masih menghadapi kondisi kerusakan jalan di sejumlah titik yang terdampak langsung pada penyaluran logistik. Status tanggap darurat pun telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan sejak 15 Juli lalu, seiring tingginya curah hujan ekstrim dan bencana longsor yang memutus akses jalan utama. Pendengar dan pemirsa, bagi Anda

0: 1945 atau melalui live chat Facebook dan YouTube RRI Nunukan. Dan saat ini kita sudah terhubung via telepon bersama Pak Camat, Pak Oktavianus. Selamat pagi, Pak Oktavianus.
1: Selamat pagi RRI Nunukan dan selamat pagi untuk pemirsa RRI Nunukan.
0: Baik, Pak Camat, apakah suara kami terdengar cukup jelas di telepon Anda? Oke, siap. Pak Camat, kita langsung saja untuk

Baik Pak Camat, nah tadi kan sudah dijelaskan untuk kondisi sebelumnya ya, di mana untuk listrik pun sulit dan juga untuk anak-anak sekolah pergi berangkat ke sekolah itu terhambat. Lalu sejak per saat ini tuh kondisinya seperti apa Pak Camat? Karena kan mengingat sudah mulai ada pembangunan atau perbaikan jalan seperti itu Pak Camat.

0: Baik, Pak Camat, tadi kan sudah dijelaskan kalau untuk progres perbaikan jalan itu sudah mulai menyusut ya, titik-titiknya itu tinggal 2 titik lagi. Lalu untuk penyaluran logistik sendiri, Pak Camat, apakah sudah bisa dilakukan? Mengingat tadi Pak Camat menyinggung masih kendaraan roda 2 yang baru bisa melintas ya, kalau tadi saya tidak salah dengar.
1: Oh iya, iya. Ya, memang barang-barang yang mampu ini lebih banyak kita gunakan ojek. Jadi barang itu bisa masuk.
0: Baik, Pak Camat. Lalu Pak Camat, tadi kan Pak Camat ini selain sebagai Camat Krayan Selatan juga mengemban tugas sebagai Wakil Komandan Tanggap Darurat Krayan ya Pak Camat. Nah, kalau boleh sedikit menyinggung untuk komposisi atau anggota dari tim Tanggap Darurat Krayan sendiri itu terdiri dari unsur instansi apa saja Pak Camat? Halo Pak Camat, apakah bisa mendengar suara saya?
1: Saya rasa beberapa waktu ini barang-barang sudah bisa masuk di selatan.
0: Oke, Pak Camat, kalau gitu untuk barang-barang sendiri sejauh ini sudah bisa masuk, tapi bagaimana untuk infrastruktur secara keseluruhan Pak Camat di wilayah Krayan Selatan ini, apakah sudah mulai tampak perbaikan atau seperti apa Pak Camat?
1: Ya, ini sedang dalam perbaikan, jadi arah selatan bergerak ke perbatasan selatan dengan barat, dan sementara dari barat ini bergerak juga apa alam sampai ke perbatasan. Jadi dari selatan ini kita menggunakan eksa bantuan bupati, jadi sangat membantu.

0: Halo, Pak Camat, apakah bisa mendengar suara saya?
1: Ya, bisa.
0: Oke, okay, baik. Ini agak sedikit terkendala ya untuk koneksinya, tapi itu tidak menghalangi kami ya untuk bisa terus berbincang bersama Pak Camat. Pak Camat, mungkin tadi saya sempat bertanya sebenarnya untuk komposisi dari tim tanggap darurat itu yang saat ini bertugas, kan Bapak salah satunya menjadi wakil ketua tim ya. Nah, itu sebenarnya komposisinya tuh ada dari unsur mana saja, Pak Camat?
1: Ini yang sesar lah, jadi dari BPBD Kabupaten, terus dari Dinas PU.
0: Oke, jadi
1: dari kecamatan, masyarakat, jadi terlibat juga dalam kegiatan perbaikan.

0: ada tersalurkan lalu dari Malino pun demikian seperti itu ya Pak Camat.
1: Ya, jadi dari Malino ini kita apa kena frekuensi pesawat itu lebih banyak. Kalau dari Tarakan ya agak sulit untuk pulang pergi.
0: Oke. Jadi emang ada spesifikasi atau alasan sendiri ya kenapa bantuan itu dikirimkan dari Malino bukan dari Tarakan seperti itu ya Pak Camat.
1: Dari Malino itu kan sekitar 30 menit. Nah kalau dari Tarakan kan itu sekitar 1 jam lebih. Jadi kalau Tarakan 2 jam baru sore. Kalau di Malino kan lebih cepat ya, lebih apa waktunya tidak terlalu lama.
0: Baik-baik. Pak Camat, kembali lagi nih terkait progres perbaikan jalan di wilayah Krayan sendiri. Pak Camat, sejauh ini kan perbaikan jalan sudah berjalan selama beberapa waktu belakangan. Lalu kalau dari tim tanggap darurat sendiri tuh apa sih Pak Camat kendala yang dihadapi tim dalam proses perbaikan jalan ini?
1: Ya, salah satu kendala cuaca. Kalau hujan berarti aktivitas juga berhenti. Nah selama apa kehambatan untuk alat yang ada di lapang ini mengandalkan apa BBM yang dibawa dari kecamatan Krayan Induk ke Selatan. Jadi dengan kondisi jalan yang belum apa belum selesai dikerjakan agak kesulitan jadi untuk mengantar BBM itu ke Selatan.
0: Tetapi Pak Camat, untuk dalam sehari nih Pak Camat, durasi perbaikan jalan sendiri tuh jika kondisi cuaca mendukung ya, kayak misal cerah dan tidak ada kendala, itu biasanya tim itu berapa jam membutuhkan waktu untuk perbaikan jalan tersebut Pak Camat?
1: Nah kalau kalau cuaca mendukung itu mungkin bisa ya kalau kita lihat Medan mungkin sekitar ya 4 hari lah, 4 hari ini itu bisa nyambung dari selatan dengan dari barat. Jadi ya sekitar 4 hari ini.
0: Artinya sekitar 4 hari ya untuk perbaikan jalan jika dihitung dengan rata-rata seperti itu ya Pak Camat. Baik, Pak Camat, karena kita ini saat ini dialog juga disiarkan secara live lewat Facebook dan juga YouTube, dan kami juga membuka line telepon interaktif ya. Jadi ini sudah ada satu penanya yang masuk Pak Camat. Jadi ini yang masuk adalah dari Amir. Pak Amir ini berada dari Balikpapan Pak Camat. Jadi dari Balikpapan menyimak obrolan kita. Dan Pak Amir mengatakan sebelumnya turut prihatin atas kondisi di Krayan, Pak Camat. Dan dari beberapa berita dan konten-konten di media sosial, persoalan ini tuh sudah lama sekali dan berulang setiap tahunnya. Tapi sepertinya pemerintah provinsi ini tutup mata, jadi belum ada action seperti itu kalau menurut Pak Amir sendiri. Dan sekarang ini Pemda mengambil alih sementara untuk perbaikan jalan, tapi hal itu kan hanya sifatnya sementara nih. Nah, kira-kira hanya bertahan berapa lama itu untuk perbaikannya, dan untuk langkah selanjutnya seperti apa supaya Pemprov memang yang memiliki kewenangan itu bisa membuka mata untuk menyelesaikan persoalan ini. Gitu Pak Camat, untuk pertanyaan dari Pak Amir mungkin bisa dijawab.
1: Oh iya, terima kasih Pak Amir. Jadi jalan lingkar ini adalah ring provinsi, jadi ini memang kendala dari tahun ke tahun. Jadi ini terus kita musibah ini terus berjalan setiap tahun. Nah untuk kandungnya kita berterima kasih pada Kabupaten Nunukan, jadi mengambil alih biarpun itu di link provinsi dengan dana yang terbatas. Jadi pada prinsipnya bagaimana masyarakat itu bisa lewat jalan ini.

0: Jadi prinsipnya yang dikerjakan dari BPD dan PU ini bagaimana akses ini bisa dilalui masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka.
1: Baik-baik. Jadi itu dia. Bagaimana Pak?
0: Kita mengharap sebenarnya dari provinsi untuk mengambil alih kegiatan perbaikan jalan ini. Jadi sampai hari ini belum ada kegiatan. Kita kemarin RDP di
1: Baik, Pak Camat, artinya kalau tadi saya tidak salah dengar, dari provinsi itu sebenarnya sudah ada pembicaraan atau komitmen begitu ya untuk memperbaiki jalan, tapi belum ada kepastian kapan pastinya gitu ya Pak Camat. Pak Camat, tapi ini sebenarnya melanjutkan pertanyaan dari Pak Amir barusan. Tadi kan untuk perbaikan ini sifatnya sementara dan menggunakan dana APBD seperti itu ya Pak. Nah, karena sifatnya sementara ini, menurut tim tanggap darurat sendiri tuh sebenarnya untuk ketahanan jalannya ini akan seberapa lama sih kondisi jalan baik ini tuh akan bertahan gitu, ketika seluruh perbaikan itu sudah selesai dilakukan, itu bertahan berapa lama gitu?
0: Yang kita kerja ini darurat juga, prinsipnya tadi bagaimana akses ini bisa dilewati masyarakat. Nah, untuk kedepannya kita tidak mengharap itu lama, karena kalau dikerjakan darurat kan ya tidak seperti yang kita harapkan. Ya, kita bersyukur kalau bisa itu akses itu bisa dilewati. Kalau ini menurut saya ini tidak bertahan lama, karena belum maksimal dengan anggaran yang minim sekali dari kabupaten. Ya, itu yang dikerjakan. Mungkin kalau tidak hujan ya mungkin bisa lama, kalau hujan ya kembali lagi. Jadi kita mengharaplah dari provinsi intervensi di kegiatan ini agar bisa bertahan lama.
1: Pak Camat, sebenarnya untuk kondisi jalan rusak di Krayan ini kan bisa dibilang adalah suatu kejadian yang sudah cukup lama dan berlarut-larut gitu permasalahan, tetapi tidak atau belum sejauh ini ya belum adanya solusi gitu. Nah, sebenarnya apa kalau dari provinsi sendiri Pak Camat, apa sih Pak kendala sehingga jalan ini tak kunjung diperbaiki Pak?
0: Kemarin rapat dengan pendapat di provinsi di DPD, apa itu apa keinginan pemerintah saja untuk pemerintah, dan kami juga berterima kasih juga dengan Dewan Provinsi kita audiensi di PUPR Pusat dan BNPB dalam rangka mencari solusi untuk jalan lingkar ini, karena ya setiap tahun muncul jalan ini rusak. Jadi kami dipotong oleh Dewan untuk ke Jakarta bertemu langsung dengan PUPR dan BNPB.
1: Apakah pertemuan itu sudah berlangsung Pak, atau akan terjadi kapan Pak untuk pertemuan atau audiensi bersama BNPB itu?
0: Itu sudah terjadi.
1: Oke.
0: Juli kemarin saya ingat tanggalnya.
1: Oh, berarti?
0: Ya, sudah audiensi dengan PUPR. Jadi dari pusat meluncurkan dana di studio di Jakarta kemarin dari POPR itu dana sebanyak ke 30 miliar dan dalam bentuk impres jalan daerah. Kekurangannya itu sekitar 60 miliar, jadi nanti digunakan untuk perbaikan jalan. Dan untuk tahun anggaran 2027 itu nanti akan, kemarin saya apa dengar ada audiensi dari juga ke keuangan yang mengatakan 150 miliar. Jadi itu yang kita harapkan nanti bisa menahi jalan lingkar ini.
1: Artinya untuk 5, tadi kan Bapak menyebutkan untuk anggaran sebesar 5M itu diajukan oleh Dewan melalui RDP, itu adalah DPRD Kaltara artinya ya Pak?
0: Iya, betul.
1: Oke, provinsi ya. Lalu kalau untuk yang PUPR sebesar 30 miliar begitu ya Pak ya?
0: PUPR 30 miliar dan ditambah lagi di apa bantuan pusat ini rupanya ada ke provinsi dalam jalan daerah. Nah, kemarin setiap kabupaten itu mendapat itu, jadi dengan ikhlas dari kabupaten lain itu menghibahkan yang 30 itu untuk perbaikan jalan di Krayan, jadi jumlahnya 60 miliar.
1: Oke, dan 60 miliar ini diproyeksikan bisa digunakan di tahun ini, begitu ya Pak ya?
0: Ya, itu anggaran 2025-2026.
1: Oke. Jadi untuk anggaran sendiri juga ada bantuan hibah dari daerah lain yang mempersilahkan gitu ya untuk Krayan memakai anggaran tersebut, seperti itu ya Pak ya? Oke.
0: Jadi daerah lain, kabupaten lain ini ikhlas dan mereka tidak bisa apa, tidak terima anggaran itu untuk tahun ini. Jadi mereka ikhlas anggaran itu untuk Krayan.
1: Oke, baik. Bapak, karena waktu kita ini cukup terbatas ya Pak, mungkin ada dua pertanyaan lagi yang ingin saya ajukan Pak. Kali ini terkait status tanggap darurat untuk wilayah Krayan itu kan sudah diberlakukan mulai bulan Juli nih, artinya kan sudah sebulan lebih sejak diterapkan. Nah, apakah kedepannya ini tuh akan terus diperpanjang atau seperti apa Pak untuk statusnya sendiri?
0: Jadi untuk sekarang ini perpanjangan tanggap darurat oleh kabupaten itu sudah berakhir tanggal 11 Agustus tadi.
1: Oke.
0: Jadi status darurat ini sudah selesai. Jadi ini tim BPBD terus BU mungkin terakhir hari ini kembali ke lokasi.
1: Oh gitu. Berarti sudah berakhir sejak 11 Agustus justru ya Pak ya. Tapi kalau misalnya status ini berakhir, apakah perbaikan jalan ini tetap berlangsung atau seperti apa Pak artinya? Tetap aman berlangsung atau bagaimana Pak?
0: Iya, untuk perbaikan jalan tetap berlangsung. Ini handle oleh UPR Kabupaten Nunukan.
1: Oh, artinya ada peralihan seperti itu ya Pak ya? Dan
0: iya, kita kan setiap kecamatan ini kan mendapat bantuan bupati berupa satu unit ekskavator. Dengan alat itu bisa dilanjut dengan alat bantuan ini. Jadi nanti disupport dari PU kabupaten.
1: Oke. Artinya juga dari pihak Krayan sudah menerima bantuan juga ya untuk alat-alat berat atau ekskavator sehingga bisa melanjutkan terus melanjutkan perbaikan jalan begitu ya Pak ya. Baik, Bapak mungkin satu pertanyaan lagi Pak. Tadi kan Bapak sudah sebenarnya sudah berbicara mengenai harapan dari pemerintah Krayan maupun dari warga. Nah, bisakah apakah ada harapan lainnya Pak untuk perbaikan jalan serta pemulihan infrastruktur ini tuh di Krayan bisa segera ada akselerasinya gitu Pak? Sekiranya apa upaya yang bisa pihak Krayan lakukan gitu untuk percepatan itu?
0: Ya, harapan kita jadi untuk penanganan ini segera itu kita harapkan dari provinsi melalui dana BTT penanganan yang boleh kita katakan sempurna lah. Jadi upaya yang kita lakukan ke depan ini dengan hasil audisi dengan PU di pusat, jadi masyarakat tidak minta jalan ini di aspal. Dengan pekerjaan agregat B, berarti ada penimbunan batu, jadi kedepannya tidak mudah rusak. Memang kita tahu selama ini ada beberapa titik yang sudah dibuat material batu sampai hari ini tidak rusak. Kemungkinan ke depan ini kita upayakan itu melalui dana yang dijanjikan ini sifatnya agregat B. Jadi penimbunan batu jadi tidak mudah rusak. Rusak oleh cuaca. Jadi itu harapan kita ke depan ini startnya ini dari Lembudut ke Krayan Selatan dan ke tengah. Perencanaannya jadi ke depan ini penimbunan batu ya itu yang kita lakukan ke depan.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Camat Krayan Selatan sekaligus Wakil Komandan Tanggap Darurat Krayan Bapak Oktavianus yang telah bergabung bersama kami dan berbagi informasi. Dan semoga proses perbaikan jalan dan penyaluran logistik di Krayan ini dapat berjalan lancar tanpa kendala ya Pak Camat ya, sehingga warga di sana bisa kembali beraktivitas normal seperti itu Pak Camat. Baik, pendengar dan pemirsa, demikian dialog interaktif kita hari ini. Terus dengarkan Pro 1 RRI Nunukan untuk wilayah Sebatik dan juga Krayan. Dan Anda juga dapat menyimak siaran kami kapan saja melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tiara Alia pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Nunukan menyapa.

Baik pendengar, tak terasa waktu sudah menunjukkan hampir menunjukkan pukul 10. Itu artinya perjumpaan kita dalam program Warta Nundukan pagi ini harus segera berakhir. Namun jangan khawatir, setelah ini akan ada rekan saya Rista yang akan menemani ruang dengar Anda tentunya dalam program Nundukan siang ini. Dan akhir kata saya Tiara Alia pamit. Jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan dimanapun Anda berada, baik yang saat ini tengah mendengarkan siaran kami via terestrial ataupun juga via streaming. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pendengar, jumpa lagi dengan Rista dan saya kembali menemani Anda dalam program Nunukan siang ini, di mana program siang ini akan berlangsung hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Di edisi hari Kamis 20 Agustus 2026 ini, nanti untuk mengawali program Nunukan siang ini akan kami hadirkan informasi soal berbagai informasi soal Indonesia ini, supaya kita semakin bangga menjadi bagian dari warga Indonesia, bangsa Indonesia, dan semoga dengan informasi yang dihadirkan nanti rasa nasionalisme kita ini semakin menguat, pendengar. Dan pastinya selain informasi nanti juga ada Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga yang akan kami hadirkan di jam 12 waktu Indonesia Tengah. Nanti kemudian informasinya bermacam-macam ya pendengar yang akan kami hadirkan. Ada juga informasi budaya, kemudian nanti di jam 14 kami hadirkan untuk Anda Warta Nunukan Siang. Dan pada pukul 14.30 nanti akan kami hadirkan segmen kesayangan banyak pendengar Pro 1 nih, segmen Pro Dangdut. Jadi nantikan semua nya ya pendengar, semua programnya, dengarkan semua segmennya, informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: penjara paling aman di dunia, di mana melarikan diri adalah hal yang mustahil. Nomor 3, penjara Fushu. Jika kalian mencoba melarikan diri dari penjara Jepang ini, Anda akan menghadapi hukuman kurungan selama 2 bulan sebagai balasannya. Selain itu, semua peluang untuk melarikan diri dibatalkan oleh detektor gerakan dan sistem keamanan lainnya. Ancaman isolasi di dalam sel membuat para narapidana enggan untuk mencoba melarikan diri. Dan jika melakukan pelanggaran berulang, mereka akan berakhir tanpa tempat tidur, yaitu di laut. Penjara kedua, Black Dolphin Prison. Penjara Rusia ini secara luas dianggap fasilitas yang paling ditakuti di Rusia. Penjara ini menampung beberapa penjahat terburuk di Rusia dan menempatkan mereka dalam kondisi yang tidak manusiawi. Para narapidana dipasangkan dan harus berbagi sel yang kecil. Setiap penjahat menjalani hukuman seumur hidup di sana. Penjara nomor 1, Alcatraz. Penjara terkenal ini terletak di sebuah pulau sehingga mendapat julukan The Rock. Penjara ini sangat terisolasi dari dunia luar sehingga tidak ada narapidana yang berhasil melarikan diri darinya. Penjara ini menampung kurang dari 300 penjahat yang paling berbahaya di seluruh Amerika. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam program Nunukan siang ini. Dan di segmen kali ini ada informasi yang membanggakan nih, pendengar. Jadi, pasangan ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi menang di babak 32 besar kejuaraan dunia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani mengawali kiprah di BWF World Championship 2026 dengan kemenangan 3 game dengan skor 22-20, 14-21, 21-15 atas pasangan Hong Kong Hong Kwei Chun dan Lui Chun Wai. Laga dimainkan di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi Rabu kemarin. Reza mengakui belum sepenuhnya menemukan touch permainan dan masih beberapa kali melakukan kesalahan sendiri karena membutuhkan waktu untuk menemukan ritme serta strategi yang tepat. Ia berharap bersama Sabar dapat melangkah jauh dan meraih medali di kejuaraan dunia. Namun menyadari target tersebut tidak mudah karena banyak pasangan kuat yang memiliki ambisi serupa, langkah mereka berikutnya akan diuji pasangan Taiwan. Ada Li Jiehui dan Yang Po Xuan pada babak 16 besar. Sabar mengaku tidak merasakan tekanan khusus saat tampil di kejuaraan dunia. Ia menilai tantangan pada laga perdana lebih berkaitan dengan proses adaptasi karena belum sepenuhnya menemukan sentuhan permainan terbaik. Mereka harus mempersiapkan strategi matang untuk menghadapi pasangan Taiwan di babak berikutnya. Kemenangan perdana ini menjadi modal berharga bagi mereka di kejuaraan dunia. Wow, keren banget ya, dan selamat untuk pasangan Indonesia, ada Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani yang saat ini tengah bertanding di BWF World Championships 2026. Yuk kita sama-sama doakan ya pendengar, semoga pasangan ganda putra Indonesia ini bisa meraih juara dan bisa tampil dengan maksimal sehingga memunculkan rasa percaya diri yang lebih juga, kemudian yang menonton pun jadi semakin semangat deh untuk mendukung, mensupport mereka.

0: 6 kopi unik hanya ada di Indonesia. Indonesia punya racikan kopi menarik dengan keunikan bahan dan penyajiannya yang khas hanya ada di Indonesia. Yang pertama adalah kopi Tabalek Aceh. Kopi ini disajikan dengan gelas dalam posisi terbalik. Yang kedua, kopi Takar Mandailing Natal. Disajikan dengan cangkir dari batok kelapa yang sudah dibersihkan. Ketiga, kopi Talua Padang. Disajikan dengan tambahan sebutir kuning telur pada kopi. Yang keempat, kopi Jos Yogyakarta. Racikan kopi yang dicelupi arang panas. Yang kelima, kopi kawat daun tanah datar. Dibuat dari seduhan daun tanaman kopi seperti teh. Dan yang keenam, kopi durian Lampung. Racikan kopi ditambah buah durian. Sudah pernah merasakan yang mana?
1: Eh, napa lu pagi-pagi cemberut?
2: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
1: Coba sini aku cek handphone kamu.
2: Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
3: Oh ya ampun.
1: Emang berapa sih saldo di ATM kamu?
3: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. 50.000 doang sih.
0: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

Tahukah Anda, kata celengan sebenarnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu celeng, yang berarti babi hutan. Celengan terbuat dari gerabah atau tanah liat yang berbentuk babi yang dipergunakan untuk menyimpan uang. Penyebutan celengan berasal dari orang-orang Jawa pada masa kerajaan Majapahit di abad ke-13 dan masih digunakan hingga saat ini, walaupun bentuknya telah berubah-ubah.

0: aja kok berat, Mbak.
1: Ih, apa sih? Sok tahu.
2: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Nundukan Siang ini edisi hari Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Rista Tunggarani. Untuk informasi selanjutnya pendengar, kali ini mengenai beasiswa Garuda yang mana pemerintah telah mengirimkan putra-putri terbaik bangsa untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri. Pemerintah telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM RI Muhammad Kodari. Kodari menuturkan bahwa hal itu terlaksana melalui program beasiswa Garuda tahun 2026. Ia mengatakan pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan dunia itu terbagi dalam dua gelombang. Kepala BAKOM menyebut beasiswa Garuda tidak hanya ditujukan untuk ke perguruan tinggi terkemuka dunia, namun program tersebut juga memberikan beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri. Lebih lanjut dirincikannya sejumlah negara-negara dunia yang menjadi tujuan pelajar Indonesia menempuh pendidikan tinggi. Dari berbagai negara yang bekerja sama dengan program beasiswa Garuda itu, yang terbanyak yakni dikirim ke Australia. Sebaran tujuan terbanyak adalah Australia dengan 138 penerima, kemudian disusul Singapura 72 orang, Kanada 70 orang, kampus dalam negeri 140 orang, Hong Kong 38 orang, Amerika Serikat 20 orang, Inggris 17 orang, dan selebihnya tersebar ke Belanda, Tiongkok, Korea Selatan, Belgia, dan Perancis. Begitu ujarnya. Program beasiswa Garuda ini dijelaskan Kodari dilakukan melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi terkemuka. Hal ini dilakukan melalui 7 skema program, yaitu persiapan SAT atau Scholastic Assessment Test dan IELTS, International English Language Testing System. Selain itu, skema program penguatan bahasa asing sesuai dengan negara tujuan beasiswa Garuda, pelatihan personal branding, dan penulisan esai. Skema fasilitasi pendaftaran ke perguruan tinggi terbaik dunia, serta penguatan riset kolaboratif STEM dengan mitra perguruan tinggi negeri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.
2: Pendengar, Anda masih bersama Rista. Dan untuk informasi selanjutnya, pendengar, ekspor atsiri tembus 348,7 juta US dollar. Kemenperin pacu hilirisasi. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong penguatan hilirisasi minyak atsiri di tengah peningkatan nilai ekspor komoditas tersebut. Nilai ekspor minyak atsiri Indonesia mencapai 348,7 juta US dollar pada 2025, meningkat sekitar 34,4% dibandingkan 2024. Agus menilai kenaikan ekspor menunjukkan produk minyak atsiri Indonesia memiliki daya saing dan permintaan yang kuat di pasar global. Momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat industrialisasi dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pada 2025, Indonesia tercatat sebagai eksportir minyak atsiri terbesar kelima dunia setelah India, Amerika Serikat, Prancis, dan Brazil. Pada periode yang sama, nilai perdagangan minyak atsiri dunia mencapai sekitar 6,49 miliar US dollar, meningkat dari 6,29 miliar pada 2024. Menurut Agus, pengembangan industri minyak atsiri masih menghadapi tantangan untuk menghasilkan produk turunan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Minyak nilam atau patchouli oil memiliki peluang besar untuk dikembangkan karena Indonesia memiliki basis produksi dan pasar ekspor yang kuat. Produk minyak nilam Indonesia telah memiliki pasar ekspor di berbagai negara seperti India, Singapura, Prancis, Spanyol, Amerika Serikat, Cina, Swiss, Belgia, Belanda, Jerman, Britania Raya, dan juga Turki. Selain minyak nilam, diversifikasi produk minyak atsiri dapat diarahkan pada parfum dan fragrance, kemudian antiseptik dan desinfektan, medicated oil, serta aromaterapi. Diversifikasi tersebut juga bisa diarahkan pada berbagai produk kosmetik dan perawatan diri. Kemenperin menilai penguatan hilirisasi minyak atsiri dapat memberikan manfaat strategis berupa peningkatan nilai tambah komoditas dan diversifikasi produk industri. Langkah tersebut juga dapat membuka peluang investasi dan pasar baru serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Ternyata ini bisa dibilang komoditas yang jarang didengar ya, minyak atsiri. Biasanya kan kita taunya Indonesia tuh pengekspor vanila, kemudian kelapa, kemudian apa ya, Indonesia tuh yang paling besar ekspornya banyak sih. Cuman kalau untuk atsiri itu jarang sekali didengar ya. Mungkin ada yang pernah dengar, tapi masih kurang familiar begitu. Makanya nanti setelah ini kayaknya asik ya kalau saya bahas soal minyak atsiri ini, supaya kita jadi lebih tahu sebetulnya apa sih minyak atsiri itu apa, kemudian manfaatnya apa. Jadinya nanti kalau misalnya ada yang tanya atau ada pembicaraan, jadinya lebih tahu lagi gitu. Mungkin kan orang taunya kopi ya, ya Indonesia ekspor kopi juga, CPO, kemudian minyak, dan banyak lainnya yang kita mungkin pernah dengar. Tapi ternyata tidak diduga juga bahwa minyak atsiri ini cukup rame gitu, diminati di luar. Nah, nanti coba ya kita cari tahu, kita kenal lebih dalam soal minyak atsiri ini. Oke, kalau yang penasaran jangan kemana-mana ya, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan.

0: Durian? Ya, buah durian. Buah durian dikenal sebagai king of fruit atau raja dari segala buah. Bentuknya bulat berlekuk tajam dengan cangkang yang mirip seperti duri-duri. Durian punya rasa yang legit, manis, dan harum. Buah dari negara tropis ini dipercaya pertama kali tumbuh di wilayah Borneo dan Sumatera, Indonesia ratusan tahun lalu. Durian terkenal dengan aromanya yang menyengat tajam. Namun, buah durian tetap digemari dengan varietas beragam hingga harga yang fantastis. Durian dipercaya memiliki khasiat sebagai aprodisiak atau penambah libido. Konsumsi buah ini dapat meningkatkan panas tubuh seseorang. Nah, beberapa orang menghubungkan peningkatan panas tubuh ini dengan peningkatan stamina seksual. Rasa durian memang enak dan banyak penggemarnya. Tapi, jangan sampai kalap ya. Pasalnya, kebanyakan makan durian bisa memperparah gejala diabetes atau memicu diabetes. Durian mengandung gula sederhana, yaitu sukrosa, fruktosa, dan glukosa yang cepat diserap oleh tubuh, sehingga dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat.
1: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

Indonesia. Halo Indonesia, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Oke, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, masih di Dundukan Siang ini di cuaca yang lumayan berawan atau mendung ya, ini cenderungnya soalnya lagi-lagi mataharinya belum muncul. Tapi tadi memang tadi pagi sempat hujan sih di daerah Nunukan sempat hujan tadi pagi, terus tadi waktu berangkat ke sini juga sempat kena sedikit gerimis ya saya. Makanya saya mau mengingatkan nih, ini karena kesalahan saya tidak membawa jas hujan. Akibatnya saya terkena deh gerimis-gerimis tipis ya di pagi hari ini tadi. Baru saja saya bilang ya, kemana nih mataharinya? Tiba-tiba dia muncul, pendengar. Tiba-tiba ada cahaya lagi nih. Tapi alhamdulillah, kalau kita syukuri ya, apapun yang Tuhan berikan, mau hujan, mau panas, karena memang kita nggak bisa dikasih panas terus, pasti butuh hujan. Tapi di sisi lain juga nggak bisa dikasih hujan terus, ada masanya kita butuh panas gitu. Tapi tadi kan kita lagi membahas soal ekspor Indonesia yang ternyata besar ya, nomor 5 terbesar pengekspor minyak atsiri. Nah, kita cari tahu yuk sebetulnya kayak gimana sih minyak atsiri itu. Ini saya melansir dari laman Halodoc yang mana dibahas nama lain minyak eterik mulai dari atsiri hingga esensial. Minyak eterik merupakan kelompok besar minyak nabati yang memiliki wujud cair pada suhu ruang namun sangat mudah menguap. Senyawa ini berasal dari ekstrak berbagai bagian tanaman, mulai dari akar, batang, daun, bunga hingga buah. Karakteristik paling menonjol dari minyak ini adalah aroma khas yang sangat kuat, mencerminkan identitas tanaman asalnya. Secara kimiawi, minyak ini terdiri dari campuran kompleks senyawa organik seperti terpene, alkohol, aldehida, dan keton. Sifatnya yang mudah menguap atau volatil membuat aroma minyak ini cepat menyebar di udara saat terpapar panas atau oksigen. Dalam literatur ilmiah maupun penggunaan sehari-hari, terdapat berbagai istilah yang merujuk pada zat yang sama, pendengar. Jadi bisa jadi kita sudah pernah mendengar nih namanya, tapi ternyata kalau di nama lain tuh ternyata ya minyak atsiri itu, cuman kita mungkin mengenalnya dengan nama yang lain. Ini ada beberapa contoh nama lain dari minyak eterik beserta penjelasan singkat mengenai asal-usul istilah tersebut. Yang pertama, minyak atsiri atau asiri. Ini merupakan istilah yang paling umum digunakan dalam bahasa Indonesia. Kata atsiri merujuk pada sifat senyawa yang beraroma kuat dan berasal dari jaringan tanaman tertentu. Kemudian, essential oil atau minyak esensial atau essen. Istilah ini sangat populer dalam industri kecantikan dan aromaterapi. Penyebutan ini menonjolkan sifat minyak yang mengandung esensi atau jiwa dari aroma tanaman tersebut. Yang ketiga, volatile oil atau minyak terbang. Nama ini diberikan berdasarkan sifat fisika minyak yang sangat mudah menguap pada suhu kamar. Tanpa wadah yang tertutup rapat, minyak ini akan habis menguap ke atmosfer dalam waktu singkat. Dan yang keempat, ada minyak pati. Sebutan ini lebih menekankan pada asal-muasal minyak yang merupakan hasil saripati atau konsentrat murni dari bagian-bagian tanaman melalui proses ekstraksi. Jadi itu pendengar, ternyata kalau saya pribadi itu yang sering dengar itu essential oil ya, atau minyak esensial. Ini yang memang sering saya dengar, mungkin pendengar juga sering kan dengar essential oil, dan ternyata ini merujuk pada zat yang sama tadi yang dari minyak eterik tadi ya. Karena minyak eterik tadi kan kelompok besar minyak nabati yang memiliki wujud cair pada suhu ruang namun sangat mudah menguap. Ekstraksinya itu biasanya dilakukan dengan metode distilasi uap, ekspresi mekanis, atau ekstraksi pelarut. Kayak gitu, berdengar. Nah, tapi ngomong-ngomongin soal tadi kan sudah disebutkan ya, ada nama-nama lainnya. Kemudian, kalau manfaat dan penggunaannya gimana sih? Pemanfaatannya cukup luas ya, makanya tadi ada banyak istilah yang menyebutkan satu zat yang sama gitu. Yang pertama itu di dunia estetika dan juga terapi medis pendukung. Misalnya kalau di industri kosmetik, minyak ini banyak dipakai untuk bahan pewangi. Misalnya di dalam sabun, lotion, atau parfum. Terus kalau di bidang kesehatan, minyak atsiri itu biasanya dipakai untuk keperluan aromaterapi untuk mengurangi stres, kecemasan, atau gangguan tidur. Ada juga beberapa jenis minyak yang dipakai seperti minyak kayu putih atau peppermint yang punya sifat antiseptik dan antiinflamasi ringan. Jadi produknya itu penggunaannya sering juga ditemukan dalam produk balsam atau minyak urut yang manfaatnya untuk meredakan nyeri otot atau juga bisa gangguan pernafasan ringan. Selain bidang kesehatan dan juga kecantikan, industri makanan dan minuman juga memanfaatkan minyak ini loh sebagai pemberi rasa alami atau flavoring agent. Karena konsentrasinya yang sangat tinggi, hanya diperlukan sedikit tetesan untuk memberikan rasa dan aroma yang kuat pada produk pangan. Penggunaan yang tepat sesuai dosis sangat disarankan, karena sifat konsentratnya yang keras pada jaringan tubuh jika digunakan secara murni. Gitu pendengar, itu tadi ya, ada istilah lain, ada manfaat dan penggunaannya. Tapi yang gak kalah penting juga perlu tahu ya keamanan dan efek samping penggunaan minyak atsiri ini gimana. Karena ternyata penggunaannya tuh gak boleh sembarangan pendengar. Mungkin banyak yang mengira kalau minyak ini kan memang minyak alami ya, dan dianggap alami, sehingga kadang malah jadi dianggapnya tuh bisa dipakai sembarangan tanpa batasan. Tapi ternyata tadi kan sempat disebutkan kalau konsentrasinya dia tuh sangat pekat ya, dia konsentrasinya tinggi. Jadi minyak ini bisa menyebabkan iritasi kulit atau reaksi alergi kalau langsung dipakai tanpa pengenceran. Nah, penggunaan carrier oil atau minyak pembawa seperti minyak zaitun sangat disarankan untuk aplikasi topikal. Gejala sensitivitas terhadap minyak ini itu bisa berupa kemerahan pada kulit, rasa gatal, hingga sesak napas jika aromanya terlalu menyengat bagi individu tertentu. Kemudian juga penggunaan pada bayi dan anak-anak itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati ya pendengar, karena kulit mereka itu lebih tipis dan lebih sensitif daripada kulit orang dewasa. Jadi sebelum diaplikasikan di area yang luas di tubuh mereka, jangan lupa lakukan dulu tes. Ya, dites dulu, ditempel di area kecil kulit sebelum memulai penggunaan secara luas untuk memastikan gak ada reaksi negatif. Mungkin yang pernah dicoba juga kalau misalnya ke salon atau ke klinik kecantikan, misalnya mau mencoba ada moisturizer atau mencoba pokoknya produk yang mau dipakein ke kulit, itu biasanya kan produk cat rambut juga, krem bat itu juga biasanya dicoba dulu, dites dulu di belakang telinga untuk melihat apakah ada reaksi alergi atau enggak. Nanti setelah itu kalau dinilai aman baru dipakaikan ke customernya, kayak gitu. Nah, ini itu orang dewasa loh dites kayak gitu, apalagi orang masih anak-anak yang bayi yang kulitnya mereka tuh jelas lebih tipis dan sensitif gitu. Jadi meskipun kedengarannya minyak atsiri ini alami gitu, tapi penggunaannya perlu hati-hati, nggak bisa sembarangan gitu pendengar. Oke, semoga informasinya bermanfaat ya, dan semoga menambah pengetahuan juga atau memantik keinginan untuk mencari tahu lebih jauh soal minyak atsiri mungkin, atau perminyakan di Indonesia ya, tapi dalam konteks nih bukan minyak BBM atau minyak goreng ya, tapi lebih ke minyak esensial yang dipakai dalam dunia kesehatan, kecantikan mungkin. Itu kan juga rupanya sangat menarik ya untuk dicari tahu. Oke, kalau gitu pendengar, tetap bersama kami ya. Nanti setelah ini saya masih punya informasi menarik untuk Anda soal ada nih tim dari siswa Indonesia yang meraih penghargaan di kompetisi internasional. Sesaat lagi saya hadirkan untuk Anda informasinya. Jadi stay tune di Pro 1 Nunukan.

0: Tahukah Anda? Tucu merupakan garam gunung yang diproduksi oleh suku Dayak Lundaye di Desa Longmidan, Krayan, Kabupaten Nunukan. Tucu berasal dari lubang yang sekarang menjadi sebuah sumur. Sejak dulu sampai sekarang, sumur garam tersebut dikelola secara komunal oleh warga desa sekitarnya. Puluhan kepala keluarga mendapat kesempatan memproduksi tucu hanya satu kali setahun. Tapi tak pernah ada masalah. Sebuah tradisi yang dibarengi dengan kearifan lokal untuk merawat sumber daya alam dan mencegah keserakahan. Dalam dua pekan saja bisa dihasilkan hampir 300 kg tucu. Dan produksi tucu ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Saat Indonesia terus-terusan mengimpor garam, Krayan justru rutin mengekspor tucu ke Malaysia. Nun jauh di Krayan, kawasan dataran tinggi yang hanya bisa dijangkau lewat udara, pepatah lama pun dipatahkan. Garam di laut, asam di gunung. Di sana, di wilayah Krayan, di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut, garam di gunung, asam di laut.
1: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
2: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
1: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
2: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
1: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
2: Asik!

0: Pernahkah Anda mendengar istilah helioterapi? Helioterapi sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno di abad ke-20. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan betapa pentingnya sinar matahari bagi kehidupan, khususnya untuk terapi penyembuhan. Nils Vincent, seorang dokter bedah militer Jerman, sukses menangani TBC kulit dengan radiasi sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dari sinar matahari mampu membunuh bakteri meskipun melewati jendela kaca.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
3: Pendengar, sesuai tadi ya yang sudah saya janjikan, saya hadirkan informasi mengenai siswa penabur sabet medali di World Green Match 2026 Thailand. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan siswa sekolah penabur di ajang internasional. Tiga tim dari SMA K5 Penabur, SMPK Penabur Gading Serpong, dan SMA K7 Penabur berhasil membawa pulang penghargaan dalam kompetisi World Green Match 2026 yang berlangsung pada 8 hingga 9 Agustus 2026 di Stadium Nontaburi, Thailand. Tim KitKat Extreme dari SMA K5 Penabur berhasil meraih medali perak pada kategori R4M Basic, sementara tim PGS Robotics dari SMPK Penabur Gading Serpong meraih medali perunggu di kategori R4M Advance. Adapun tim dari SMA K7 Penabur berhasil memperoleh gelar merit pada kategori Green Match Basic. World Green Match 2026 diikuti 398 tim dengan total 1.245 peserta dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Para peserta berasal dari 8 negara yakni Indonesia, Malaysia, Vietnam, Mongolia, India, Taiwan, Hong Kong, dan Thailand. Untuk Indonesia, terdapat 52 tim yang berhasil lolos ke tingkat internasional setelah melalui proses seleksi ketat di tingkat nasional. Salah satu anggota tim KitKat Extreme, Jason Anverne Kurniawan, menjelaskan bahwa kompetisi R4M Basic terdiri atas dua sesi, yakni Building and Practice dan Competition. Pada sesi pertandingan, setiap tim hanya mendapat satu kesempatan bermain dengan waktu maksimal 2 menit. Kecepatan dan perolehan poin menjadi bagian dari penilaian. Perjalanan tim KitKat Extreme tidak sepenuhnya berjalan mulus. Saat pertandingan berlangsung, mereka menghadapi kendala interferensi Bluetooth yang tidak terduga. Pada percobaan kedua, tim yang beranggotakan Jason, David Christopher Halomoan Tambunan, Darren Clementius Leonard, dan Gerald Juan Caleb Halim kembali tampil baik, meski harus melalui pertandingan dengan penuh ketegangan. Keberhasilan tersebut merupakan buah dari persiapan panjang. Tim KitKat Extreme berlatih selama sekitar 9 bulan sejak Desember 2026. PGS Robotics hadapi tantangan saat building. Pengalaman serupa dirasakan tim PGS Robotics dari SMPK Penabur Gading Serpong yang meraih medali perunggu pada kategori R4M Advance. Tim yang terdiri atas Lefran Valeo Rustam, Stefanus Dimas Satria, Kenny Jiang, dan Jonathan Louis Susanto itu mengaku harus menghadapi berbagai tantangan selama pertandingan. Kesalahan strategi juga sempat terjadi ketika robot mengambil barang hingga menyebabkan benturan. Tim kemudian melakukan evaluasi dan mengulang proses tersebut sampai mendapatkan hasil maksimal. Keberhasilan siswa penabur di World Green Match 2026 juga menjadi bukti bahwa kemampuan sains dan robotik dapat dipelajari siapa saja, termasuk mereka yang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Din, itu ada kakek-kakek mau nyebrang. Kamu bantuin ya.
4: Gak usah repot-repot, Din. Di sana kan banyak orang. Paling juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat lagi ke kantor.
3: Hey Din, coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh, ada sampah. Kenapa tidak kamu ambil? Terus, kamu buang ke tempat sampah.
4: Gak usah, Din. Orang di sini ada cleaning service-nya kok.
5: Jangan pernah mengabaikan suara kebaikan dari dalam diri kamu. Karena dari kepedulianmu, bisa menciptakan banyak kebaikan. Hai kakek, sini aku bantuin nyebrang ya. Ada sampah. Di sini nih tempatnya.
6: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.
3: Fasilitas khusus penyandang difabel di Indonesia. 1. Bus khusus penyandang difabel. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan bus khusus penyandang difabel. Bus ini tentunya dilengkapi teknologi hidrolik yang mempermudah penyandang difabel menaiki bus. Bus khusus difabel ini beroperasi setiap Sabtu dan Minggu loh. Semoga jumlah transportasi seperti ini segera diperbanyak ya, sampai ke Nunukan kalau bisa. Yang kedua, layanan taksi ramah difabel. Sejak tahun 2014 lalu, salah satu layanan transportasi meluncurkan layanan taksi dengan rancangan khusus untuk penyandang difabel. Didesain khusus oleh produsen mobil Jepang, taksi ini memiliki tempat duduk dengan pengaturan canggih untuk mempermudah difabel masuk ke dalam. Walaupun terkesan mewah, biaya layanan ini tetap bertarif normal. Yang ketiga, jalur pemandu khusus difabel, yaitu Wedding Block. Kalau fasilitas ramah difabel yang satu ini, pasti sudah sering kamu temukan ya di trotoar kota. Ada beberapa tahun belakang, pemerintah gencar memperbanyak sekaligus sosialisasi mengenai fasilitas Wedding Block ini. Sayangnya, masih banyak yang belum paham betapa pentingnya fungsi jalur kuning tersebut untuk penyandang tunanetra. Yang keempat, fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel. Fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel kini sudah mulai marak disediakan. Kamu pun bisa menemukannya, baik di mall, sejumlah rest area tertentu, dan fasilitas umum lainnya. Tak seperti toilet biasa, fasilitas ini juga harus memenuhi kaidah aksesibilitas loh. Berikut beberapa syaratnya. 1. Ruang toilet harus lebih besar agar pengguna kursi roda lebih leluasa. 2. Pintu toilet harus mengarah keluar agar bisa dilewati kursi roda. 3. Lebar pintu harus lebih besar, yaitu 1,5 meter. 4. Pegangan berbentuk L, terbalik di kiri dan kanan toilet duduk. 5. Toilet duduk yang lebih tinggi agar penyandang difabel tanpa kaki mudah berpindah dari kursi roda. 6. Lantai toilet terbuat dari material anti licin. 5. Perpustakaan khusus penyandang tunanetra. Fasilitas ramah difabel ini amat membantu teman-teman penyandang tunanetra. Indonesia punya sejumlah perpustakaan umum yang menyediakan bacaan khusus dalam format Braille ataupun digital, seperti di Makassar, Yogyakarta, dan Bandung. 6. Lift khusus penyandang difabel. Lift khusus penyandang difabel merupakan salah satu fasilitas yang sudah bisa kita temukan di beberapa tempat publik. Sayangnya, lift khusus ini masih belum terpenuhi seluruhnya bagi penyandang difabel di Indonesia. 7. Fasilitas ramah difabel di transportasi umum. Beberapa transportasi umum di Indonesia sudah mulai menyediakan fasilitas ramah difabel loh, seperti MRT, Transjakarta, kereta api jarak jauh, hingga bandara. Kapan ya ada di Nunukan?

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: This is Heats. Here we go.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan siang ini. Dan nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi olahraga dari wilayah Indonesia maupun wilayah internasional mancanegara akan dihadirkan untuk Anda pendengar. Jadi yang ingin tahu seperti apa, jangan lupa nanti didengarkan ya pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia. Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis.

Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B mendampingi Thailand.

beralih ke olahraga basket, pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayatjati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027. Siapa yang ambil kendali jika ku datang segera bunyikan konfeti. Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tuah memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Muza Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat dan mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Praporprov itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penyelenggara untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet, jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan dua dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026, di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan, yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila,

0: Indonesia dikenal dengan negara yang bertoleransi, baik antara suku, agama, ras dan budaya. Hidup yang selalu bergotong royong, mencerminkan akan hidup yang selalu berdampingan. Tidak memilih apa sukunya, budayanya, agamanya, tapi bagaimana selalu sigap dalam bermasyarakat yang selalu bersama dengan satu keyakinan, yaitu Pancasila. Saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksa kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Hidup rukun dan damai, itulah Indonesia.
1: Kamu tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
2: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
1: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres dan hilang rasa percaya diri tahu.
2: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah,

0: Anda kledi? Kledi merupakan sebuah alat musik kuno berasal dari Sinteng, Kalimantan Barat yang telah berusia 3.000 tahun. Uniknya, relief kledi ditemukan di dinding Candi Borobudur yang dibuat pada abad ke-8 di Jawa Tengah. Kledi terbuat dari buah labu tua, batang-batang bambu dengan perekat dari sarang kelutut atau lebah hutan kecil. Meski suaranya mirip dengan harmonika, alat musik tradisional kledi diakui sebagai organ tertua di Indonesia karena menjadi inspirasi terciptanya alat musik organ. Kledi biasanya dimainkan saat ritual adat suku Dayak untuk mengiringi nyanyian, tarian tradisional, dan teater tutur. Pada tahun 2015, kledi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Pak, kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
2: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
1: Pak, mumpung hari Minggu nih, itu dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
2: Ah, Mama, besok lagi deh. Langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
1: Oh.

0: rumah airnya. Diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih. Aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
1: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Prosatu Nunukan. Dan saya ingin mengajak Anda nih untuk mengupdate informasi melalui portal yang resmi dan terpercaya ya. Supaya berita yang Anda baca, baik itu berita nasional, berita regional, berita internasional, juga artikel-artikel informasi lainnya, itu bisa dipastikan kebenarannya, pendengar. Kemudian juga supaya Anda tidak termakan oleh informasi atau berita hoax. Nah, informasi palsu maksud kami, atau berita hoax. Kemudian juga ada banyak portal yang bisa menjadi rujukan Anda. Salah satunya adalah portal resmi RRI, yaitu di www.rri.co.id. Untuk portal kami bisa diakses melalui device apa saja, baik itu handphone, kemudian tablet, atau mungkin lewat PC juga bisa, pendengar. Kemudian selain lewat portal, Anda juga bisa mengupdate informasi terkini menggunakan aplikasi RRI Digital yang bisa Anda install dan download secara gratis di Google Play Store atau juga di App Store. Jadi silakan Anda bisa menjelajah di portal resmi kami, baik membaca berita atau mungkin streaming ya, karena untuk siaran RRI di seluruh Indonesia itu bisa didengarkan melalui streaming, pendengar, baik lewat website atau lewat aplikasi, itu sama-sama bisa streaming. Jadi asik ya mendengarkan siaran sembari scrolling cari informasi. Kemudian juga kalau di aplikasi lebih banyak lagi fitur-fitur yang bisa Anda jelajahi. Daripada penasaran, mending Anda langsung mampir aja, bisa ke www.rri.co.id untuk yang mau ke website ya, atau bisa juga ke Google Play Store untuk yang mau download RRI Digital. Beda, fiturnya beda, jadi biar nggak penasaran, biar tahu seperti apa isinya, bisa langsung mampir aja, pendengar. Oke, kalau gitu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan, dan untuk lagu selanjutnya saya hadirkan untuk Anda di ruang dengar Anda, ada dari Bunga Citra Lestari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Hello Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya. Bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Ritual Mangkok Merah merupakan sebuah tradisi dalam adat suku Dayak yang sangat populer. Mangkok Merah adalah sebuah ritual yang dilakukan suku Dayak dipimpin oleh para tua adat suku Dayak. Ritual ini sebagai sarana yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar sesama rumpun Dayak serta sebagai penghubung dengan roh nenek moyang. Hanya panglima suku Dayak yang dapat melaksanakan atau memimpin ritual ini, karena hanya panglima suku Dayak yang berwenang sekaligus tahu untuk memanggil dan berhubungan dengan para roh suci atau dewa. Pada mulanya, adat ritual ini bernama Mangkok Jaranang. Jaranang adalah sejenis tanaman akar yang mempunyai getah berwarna merah dan digunakan sebagai pewarna sebelum masyarakat Dayak mengenal cat. Akar jaranang yang berwarna merah dioleskan pada dasar mangkok bagian dalam sehingga kini dikenal dengan nama Mangkok Merah.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, untuk informasi dalam segmen budaya dan kesenian, yang pertama ini saya hadirkan untuk Anda ada Lunang Telang Ota Ine, Falsafah Pelestarian Hutan Suku Punan. Hutan bukan sekedar bentang alam yang dipenuhi pepohonan bagi masyarakat suku Punan. Hutan adalah ruang hidup, tempat mencari penghidupan, sekaligus bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan generasi. Pandangan itu terangkum dalam sebuah falsafah yang diwariskan turun-temurun dalam budaya masyarakat Punan, Lunang Telang Ota Ine, yang berarti hutan adalah air susu ibu. Sebagaimana seorang ibu memberikan air susu untuk kehidupan dan pertumbuhan anaknya, hutan juga dipandang sebagai sumber yang senantiasa memberi, memelihara, dan menopang kehidupan masyarakat Punan. Dari hutan, masyarakat memperoleh berbagai kebutuhan, sumber pangan, hasil hutan, air, dan ruang kehidupan. Ketika hutan terancam, yang dipertaruhkan bukan hanya pohon-pohon yang tumbuh di dalamnya, melainkan juga keberlangsungan hidup masyarakat. Kesadaran kolektif akan pentingnya perlindungan dan pelestarian hutan telah terbentuk dalam sendi kehidupan masyarakat Punan di Sungai Malinau, antara lain dengan terbentuknya Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Budidaya Kaharu, Gaharu, hingga berpartisipasi dalam pengawasan melalui program Masyarakat Mitra Polhut MPP yang baru terbentuk. Disinilah Lunang Telang Ota Ine menemukan relevansinya. Falsafah itu menempatkan manusia sebagai bagian dari kehidupan hutan itu sendiri, bukan sebagai penguasa atas hutan.

0: Upacara adat rumah kadang bagi warga suku Dayak Lundaye adalah simbol kebersamaan dan kegotong royongan. Rumah kadang dalam bahasa Indonesia berarti rumah panjang. Prosesi rumah kadang mengibaratkan suatu sikap untuk menggambarkan kebesaran anugerah Tuhan kepada bangsa ini. Upacara rumah kadang dilakukan pada saat suatu kelompok atau masyarakat Dayak Lundaye mulai membangun kehidupan di suatu tempat atau perkampungan baru. Upacara yang dipentaskan menggambarkan kehidupan Lundaye yang bergantung dari hubungan manusia dengan manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan dengan penguasa alam semesta. Upacara ini untuk mematuhi kehendak sang penguasa alam dan untuk mendapatkan petunjuk bagi perjalanan hidup dan masa depan penghuninya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ragam budaya suku Dayak Lundaya tersimpan di rumah kubu. Dari dalam sebuah rumah, alunan seruling begitu memukau. Ya, itu rumah kubu. Rumah kubu merupakan rumah adat khas suku Dayak Lundaya di dataran tinggi Borneo Krayan, Kabupaten Nunukan. Rumah adat ini dulunya merupakan rumah seorang pemimpin suku Dayak Lundaya yang kini menjadi mini museum dan menyimpan beragam produk budaya sekaligus sekolah budaya suku Dayak Lundaya. Dibangun tahun 2010 dan diresmikan pada tahun 2011, rumah kubu berfungsi untuk melestarikan budaya di kalangan muda, sebagai tempat berlatih musik dan tari-tarian, serta tempat untuk mempelajari proses pembuatan pakaian adat dari kulit kayu talun. Di rumah kubu juga tersimpan dokumen dan cerita asli rakyat Lundaya. Tujuannya agar cerita tentang suku Dayak Lundaya tak hilang ditelan zaman. Dari rumah kubu, kelompok belajar dari sekolah menengah atas bahkan pernah berhasil membawa nama Indonesia ke Eropa dalam mempromosikan kesenian suku Dayak Lundaya.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Pro 1.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan, dan untuk informasi selanjutnya saya hadirkan untuk Anda. Makna ketupat, ketan, dan telur penduduk dalam tolak bala suku Tidung. Tradisi doa tolak bala pada bulan Safar masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Selain doa bersama, tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ini juga memiliki sajian khas berupa ketupat, ketan, dan telur oleh masyarakat Tidung disebut penduduk. Setiap sajian memiliki makna tersendiri dan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tradisi. Ketupat misalnya, tidak hanya dipandang sebagai makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan dan permohonan agar masyarakat terhindar dari berbagai mara bahaya. Sementara ketan menjadi salah satu sajian yang dianggap wajib dalam tradisi tersebut. Dalam pemaknaan masyarakat, sifat ketan yang lengket menggambarkan eratnya hubungan silaturahmi, persaudaraan, serta harapan agar masyarakat tetap bersatu dan saling membantu. Adapun telur yang disebut masyarakat Tidung sebagai penduduk juga memiliki makna simbolis. Telur yang bentuknya utuh dan memiliki bagian putih serta kuning di dalamnya dimaknai sebagai lambang kehidupan, kesempurnaan, dan harapan. Tujuannya agar kehidupan masyarakat senantiasa berada dalam keadaan baik dan dilindungi dari berbagai musibah. Tokoh masyarakat suku Tidung menjelaskan bahwa keberadaan makanan dalam tradisi tolak bala bukan sekedar hidangan untuk dinikmati bersama. Di dalamnya terdapat pesan budaya dan nilai kebersamaan yang diwariskan oleh para leluhur. Meski pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, nilai utama tradisi tetap dipertahankan, yakni doa bersama maupun memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai mara bahaya. Tradisi membaca doa tolak bala pada bulan Safar menjadi salah satu bentuk kekayaan budaya masyarakat Tidung di Kaltara. Pelestarian tradisi ini tidak hanya menjadi warisan leluhur, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan, gotong royong, dan kehidupan sosial masyarakat.

0: Woi, kata nih. Eh. Ngomong aja dari tadi. Ngapain? Daripada bengong. Yuk kita beli sanggar.
1: Apa, Tik? Beli sanggar? Sampean kira aku banyak duit mau beli sanggar? Guyu kamu, Tik, Tik. Mau ngapain? Nari, main wayang.
0: Aduh, Kak Dani, Kak Dani, lupa aku ya. Kau baru datang di Nunukan nih. Bukan sanggar itu yang ku maksud, Bah.
1: Lah, terus?
2: Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, sanggar memiliki dua makna. Makna yang pertama, sanggar merupakan tempat pemujaan yang terletak di perkarangan rumah. Makna yang kedua, sanggar adalah tempat untuk kegiatan seni seperti sanggar tari, sanggar lukis, dan sanggar seni lainnya. Nah, jika Anda berada di tanah Kalimantan termasuk di Nunukan, Anda akan menemukan banyak sekali penjual sanggar dengan harga 1000 satu sanggarnya. Tapi jangan heran kenapa sanggarnya murah, karena dalam bahasa Banjar di Kalimantan, sanggar berarti pisang goreng.
3: Pada suatu ketika,
4: ya, masuk.
5: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
4: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar ya pakai headset sana, kamu.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
5: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
3: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
5: Pendengar, nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda Warta Nunukan siang selengkapnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar.

0: besok gue main di sini lagi, nggak dibayar kagak apa-apa. Seneng banget gue dengan anak-anak sini deh. Waduh.
1: Sebatik adalah pulau kecil di ujung Indonesia. Letaknya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pulau Sebatik secara administratif dibagi menjadi dua bagian, di mana daratan dan lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Sebatik juga merupakan bukti sejarah terjadinya perang antara Indonesia-Malaysia saat terjadi konfrontasi pada tahun 1962 hingga 1966. Karena Sebatik sangat dekat dari Malaysia, maka di sana diberlakukan dua mata uang, yaitu ringgit dan rupiah. Paling uniknya lagi, di daerah Sebatik terdapat satu rumah yang mana terasnya berada di Indonesia, sedangkan dapurnya berada di Malaysia. Walaupun berada di antara dua negara, kami warga perbatasan tetap cinta Indonesia.
2: Halo adek, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama om, kamu mau es krim nggak?
3: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Sudah diumumkan oleh Sekretaris Senat, didampingi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, bahwa untuk P3K guru itu ya secara nanti dari sisi status itu akan menjadi pegawai fiskal.
2: Ada satu jembatan yang sudah jadi, Pak, jembatan Garuda di wilayah Krayan, nanti bisa digunakan warga untuk sebagai akses utama jalan tani. Jadi mengambil ya untuk distribusi setelah panen lah nanti.
0: Sari berita. Wilayah Krayan mendapat atensi Kodim 0911 dengan membangun jembatan Garuda yang sukses memangkas jarak tempuh. Status kepegawaian guru PPPK menjadi pegawai pemerintah pusat telah disampaikan pemerintah bersama DPR RI dalam keterangan pers. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rista Tugarani. Inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Warta Nunukan siang kita awali. Informasi status kepegawaian guru PPPK menjadi pegawai pemerintah pusat. Kesepakatan tersebut disampaikan pemerintah bersama DPR RI dalam keterangan pers terkait status PPPK. Laporan Ferry Herdiansyah.
3: Kepala BKPSDM Kabupaten Nunukan, Kaharudin Tokong, menyambut positif perubahan status guru P3K menjadi pegawai pemerintah pusat. Ia menilai kebijakan tersebut patut disyukuri setelah sebelumnya menjadi perdebatan di publik.
1: Jadi yang jelas begini, tentu kita bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat ya. Setelah sekian lama terjadi perdebatan yang sangat luar biasa, baik di publik maupun di DPR RI, maka tadi malam sudah diumumkan oleh Sekretaris Senat, didampingi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, bahwa untuk P3K guru itu ya secara nanti dari sisi statis itu akan menjadi pegawai fiskal di bawah langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu, dan dari sisi status nantinya akan beralih ke situ.
3: Selain perubahan status kepegawaian, pemerintah juga membuka peluang bagi P3K guru untuk mengikuti seleksi CPNS sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Kaharudin menilai peluang tersebut menjadi bentuk penghargaan terhadap guru yang memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan kualitas masyarakat melalui pendidikan.
1: Kemudian soal peluang nanti menjadi PNS, tentu ini juga sangat kita harapkan. Memang seorang guru yang memiliki tanggung jawab meningkatkan bagaimana meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dari melalui bidang pendidikan harusnya diberikan penghargaannya setimpal, kan begitu.
3: Menurut Kaharudin, pemerintah Kabupaten Nunukan mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat termasuk peluang bagi P3K guru untuk mengikuti seleksi CPNS.
1: Nah, kalau misalnya ini betul-betul dibuka peluang bagi P3K itu nanti untuk mengikuti seleksi CPNS, ya tentu yang bagi memenuhi syarat gitu kan, ya tentu kita apresiasi. Dan pemerintah daerah tentu dengan segala hormat dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dengan kondisi yang kita ada.
0: Keterbatasan armada pengangkut mengakibatkan layanan sampah di wilayah perkotaan Nunukan terganggu. Saat ini hanya 5 kendaraan yang harus melayani 13 rute sehingga sejumlah titik pengangkutan tidak terlayani sesuai jadwal. Laporan Salma Amin.
4: Persoalan sampah di wilayah perkotaan Nunukan kini menjadi perhatian setelah sejumlah armada pengangkut sampah yang beroperasi tidak lagi mampu melayani seluruh rute sesuai jadwal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, Dr. Tololiu, dalam forum konsultasi publik mengatakan saat ini hanya 5 armada yang masih beroperasi untuk melayani 13 rute pengangkutan sampah. Sementara 8 armada lainnya mengalami kerusakan dan belum dapat diperbaiki karena keterbatasan anggaran. Kondisi ini mengakibatkan pengangkutan sampah tidak bisa dilakukan sesuai jadwal. Bahkan ada sejumlah titik yang terlewat ketika armada sudah penuh.
5: Ini terpisah dari Jerman, katakanlah dari Tamiasa. Sampai di TVRI sudah penuh. Kalau TVRI ke arah sini, masih ada sampah yang harus dijemput. Tapi sudah penuh. Ya. terpaksa dilewati. Dan sebaliknya pun nanti besok lagi.
4: Di tengah keterbatasan armada, DLH Nunukan mendorong masyarakat mulai memilah sampah dari rumah. Sampah yang masih bisa diolah dinilai tidak perlu seluruhnya dibuang ke tempat pembuangan sementara atau TPS. Selain keterbatasan armada, daya tampung TPA Nunukan juga mulai berkurang. Untuk itu, pemilahan dari rumah tangga dinilai penting untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Salma Amin melaporkan.
0: Wilayah Krayan mendapat atensi Kodim 0911 dengan membangun jembatan Garuda yang sukses memangkas jarak tempuh. Laporan Mimin Muslimin.
6: Komandan Kodim 0911 Nunukan Letkol Infantri Tony Prasetyo menyampaikan, seluruh wilayah Kabupaten Nunukan berada dalam atensi khusus karena berbatasan dengan negara tetangga. Kendati demikian, kawasan Krayan mendapat intervensi jajaran TNI, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat, mengingat tantangan mobilitas yang cukup ekstrim. Karena itu, unsur TNI Angkatan Darat tidak tinggal diam menunggu proses birokrasi anggaran yang panjang. Melalui program teritorial yang taktis dan aplikatif, Kodim 0911 Nunukan aktif menginisiasi pembangunan infrastruktur skala mikro guna memangkas keterisolasian desa-desa terpencil. Salah satu program teritorial tersebut adalah suksesnya membangun jembatan Garuda di wilayah Krayan. Jembatan strategis tersebut dikerjakan secara gotong royong melalui sinergi antara prajurit TNI Angkatan Darat bersama warga setempat. Saat ini jembatan Garuda Krayan berfungsi sebagai jembatan yang telah rampung dan berfungsi optimal sebagai jalan tani utama. Kehadiran jembatan Garuda berhasil memangkas jarak tempuh yang sebelumnya jauh dan melelahkan menjadi sangat singkat. Kodim 0911 merencanakan kelanjutan program serupa secara berkala ke beberapa titik krusial lainnya di wilayah perbatasan.
2: Ada satu jembatan yang sudah jadi, Pak, jembatan Garuda di wilayah Krayan, nanti bisa digunakan warga untuk sebagai akses utama jalan tani. Jadi mengambil, ya, untuk distribusi setelah panen lah nanti. Kami mendapat laporan bahwasanya itu sangat bermanfaat karena memotong jarak yang cukup-cukup jauh menjadi singkat, akan terus berlanjut.
6: Dengan melibatkan masyarakat secara langsung untuk ikut berkeringat dan bekerja bersama dalam proses pembangunan, dan diberharap tumbuh rasa memiliki yang kuat, melalui ikatan emosional tersebut, infrastruktur yang telah terbangun diharapkan dapat dijaga, dirawat dan dimanfaatkan dalam jangka panjang oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Kepala BNN Kabupaten Nunukan menegaskan tidak ada toleransi bagi anggota BNN yang terbukti terlibat penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
7: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Nunukan, Anton Suryadi Siagian menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap anggota BNN yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Sanksi tegas berupa pemecatan akan diberikan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga integritas dan profesionalitas institusi. Anton mengatakan, sebagai institusi yang bertugas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, BNN harus menjadi contoh dalam menjaga lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkotika. Karena itu, keterlibatan anggota BNN dalam penyalahgunaan narkotika merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi.
8: Jika ada oknum BNN, saat ini lapor sama saya, khususnya BNN Kabupaten Nunukan, karena saya nggak ada toleransi yang namanya narkoba. Saya itu memang komitmen, karena kita bekerja di BNN bagaimana memberantas, merangkul para penyalahguna itu.
7: Lebih lanjut, ia mengatakan BNN Nunukan rutin melaksanakan tes urin terhadap seluruh anggota sebagai bagian dari pengawasan internal. Pemeriksaan tersebut juga terkadang dilakukan secara mendadak untuk memastikan seluruh personil terbebas dari penyalahgunaan narkotika. Ia menegaskan, apabila ditemukan anggota yang terbukti positif menggunakan narkotika, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan, sanksi yang diberikan dapat berupa pemecatan sebagai bentuk ketegasan BNN terhadap personil yang terbukti melanggar aturan.
8: Anak-anak saya, staf saya, semua per 6 bulan itu, kadang per 3 bulan, kadang dadakan per seminggu saya tes. Kalau ada positif saya pecat.
7: Anton juga meminta masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi adanya anggota BNN yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Laporan masyarakat dinilai penting sebagai bagian dari pengawasan untuk menjaga integritas seluruh personil BNN Nunukan. Ahmad Ilham, melaporkan.
0: Pemerintah pusat terus perluas perbaikan sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
9: Kepala Seksi Sarpas dan Manajemen Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Arif Rahmadi, mengatakan ada dua tahap untuk revitalisasi atau proses perbaikan bangunan sekolah tahun 2026 ini. Tahap pertama sebanyak 13 sekolah dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Dan tahap kedua sementara proses inventarisasi dan verifikasi sebanyak 20 sekolah. Jumlah keseluruhannya sebanyak 33 sekolah. Ia menyebut tahap pertama meliputi SMP 4 Sembakung, SMP 2 Sebatik, SMP 3 Sembakung, SMP 2 Tulin Onsoy, SMP 1 Krayan Selatan, SMP 1 Krayan Timur, SMP 1 Sebatik, SMP 2 Sebuku, SMP 2 Krayan.
10: Krayan, SMP 3 Sebuku, SMP 2 Sebatik Barat, SMP 1 Sebatik Tengah, dan SMP Muhammadiyah. Itu untuk tahap 1. Yang tahap 2 ini sementara proses inventarisasi dan verifikasi itu 20 sekolah, yaitu SMP 5 Sembakung, SMP 1 Lumbis Hulu, SMP Islam Terpadu Sevilla, SMP Mutiara Bangsa Sebatik, SMP 3 Nunukan, SMP Fanggiono 2 Semenggaris, SMP 1 Semenggaris, SMP Nur Islam Hidayatullah.
9: Ia menjelaskan tahap pertama dalam proses pembangunan untuk tahap kedua masih melakukan penginputan data di Dapodik mengenai tingkat kerusakan. Apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah, apakah layak mendapatkan bantuan atau tidak dari kementerian.
10: Kalau di saat ini tidak ada, kalau untuk SMP lah ya. Nah kalau yang di bidang di SMP itu kan kalau rapid itu kan ada banyak tuh, ada yang rehab, ada yang pembangunan juga segala. Kalau yang untuk sekarang, yang sekarang ini banyak kan di rehab sih, kegiatan rehab. Karena ada beberapa sekolah kan memang yang betul butuh seperti rehab ruang kelas, rehab toilet, dan lain sebagainya kan karena terbatasan anggaran di kabupaten, dengan bantuan rapid ini terbantukan juga jadinya.
9: Ia juga mengatakan anggaran untuk revitalisasi menggunakan APBN dan bervariasi besarannya, dikarenakan menyesuaikan kondisi kebutuhan sekolah, seperti perbaikan ruang kelas, perpustakaan, dan lain sebagainya, dengan harapan revitalisasi ini terus berkesinambungan untuk pemerataan pendidikan dan melengkapi seluruh fasilitas di masing-masing sekolah. Delita Riri melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Wilayah Krayan mendapat atensi Kodim 0911 dengan membangun jembatan Garuda yang sukses memangkas jarak tempuh. Status kepegawaian guru PPPK menjadi pegawai pemerintah pusat telah disampaikan pemerintah bersama DPR RI dalam keterangan pers. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Siang, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu, pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tugaradi, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, dimanapun Anda berada, saat ini Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan siang ini. Dan sekarang Anda tengah mendengarkan segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk di segmen ini, Anda boleh ya, kalau mau gabung bersama kami, kemudian mau request lagu, mau kirim salam, itu boleh ya, bisa disampaikan aja, bisa gabung di 0811 5311 945. Dan pendengar, nanti juga masih akan berlangsung hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi ayo gabung bersama kami, bisa request lagu, dan pastinya kalau mau kirim salam boleh banget. Bisa melalui WhatsApp, bisa melalui SMS atau telepon juga. Sekali lagi di 0811 5311 945.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Hello Indonesia. Berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur mulailah mereka menyetorkan modal mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Oke, pendengar Anda masih bersama kami di program Nunukan siang ini di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan kebetulan ini sudah ada masuk WhatsApp chat dari Pak Muhammad Idris dari Nunukan. Katanya mau titip lagunya Johnny Iskandar Secangkir Kopi. Oke, siap Pak Muhammad Idris. Nih sudah kami siapkan ya untuk lagunya Johnny Iskandar yang Secangkir Kopi. Siang-siang, sore-sore sih ya. Ini sore-sore kita mungkin bisa sambil santai menikmati secangkir kopi, nanti sembari mendengarkan lagunya Johnny Iskandar ya, request dari Pak Muhammad Idris. Oke, dan kebetulan ini sudah ada masuk telepon nih dari salah satu pendengar setia kita. Kita sapa dulu ya, bukan pendengar setia kita sih, kalau pendengar saya yakin setia semua ini yang sering banget join di Pro Dangdut pasti sudah menunggu-nunggu ini. Kita sapa dulu yuk. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Ya, Pro Dangdut, sore kembali, siang di sini, sore di sana, Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, Bang Herman gimana kabarnya sore ini?
1: Wah, alhamdulillah baik-baik sekali.
0: Alhamdulillah.
1: Nama orang suatu apapun, sehat pun alhamdulillah, sehat semua ya.
0: Terdengar dari suaranya sangat semangat ya.
1: Oh iya juga, ini kan semangat 45 ya.
0: Wih, iya, kemarin, tapi ngomong-ngomongin semangat 45, kemarin di daerahnya Bang Herman pas 17-an ada acara apa aja, Bang?
1: Kalau acara 17-an itu biasa-biasa aja, paling-paling nanti orang tuh kan ada acara biasa kan panjat pinang, lari karung, dan lari apa itu buat buah asam di sendok itu kan ada juga. Main bola, main tenis meja.
0: Wah, seru banget ya, banyak banget permainannya. Pesertanya
1: juga lomba sepeda santai juga.
0: Oke. Iya. Dulu saya suka banget tuh kalau ikut lomba sepeda santai. Bukan sepeda santai sih, sepeda hias. Ya meskipun yang menghias itu ya orang tua ya.
1: Iya.
0: Tapi pesertanya berarti range-nya lebar juga ya, Bang ya? Enggak cuma anak-anak, ada orang tua juga kan pastinya?
1: Orang tua juga. Iya, enggak harus anak-anak ya.
0: Ya ampun, memang kalau 17-an tuh pasti selalu rame sih dari euforianya tuh kerasa.
1: Ya, euforia rame dengan menu acaranya pun banyak kan?
0: Enggak ada festival gitu kan, Bang? Festival kayak gerak jalan atau biasanya kan ada yang pakai kostum gitu.
1: Oh, festival kemarin ada kirap jalan sama festival ini, festival drum band gitu kemarin.
0: Anak sekolah kan biasanya?
1: Ya, anak sekolah ya.
0: Ini kayaknya apa, Bang Herman, kita lama nggak ngobrol ya kayaknya ya?
1: Oh iya, sudah berapa lama semenjak malam kemarin, hari apa kemarin ya? Hari yang saya tanya itu kan kapan masuk lagi kan saya tanya kemarin. Kan baru bilang kalau ada malam Sabtu sama hari apa kemarin tuh.
0: Mungkin berarti minggu lalu kali ya. Saya juga ya, agak lupa nih.
1: Memang. Kan minggu-minggu yang sebelumnya saya masuk. Habis itu saya tanya kapan masuk lagi. Baru saya bilang kalau jam dangdutnya kok nggak salah ke hari Sabtu. Kalau malamnya ke pokoknya gitulah. Tapi saya pas jam-jam itu nggak masuk karena kegiatan kan.
0: Karena ada kegiatan ya. Aman. Nah,
1: ya.
0: Di sore ini pengen dengerin lagu dangdut apa, Bang Herman?
1: Oh, saya mau denger ini. Ini kan saya coba ini aja. Karena kita kalau berbicara reformasi ini kan nggak habis-habisnya. Jadi kita mengenang masa 98, sekarang terjadi lagi di tahun 2026 ini dengan berbagai bermacam-macam prospek sesuai dengan daerah masing-masing kan gitu. Ada yang tentang ini, ada yang tentang itu mereka lah yang tahu. Tapi yang penting kita salam reformasi aja. Kalau memang reformasi, ya kita tetap salam reformasi selalu. Jadi mengenang 98 sampai hari ini masih gitu-gitu aja ya. Itu lain cerita. Yang penting kita dengar lagu reformasi hari ini, Marista.
0: Oke.
1: Reformasi dari Pak Haji itu.
0: Oke, siap.
1: Salam-salam saya buat Pak Muhammad Idris. Salam-salam channel Pak Muhammad Idris. Kemudian Pak Usu Busri, Wan Usu, buat Bu Farida, buat Bu Natalia, buat Falma juga, buat Bang Ade, buat Mbak Sasa, Mbak Tiara, Mbak Tika, Mbak Wina, kemudian juga Bang Rusti, juga buat Bang Bintang Pratama, serta Pak Petani Milenial. Kemudian yang belum disenggol, ya senggol-senggol dong kita di sini, biar saling sapa-menyapa di udara. Walaupun jauh, tapi rasanya dekat di hati, kan gitu.
0: Wih, siap-siap. Menyatukan ya, menyatukan pendengar dari ujung Indonesia.
1: Iya, dari ujung ke ujung, menyatu dia kan. Misalnya kayak orang ini juga, kayak orang berjodoh gitu. Dia di Malaysia, kita di Jawa atau di Tanah Aceh, kalau dia udah bersatu ya... Tetap ini dia kan.
0: Ada ikatan.
1: Ada ikatan, tetap menjalani apa yang diinginkan antara kedua mereka kan gitu.
0: Mantap, oke. Terima kasih Bang Herman.
1: Terima kasih Marista, salam sehat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu Bang Herman. Terima kasih udah gabung di Prodangdut sore ini. Dan itu tadi pendengar, ada request tadi dari Pak Muhammad Idris, ada juga dari Bang Herman. Kalau mau gabung langsung aja ya, boleh menghubungi kami. Waduh, nih kebetulan langsung masuk satu telepon lagi nih. Sekalian aja ya kita sapa semuanya. Halo, selamat sore.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kadang kita.
0: Siap. Pak Abdul Syukur, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Mbak Rista.
0: Alhamdulillah.
2: Ketemu dengan Mbak Rista ini.
0: Iya. Itu tadi barusan disapa tuh sama Pak Herman barusan.
2: Iya, sapa balik juga, salam sehat juga Bang Bung Hermannya di sana ya. Kangen juga suaranya sama Mbak Rista.
0: Iya. Kebetulan saya kemarin juga ini juga megang yang siang kemarin sama hari ini.
2: Oh, itu Mbak ya. Iya, kena kesibukan ini tugas negara kan Mas ini 17.
0: Iya betul. Nah, tapi kalau di daerahnya Pak Abdul Syukur kemarin euforianya gimana waktu 17 Agustus?
2: Kalau antara RT itu alhamdulillah kemarin itu Mbak Rista udah selesai, tinggal pembagian hadiahnya malam minggu ini Mbak Rista.
0: Oh, persaingan perlombaannya antar RT ya?
2: Ya, RT. Cuma kalau di perkecamatannya nanti jalan santainya ini kayaknya tanggal 22.
0: Jalan santai atau gerak jalan, Mbak?
2: Gerak jalan.
0: Oke, baris berbaris gitu kan?
2: Ya, baris-baris gitu Mbak. Jadi itu kan ada pakai baju, ada yang pakai baju ini, ada ya itu apa sih namanya itu? Karnaval Mbak.
0: Oh, iya seru ya. Sih. Karnaval seru.
2: Ya, karnaval ya itu tanggal 22 hari Sabtu nanti Mbak ini, Sabtu depan nanti nih Mbak acaranya.
0: Dua hari khusus lagi ya?
2: Samboja Barat, iya dua hari lagi khusus ke Kecamatan Samboja Barat itu Mbak.
0: Oh,
2: Samboja sih udah, itu kan ada sudah. Kalau Samboja kan ada, itu kan Samboja sama Samboja Barat kan pemecahan itu Mbak.
0: Oh.
2: Kemarin Samboja sudah, udah. Kalau Samboja Barat kan baru pemecahan tahun 2022 kemarin Mbak, pemecahannya dari Samboja kan. Ini war Samboja Barat ini tanggal 22 baru ini laksanaannya.
0: Oh gitu. Nah kalau Pak Abdul Syukur ikut lomba apa waktu 17-an tuh? Atau jangan-jangan gerak jalan ini ikut?
2: Anu aja Mbak, saya Pak, antara kemarin tuh anu aja.
0: Ini kah penonton ya?
2: Ikut ya juga anu Pak, jadi penitianya aja Mbak.
0: Oh, panitia. Wah, seru.
2: Ya itu kadang kan ada yang jalan kemarin kan jalan santai juga itu kan kemarin RT4 dengan RT8 kan jalan santai itu. Jadi kemarin tuh ya itu udah dikasih nomor ada sekitar ada 200 lebih lah dengan sama anak orang tua itu Mbak Rista itu.
0: 200 peserta?
2: Itu. Jadi ada kita ya kasihkan itu ya sekitar ada 200 lebih peserta dengan anak-anak yang kecil anak sekolah juga. Itu kan kemarin melakukan kebetulan hari Minggu kemarin tanggal 16 itu Mbak ya kan Mbak Rista.
0: Pas.
2: Nah jadi kita dikasih ya jadi dikasih kupon itu nanti hadiahnya itu ya kayak ini apa namanya yang... ya kayak tempat-tempat nasi itu kayak nasi sendok ya hiburan namanya hiburan ya peringati. Iya itu kemarin ya seru juga sih Mbak
0: Barista iya sih.
2: Itu
0: Kalau saya soalnya pernahnya jadi peserta, Pak. Belum pernah saya jadi panitia.
2: Oh, panitia ya. Kalau saya ini sudah pernah jadi peserta, sudah pernah jadi panitia. Jadi udah kenyang juga.
0: Sudah banyak pengalaman ya, Pak ya?
2: Ya, alhamdulillah sudah banyak pengalaman. Itu sudah, iya. Kalau di... apa macam di Nunukan? Di RRI misalnya kan di RRI itu kan ada anunya, ada acaranya sendiri tersendiri itu bahasanya barista.
0: Oh, kebetulan kalau di RRI kemarin 17-annya kami cuman upacara aja, nggak ada acara yang besar, Pak. Paling ini persiapan untuk nanti kan di bulan depan ada RRI Fest, sama ini udah Bintang Radio juga udah dimulai seleksinya.
2: Ya, betul. Jadi ya betul seleksinya ya kan tanggal kemarin kan Agustus kemarin kan pendaftarannya, Mbak.
0: Betul, pendaftarannya sudah dibuka. Ya, betul.
2: Iya. Kalau ada anu jam bayan, ada acara-acara juga biasanya kan ada acara kalau lomba-lomba biasanya itu keren kan pasti anu karyawannya biasanya RRI itu ya kan.
0: Oh, iya. Ya? Tahun kemarin sih ada, cuma tahun ini belum.
2: Iya, belum karena bos baru juga Mbak Arista kan.
0: Iya, kayaknya. Iya.
2: Iya, dulu kan anu kan dulu kan ibu siapa ya lupa kemarin saya itu. Karena kan gantinya kan bapak lagi ya kan bapak-bapak kayaknya link bosnya lagi dan
0: betul,
2: kepala
0: betul.
2: RRI Nunukan ya kan.
0: Mm-mm, betul.
2: Itu iya.
0: Oke. Oke, Pak Abdul Syukur.
2: Iya, saya
0: mau request lagu apa?
2: Saya anu aja. Pertemuan aja, lagu judulnya Pertemuan Roma Irama kayaknya itu Mbak Rista.
0: Wah, hari ini isinya Pak Haji ya ini.
2: Iya, kayaknya Pak Haji aja. Pak Haji hari ini hari Kamis Pak Haji aja ini kayaknya. Malam Jumat Pak Haji yang nyanyi.
0: Oke. Salam-salamnya ya, silakan, Pak.
2: Iya, Mbak.
0: Salam-salamnya.
2: Salamnya buat tadi Bang Herman, Petani Milenial, Mbak Ani. Pokoknya semua deh Mbak Rista tanpa terkecuali yang dengarkan RRI Nunukan dimanapun Mbak Rista buat Mbak Sasanya juga Mbak Ristanya pokoknya semua tanpa terkecuali siap semuanya Mbak Rista. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Wow, hari ini alhamdulillah ya yang bergabung banyak, tapi saya juga tetap mengucapkan terima kasih untuk Anda yang mendengarkan Prodangdut sore ini dengan antusias, mungkin sambil happy di rumah sambil nemenin masak, nemenin istirahat, nemenin apa ya, mungkin mengurus anak atau mungkin mengerjakan pekerjaan lain. Semoga lagu-lagu yang dihadirkan di Prodangdut sore ini bisa menghibur Anda semua ya, pendengar. Oke, kalau gitu langsung aja nanti saya puterin sekalian 3 lagu request ya. Tadi ada Joni Iskandar Secangkir Kopi, terus ada Reformasi dari Roma Irama dan Pertemuan dari Pak Haji Roma Irama juga. Oke, selamat mendengarkan.

0: Change.
1: Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Menepi atau menampi adalah kegiatan yang selalu dilakukan oleh masyarakat ketika mau memasak nasi. Dahulu, sebelum memasak, biasanya masyarakat menampi beras terlebih dahulu untuk membersihkan kotoran dari dedak beras tersebut. Setelah selesai, selanjutnya padinya dipilih satu persatu hingga habis. Kemudian dicuci dan dimasak. Di zaman yang modern ini, jarang sekali kita melihat masyarakat yang menampi beras lagi, dikarenakan beras yang terjual di toko-toko sudah bersih, tinggal dicuci dan dimasak tanpa menampinya lagi.

0: Saatnya kentongan. Sebanyak 72% permukaan bumi ditutupi oleh air. Sekilas terkesan banyak ya. Namun dari keseluruhan air di bumi, hanya 3% yang berupa air tawar yang dapat dikonsumsi makhluk hidup. Sementara sisanya adalah air asin. Untuk itu, bijaklah menggunakan air. Sebab air adalah karunia bagi kehidupan dan menentukan kelangsungan seluruh makhluk hidup di muka bumi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Anda masih bersama kami tim Nunukan siang ini dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, tadi sudah diputarkan ya requestnya. Tadi ada Joni Iskandar secangkir kopi, Roma Irama Reformasi, dan Roma Irama juga yang pertemuan. Dan pendengar, ini masih dibuka untuk Anda ya, line interaktifnya di 0811-5311-945. Kalau Anda tertarik, Anda bisa bergabung, bisa request lagu juga. Mau diputarkan lagu apa di sore hari ini, tinggal bilang aja, nanti kami putarkan untuk Anda, pendengar. Dan sambil menunggu, saya ada satu informasi untuk Anda nih. Anda tahu nggak kalau ternyata sebelum dangdut populer, ada yang namanya gambus yang lebih dulu mengakar, dan begini sejarahnya. Dangdut dikenal sebagai salah satu musik paling populer di Indonesia. Namun, perjalanan musik ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan gambus dan musik Melayu. Gambus sendiri memiliki akar dari tradisi musik Timur Tengah. Alat musiknya berupa alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara dipetik. Perkembangan gambus di Nusantara berkaitan dengan kedatangan masyarakat Arab dan proses penyebaran Islam. Musik ini mulai berkembang di Indonesia sejak abad ke-19 dan kemudian menyebar ke berbagai daerah. Di sejumlah wilayah Melayu, gambus kemudian mengalami perubahan bentuk dan cara penyajian. Salah satunya adalah gambus selodang yang berkembang di Riau dan digunakan untuk mengiringi tari zapin. Pada awal perkembangannya, gambus banyak digunakan dalam kegiatan keagamaan dan dakwah. Seiring waktu, musik ini juga menjadi hiburan dalam berbagai acara masyarakat, seperti acara pernikahan, khitanan, dan kegiatan sosial. Gambus menjadi salah satu bagian dari perjalanan panjang di mana pengaruhnya yang kemudian bisa dilihat dalam perkembangan musik Melayu sebelum istilah dangdut semakin dikenal luas. Istilah dangdut sendiri baru populer setelah perkembangan musik Melayu memasuki era baru. Kata tersebut sering dikaitkan dengan bunyi gendang atau tabla yang menjadi salah satu ciri musiknya. Perubahan dari musik Melayu menuju dangdut juga berlangsung secara bertahap, pendengar. Sejumlah kelompok musik dan penyanyi kemudian membawa warna baru yang membuat genre tersebut semakin dikenal masyarakat. Nama Roma Irama kemudian menjadi salah satu sosok penting dalam perkembangan dangdut modern. Kehadirannya membantu membawa dangdut menjadi musik populer dengan karakter yang semakin kuat. Makanya gak heran ya kalau Haji Roma ini masih menjadi favorit banget untuk pendengar musik dangdut, dan terbukti baru saja ada dua yang request lagunya Pak Haji semua ya. Tapi memang musiknya itu terasa old school, tapi menurut saya sih masih masuk aja untuk generasi apapun, karena liriknya juga relate. Kalau bisa dibilang, kalau menurut saya ya, kalau di dunia dangdut liriknya Roma Irama itu kayak bisa menggambarkan situasi, kemudian menggambarkan perasaan dengan begitu tulus dan dalam. Mungkin kalau penyanyi pop itu yang menurut saya liriknya juga mewakili perasaan itu Iwan Fals mungkin ya, kalau di dunia pop menurut saya. Dan pendengar, ini ngomong-ngomong udah ada masuk lagi nih di WhatsApp kami. Assalamualaikum, dangdut adalah kita. Waalaikumsalam. Bang Arif di Fatima minta diputarkan lagu Viano Roma Irama. Buat semuanya yang mendengar, semoga terhibur. Buat yang lagi mengudara, tetap semangat dan tambah cantik suaranya. Waduh, terima kasih. Buat RRI, semoga tambah jaya. Amin. Siap Bang Arif. Kan? Lagi, Roma Irama lagi. Wah, memang tiada duanya ya Pak Haji nih. Hebat banget. Bisa menggaet orang dari usia berapapun, dari tahun berapapun, memang keren sih ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu, ini masih terbuka untuk Anda hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi silakan Anda bisa gabung bersama kami di 0811-5311-945. Gabungnya bisa di mana aja sih? Bisa melalui chat WhatsApp, melalui SMS, kemudian voice note atau telepon, semuanya bisa ya. Jadi yuk langsung aja boleh gabung di 0811-5311-945.
Dan pendengar, tapi tenang aja, misalnya di hari ini Anda belum bisa gabung nih di Prodangdut, aman aja, soalnya Prodangdut hadir setiap hari untuk menemani sore hari Anda di jam 14.30 sampai 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi misal hari ini belum bisa gabung, gak apa-apa, besok aja gabung lagi bersama kami, nanti ditemani penyiar yang bertugas di hari itu. Oke, okay, pendengar, kalau gitu langsung saya puterin aja ya. Ini ada lagu request dari Bang Arif dari Sungai Fatima, Roma Irama, Piano.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Perbedaan pahlawan zaman dahulu dan pahlawan masa kini. Sosok pahlawan di zaman modern berbeda dengan sosok pahlawan saat Indonesia dijajah negara asing. Zaman dahulu, mereka yang mengangkat senjata guna meraih kemerdekaanlah yang disebut pahlawan. Sedangkan untuk masa kini, pahlawan ditujukan bagi mereka yang bisa memperjuangkan dan berupaya mendorong peningkatan kualitas diri orang-orang di sekitarnya. Menghormati jeripaya dan usaha para pahlawan terdahulu dapat diwujudkan dengan melakukan berbagai kegiatan positif yang syarat

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko.

0: kokoh perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata, keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Tunulukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dalam program Nunukan siang ini bersama saya, Rista Tenggarani. Terima kasih yang tadi sudah bergabung di Prodangdut, yang setia mendengarkan siaran Persatu Nunukan juga kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga semua informasi yang tadi sudah dihadirkan, kemudian lagu-lagunya juga yang sudah kami putarkan di ruang dengar Anda bisa menghibur, kemudian juga informatif, menambah wawasan, dan pastinya membuat Anda betah ya untuk mendengarkan siaran RRI Pro 1 Nunukan. Dan pendengar, nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda dalam Nunukan sore ini. Terus juga nanti pada pukul 16 akan kami hadirkan Beranda Asta Cita Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta yang mengangkat tema soal ketahanan pangan. Jadi tetap bersama kami, jangan kemana-mana ya pendengar. Kalau gitu akhir kata, saya Rista Tugarani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Mus

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Astacita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus? Silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunannya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor. Ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya. Depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
3: Kemudian 11
4: ya, ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi untuk di Rio sendiri sekitar 200 ribu ton. Mm-hmm. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Oh, okay. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera mm-hmm. Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada mm-hmm. di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Rio luar biasa. Mm. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sebenarnya sudah terpenuhi. Nah, ya?
4: Sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Hmm. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Hmm. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Hmm. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Hmm. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Mm-hmm. Bisa jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, mm-hmm. paling tidak di atas 6. Mm-hmm.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau, Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan, Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
4: Potensinya ada, Mbak Suci ya, potensi ada, tinggal kita bersama-sama untuk mencari ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal, lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
3: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya, itulah, untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
4: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Mm-hmm. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan Kapoktan. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
3: Bisa nah, jelaskan
4: ini,
3: itu.
4: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun kapotan yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di Brigade Pangan itu diharapkan bisa dua kali bahkan tiga kali. Dan skalanya pun skalanya masif ini Pak Siji. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personil, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame, sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi gak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya gak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik, bisa atau mau ternak ayam juga. Sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun pokoknya Bu Ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita, punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapat. Kan mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya. Seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya. Tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya. Ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah, ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinan ya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
5: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan, budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
6: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor dua adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor tiga adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor empat adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Lah, pertanian ini dalam arti luas. Yang pertama kita sampaikan, pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya ini lahannya cukup potensi, bahkan di Garut di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Dan perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudahan untuk mendapatkan ini ya pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian kemudahan pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam tetapi bisa lebih 3 musim tanaman sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu secara intensifikasi. Ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah tetapi kelas daripada mereka itu naik sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha dan bagaimana mengolah bahan baku ya misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi misalnya padi organik, kalau tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar, saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah-jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulyo itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sang Mulyo ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat. Kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulyo ini memiliki durasi masa panen ya itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulyo ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini nggak roboh ya, nggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulyo ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulyo ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulyo ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul Sang Mulyo ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulyo.

bermanfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Ananda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan? Begitu Bu.
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada. Dan gak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
3: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada.

0: P3A-nya, jadi gabungan dari P3A P3. Jadi sih sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola.
1: Okay.
0: Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
1: Oke.
0: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
1: Baik.
0: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui komisi irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
1: Iya.
0: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
1: Siap.
0: Kita buka dengan debit yang telah disepakati. Kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
1: Okay.
0: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa. Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
1: Oke.
0: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
1: Iya.
0: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
1: Baik.
0: Evaluasi seperti itu.
1: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
0: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru.
1: Seru.
0: Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
1: Ya,
0: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu. Kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
1: Luar biasa ya Bu ya. Di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
0: Betul, pakai Godzilla ya.
1: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
0: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, dua tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
1: Okay.
0: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
1: Iya.
0: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
1: Iya. Luar
0: biasa.
1: Terutama
0: pertanian ya.
1: Iya.
0: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten ditengarai air yang akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya, Mbak Dian ya, dia menampung air, nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. Kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
1: Luar biasa.
0: Atau pompa-pompa sementara, seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah menyiapkan antisipasi yang seperti itu.
2: Luar biasa ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.
4: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya dari Firdaus, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti bersama siaran berjaringan Asta Cita langsung dari Pro 1 Jakarta. Dan pendengar, kali ini kami kembali ajak Anda untuk bergabung update informasi dari Kornus 8. Informasi akan disampaikan bersama RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sesaat lagi tepat pukul 17 sore hari nanti.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya, Dita Rania, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara, ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini ada rekan saya Seno. Halo Seno, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Dita. Apa kabar?
0: Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana kondisi cuaca di Palangkaraya sore hari ini, Seno?
1: Iya, kondisi cuaca di Palangkaraya masih panas disertai kabut asap nih.
0: Dita. Wow, masih ada kabut asap ya. Semoga segera mereda ya, Seno ya.
1: Ya, amin.
0: Baik, Seno, ada informasi apa dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Ya, Dita, ada informasi terkait Menteri Kehutanan yang mengunjungi relawan Karhutla yang berkostum Superman.
0: Wow, baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dita. Pendengar dan pemirsa, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau Rabu kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kehutanan berdialog bersama relawan remaja viral berkostum Superman yang ikut serta melakukan pemadaman karhutla sejak tahun 2023 sampai tahun ini. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Soroso.
2: Ya, lagi salam Adinda dari Pak Presiden.
3: Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja sekaligus meninjau dari dekat upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Kedatangan Menteri bersama rombongan antara lain Gubernur Kalteng, Kapolda, Pangdam, Wali Kota, serta pemangku kepentingan dalam rangka memberikan semangat kepada relawan yang sampai dengan saat ini terus berjibaku memadamkan karhutla di lokasi gambut. Menteri Kehutanan Raja Juli mengatakan, kedatangannya kali ini secara khusus diutus oleh Presiden Prabowo Subianto yang ikut prihatin dengan kondisi karhutla yang ada di Palangkaraya. Sekaligus memberikan salam kepada Rudiansah, seorang relawan remaja yang viral di media sosial ketika ikut serta memadamkan karhutla bersama tim relawan lainnya.
2: Kalian, saya mengucapkan terima kasih tentu kepada Rudiansah dan seluruh relawan serta tubuh api. Karena meskipun ada TNI, Polri, ada Mandala Agung, BPBD, MPD, seluruh pihak, tanpa ada partisipasi masyarakat di dalam menanggulangi kabut, pasti tidak akan bisa selesai. Agar jangan bermain api. Sekali lagi, salam Adinda dari Pak Presiden. Presiden merasa bangga.
3: Raja Juli meminta semua pihak untuk stop melakukan pembakaran lahan, apalagi saat ini kondisi cuaca sedang kering kemarau disertai El Nino, bahkan diprediksi sampai akhir September 2026. Pihaknya juga meminta kepada aparat keamanan dapat menindak tegas pelaku pembakar lahan dengan sengaja, karena dengan kondisi kabut saat ini merugikan masyarakat luas dan berdampak buruk terhadap kesehatan. Sementara itu, remaja berkostum Superman yang viral di media sosial Rudiansah mengaku, ketertarikan menjadi relawan pemadam karhutla dimulai sejak 2023, berlanjut sampai 2026. Ikut memadamkan kebakaran di lokasi Petuk Ketimpun, tidak jauh dari rumahnya.
4: Pertama dari 2023.
3: Apa yang dilakukan oleh Rudiansah selama ini?
4: Mengangkat mesin, batu takik selang, mencamin, pegang nosel, itu aja.
3: Apa alasan menjadi relawan? Apa alasannya?
4: Alasannya daripada dihukum main apel, lebih baik bantu mereka aja.
3: Ya. Apa tadi yang diberikan kepada mentor, kepada Rudiansah?
4: Tidak tahu, panggilnya bantuan.
3: Ia beralasan dengan menggunakan kostum Superman menambah semangatnya dalam memadamkan api serta memanfaatkan waktu daripada menghabiskan waktunya bermain handphone dan menjadi penonton saat terjadi kebencanaan. Dari pantauan RRI, Menteri Kehutanan, Gubernur dan Wali Kota kompak memberikan bantuan kepada Rudiansah. Tujuannya agar terus semangat dalam memadamkan karhutla serta menjadi contoh teladan bagi remaja seusianya bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar hura-hura atau nongkrong, yaitu memiliki kepedulian tinggi terhadap bencana yang ada di sekeliling. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, Dita, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Seno. Dan pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, mendengar dari tarakan ada rekan saya Regita Bayu. Halo, selamat sore Bayu, apa kabar?
1: Selamat sore Dita, kabar baik untuk sore hari ini. Bagaimana dengan Dita di Samarinda kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar kami di Samarinda baik-baik juga. Kalau di Samarinda hari ini kondisi cuacanya panas, walaupun sudah ada sedikit mendung-mendung tapi belum sempat hujan. Kalau di sana bagaimana Bayu?
1: Sama, ini masih panas sampai hari ini, beberapa minggu tidak ada hujan ya. Dan tampaknya juga semakin menyala untuk titik-titik api.
0: Ya Dita, itu dia ya. Semoga segera mereda. Baiklah, kalau gitu Bayu, ada informasi apa dari Tarakan untuk mendengar kita sore hari ini?
1: Dari Tarakan kurang lebih dengan informasi seperti Palangkaraya dengan Karhutla sepanjang Agustus hanguskan puluhan hektar lahan dan hutan, Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Bayu.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tarakan mencatat sebanyak 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang bulan Agustus 2026 dengan total luas area terdampak mencapai 52,82 hektar. Dan berikut laporan Muhammad Rajabsah.
2: Ya, kalau berdasarkan data kita itu 21 di bulan Agustus ya.
3: Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas dampak minimnya curah hujan di Tarakan dalam sebulan terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan, Yonsep, menyebut sebanyak 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang bulan Agustus ini dengan total luas area terdampak mencapai 52,82 hektar. Penyebaran titik api terkonsentrasi di 4 wilayah rawan, yakni di Kelurahan Pantai Amal, khususnya dekat kampus Universitas Borneo Tarakan dan area perumahan, serta kawasan Juata Kerikil, Pasir Putih, hingga area perbukitan antara Kampung 4 dan Kampung 6.
2: Ya, kalau berdasarkan data kita, itu 21, di bulan Agustus ya?
4: Oh, bulan Agustus saja.
2: Di bulan Agustus saja, itu 21 titik. Dan untuk luas kebakaran lahan yang terjadi itu adalah 52,82 hektar. Cukup luas. Dari laporan yang ada, hanya beberapa titik, tapi cepat ditangani di kawasan Slipi ya, kawasan hutan. Tapi karena itu ada konsentrasi kita dengan hutan, maka penanganannya cepat dilakukan oleh KPH.
3: Adapun dalam proses pemadaman, tim gabungan yang melibatkan BPBD, Kesatuan Pengelolaan Hutan, KPH, TNI, Polri, serta relawan sempat menghadapi kendala minimnya sumber air baku. Hal ini memaksa petugas menggunakan metode pemadaman konvensional dengan membuat kolam tampungan air sementara sebelum dialirkan menggunakan mesin portable. Selain kebakaran lahan di permukaan, BPBD Tarakan kini menaruh perhatian khusus pada titik kebakaran di area dekat Universitas Borneo Tarakan. Di lokasi tersebut, paparan cuaca panas memicu terbakarnya lapisan batubara bawah tanah seluas kurang lebih 1 hektar. Yonsep menegaskan, rongga bekas pembakaran batubara tersebut berpotensi menyebabkan tanah amblas dan memutus akses jalan raya. Untuk meminimalisir risiko kerusakan jalan utama, BPBD Tarakan fokus melakukan mitigasi awal dengan memutuskan lidah api. Sementara itu, penanganan teknis jangka panjang seperti pengupasan dan penutupan lahan akan dikoordinasikan bersama Dinas Pekerjaan Umum serta melibatkan tim akademisi untuk kajian struktur tanah. Muhammad Rajabsah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Pagutaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembalikan Dita di RRI Samarinda.
0: Baik,

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Mendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Faiza. Halo, selamat sore Faiza.
1: Halo Dita, selamat sore.
0: Sore, bagaimana kondisi cuaca Banjarmasin di sore hari ini Faiza?
1: Kondisinya tidak jauh berbeda dengan Palangkaraya dan tadi juga dari Tarakan ya. Sama, kita masih diliputi dengan kabut asap, Dita.
0: Iya, masih menjadi isu bersama ya kalau gitu Faiza ya. Baik, ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Ya Dita, dari Banjarmasin, kabut pekat BPBD Banjarmasin bagikan masker, Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dita Rania. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin kemarin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Berikut laporan Juma Muhammad.
2: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
2: Walaupun ada yang kita rasakan ini dalam beberapa hari ini, terutama hari ini makin pekat malam tadi juga, itu karena kiriman dari daerah-daerah tetangga, khususnya dari Kabupaten Banjar, daerah Gambut dan sekitarnya, dan juga yang dari Batola. Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
3: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
4: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan itu untuk tidak keluar rumah, dan kepada orang tua, dan kepada lansia, kepada ibu hamil, juga ini juga harus diperhatikan ya.
3: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Dita Rania di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih Faiza dan pendengar pemirsa Banjarmasin. Dari Banjarmasin sekarang kami ajak Anda untuk menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengaran pemirsa, dari Nur kan ada rekan saya Wina. Halo, selamat sore Wina, apa kabar?
1: Selamat sore juga Dita. Alhamdulillah dari Nur kan kabar baik semuanya. Kemudian untuk cuaca di Nur kan saat ini cerah begitu Dita.
0: Masih cerah ya,
1: yeah.
0: Wina ya?
1: Betul.
0: Baik, ada informasi apa untuk pendengar kita di sore hari ini, Wina?
1: Baik, informasi yang telah disiapkan oleh reporter kami ini terkait lagu daerah, lagu Bebilin yang dilantunkan di Istana Negara saat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dita, pendengar dan pemirsa RRI. Lagu Bebilin dilantunkan di Istana Negara saat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Momen tersebut menjadi kebanggaan masyarakat Tidung karena lagu daerahnya tampil dalam perayaan kemerdekaan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansa.
2: Lagu Bebilin dikenal sebagai bagian penting dalam tradisi dan kegiatan adat masyarakat Tidung. Lagu tersebut juga memiliki makna doa serta nilai sakral bagi masyarakat Tidung. Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Adat Tidung Kabupaten Nunukan Haji Surai.
3: Karena lagu Bebilin bisa dilantunkan di Istana Negara di hari kemerdekaan yang ke-81. Ini sebuah kebahagiaan yang tidak bisa ternilai harganya.
2: Menurut Haji Surai, lagu Bebilin memiliki kandungan doa yang kuat bagi masyarakat Tidung. Lagu tersebut kerap dilantunkan dalam berbagai kegiatan adat, termasuk irau maupun pesta. Nilai sakral lagu Bebilin membuat masyarakat memberikan penghormatan ketika lagu tersebut dinyanyikan. Peserta kegiatan biasanya berdiri dan mengikuti gerakan rentak lagu Bebilin.
3: Kedua, lagu Bebilin ini memang lagu yang mengandung doa-doa. Maka kita di dalam orang acara orang-orang Tidung, baik irau maupun pesta apa saja, selalu dimulai dengan lagu Bebilin, karena di lagu Bebilin tadi ada lagu yang sangat disakralkan.
2: Pelantunan lagu Bebilin di Istana Negara menjadi kesempatan memperkenalkan budaya Tidung dalam momentum nasional. Masyarakat Tidung berharap keberadaan lagu tersebut semakin dikenal sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
3: Maka setiap menyanyikan itu semua peserta upacara atau kegiatan mesti pasti berdiri dan mengikuti gerak rentak daripada lagu Bebilin itu.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda Dita di Samarinda.
0: Terima kasih Wina. Pendengar pemirsa dari Nunukan Kalimantan Utara, lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai Rp74,5 triliun. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan, hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Andreas Trisno.
1: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai Rp74,5 triliun hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan, hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjeng Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
2: Investasi swasta sendiri ada Rp74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
1: Sementara itu Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
3: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini itu juga mendapatkan fasilitas itu, San. Yang kedua super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
1: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar Rp48 triliun serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai Rp134,22 triliun. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
0: Dan mendengar laporan reporter Andreas tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: itu ada kakek-kakek mau nyebrang. Kamu bantuin ya.
1: Gak usah repot-repot, Din. Di sana kan banyak orang. Paling juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat lagi ke kantor.
0: Hey, Din, coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh, ada sampah. Kenapa tidak kamu ambil? Terus, kamu buang ke tempat sampah.
1: Gak usah, Din. Orang di sini ada cleaning service-nya kok.
2: Jangan pernah mengabaikan suara kebaikan dari dalam diri kamu. Karena dari kepedulianmu, bisa menciptakan banyak kebaikan.
0: Hai kakek, sini aku bantuin nyebrang ya. Ada sampah. Di sini nih tempatnya.

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, program Masatu di mana saja Anda berada. Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas. Selamat sore untuk yang saat ini juga di sore harinya diisi dengan JJS, jalan-jalan sore, atau sudah janjian sama keluarga, sama teman-teman seperti itu ya. Mau kemana nih hangoutnya ya. Untuk yang saat ini sedang dengarkan siaran kami sambil JJS atau lagi nongki-nongki cantik gitu ya. Dimana nih yang seru asik ya, boleh lah informasinya sharing di 0811 5311945. Baik, di program musik dan informasi hingga pukul 18 sore hari nanti kami juga hadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda juga ya. Semoga bisa terhibur, kemudian juga santai sore bersama RRI. Bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, silahkan ya untuk di sambungan SMS, WhatsApp, kemudian yang ingin langsung telepon kita, pengen telepon ya seperti itu, langsung malas ketik-ketik nih, oke silakan di off air ya, kami terima masih di nomor yang sama 0811 5311945.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Proklamasi.
1: Pendengar, ada satu hal menarik dari teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dokumen yang menjadi tonggak lahirnya sebuah negara tersebut ternyata hanya terdiri dari 45 kata loh.
0: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tak ada kalimat panjang, tak ada pidato berlembar-lembar. Hanya 45 kata yang menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka dan siap menentukan nasibnya sendiri. Inilah bukti bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari kata-kata yang panjang, tetapi dari keberanian untuk mengucapkannya dan tekad untuk memperjuangkannya.
0: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

0: Mendengar Ketua Umum Gabungan Pemuda Pencinta Alam Borneo, Gapeta Borneo, Alfred meluruskan isu terkait beredarnya video di media sosial yang merekam seekor gajah kerdil Borneo atau Elepus maximus bornensis melintasi area perkebunan kelapa sawit dengan kondisi memprihatinkan. Dalam narasi video yang beredar, lokasi gajah tersebut berada di kawasan Semenggaris dan Sebuku, Kabupaten Nunukan. Dan pendengar, gajah yang terekam video tersebut terlihat memiliki satu gading yang patah. Tidak hanya itu, bagian ujung ekornya juga tampak terputus. Kondisi tersebut kemudian menuai simpati publik di jagat media sosial. Menyikapi hal tersebut, tim ekspedisi Gapeta Borneo Nunukan langsung melakukan penelusuran terhadap pemilik akun yang mengunggah video tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran, video itu bersumber dari seorang mantan pegiat alam. Pemilik akun menjelaskan video tersebut diperoleh dari seorang kolega pekerja migran Indonesia PMI di Tawau, Sabah, Malaysia, dan kemudian diunggah ke media sosial. Namun ia mengklarifikasi bahwa lokasi gajah tersebut bukan berada di Indonesia, melainkan di wilayah negara jiran Malaysia. Meski demikian, video beserta narasi yang keliru tersebut terlanjur menyebar luas dan dipublikasikan ke ruang publik. Kesalahan informasi itu terjadi karena pemilik akun awalnya hanya bermaksud bercanda tanpa terlebih dahulu memastikan lokasi sebenarnya. Gapeta Borneo Nunukan kemudian mengambil langkah cepat dengan meneruskan laporan klarifikasi kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Timur agar informasi yang keliru ini tidak semakin meluas. Pihak BKSDA juga telah memastikan bahwa gajah tersebut memang dari Kalimantan, tetapi lokasinya berada di kawasan Sungai Udin, Distrik Tawau, Malaysia. Meski dipastikan berada di wilayah negeri jiran, kondisi fisik gajah tersebut tetap memicu tanda tanya. Kondisi gading yang patah dan ekor yang terputus sempat menimbulkan dugaan adanya perburuan gading atau konflik dengan manusia. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, pendengar, dan informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi laman website resmi kami di situs rri.co.id. Masih Anda dengarkan siaran RRI Nunukan untuk di kesempatan sore hari ini. Baik, kami akhiri untuk di program musik dan informasi, dan pendengar, tepat pukul 18 sore hari nanti kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti siaran kami di program Religi Sore. Akan kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian juga nanti akan ada lagu-lagu bernuansa Islami sambil menunggu waktu maghrib untuk di Kota Nunukan dan sekitarnya.
1: Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27 sampai 42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Qur'an akan kami hadirkan dalam surah Al-Isra ayat 84 yang akan dilantunkan Abdullah Fikri. Selamat sore untuk Anda dan selamat mengikuti.

0: keutamaan menghafal hadis.
1: Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
0: Menghafal hadis termasuk ke dalam kategori thalabul ilmi atau menimba ilmu agama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itulah para sahabat dan tabi'in serta ulama-ulama hadis sangat besar perhatiannya kepada hadis. Bahkan mereka rela untuk mengadakan perjalanan selama sebulan penuh untuk mendapatkan satu buah hadis. Keutamaan berikutnya, karena hadis adalah sumber hukum Islam, maka menghafalnya termasuk ke dalam salah satu bentuk membela Islam. Keutamaan selanjutnya, menghafal hadis merupakan salah satu cara untuk menjaga keaslian hadis dari berbagai upaya perusakan hadis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan yang selanjutnya, sebagai bukti kecintaan dan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mengutamakan kata-kata beliau di atas kata-kata siapapun juga.

hadiah dan mahkota terindah untuk ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang mati, maka semua amalnya akan terputus, kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Dengan menjadi anak yang soleh, takwa kepada Allah, maka di setiap saat secara tak sadar, kita telah memberi hadiah berupa pahala yang mengalir terus-menerus untuk ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka pada hari kiamat, kedua orang tuanya akan diberi sebuah mahkota yang berkilau, yang sinarnya lebih baik dari sinar matahari di dunia. Hadis riwayat Al-Hakim. Dengan membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran kemudian mengamalkannya, maka kita akan dapat memberi mahkota terindah untuk ibu.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astaghfirullahalazim atau kalimat yang semakna. Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat, serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan inilah beberapa rahasia istighfar. 1. Mendatangkan ampunan Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. 2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki. Bahwa barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Menambahkan kekuatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan Daud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Quran Surah Hud ayat 52. 4. Memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya rahmat. Diterangkan di dalam Al-Quran, Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah An-Nam ayat 46. 6. Terhindar dari azab Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Dari beberapa firman tadi, tentunya masih banyak firman lainnya yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan bersama kumandang azan yang menandakan masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya.

7 kunci kebahagiaan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi hakmu. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun masalah memuncak. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Yang keempat, berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Yang kelima, perbanyaklah memberi walaupun Anda sedang susah. Yang keenam, tersenyumlah walaupun hatimu sedang menangis. Dan yang ketujuh, jangan memutuskan doa untuk saudara mukmin. Hasbiyallahu ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Muhasabah diri dan terus bersolawat, wahai saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dalam berdoa, ingatlah saat Tuhan tak henti mendengarkan jeritan doa-doamu. Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan, tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amalmu kelak. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dengan keadaan yang ada, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Tiada pernah memberi sesuatu di luar kemampuanmu. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti maha penyayangnya Allah padamu, yang tiada lelah mengampuni hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan bahwa Dia tidak pernah lelah memberi terhadap hambanya, walau terkadang hambanya lalai dalam perintahnya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah memberi, walau hanya dalam senyum sederhana. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tiada pernah lelah memaafkan hambanya. Patutkah kita menyombongkan diri? Sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaafnya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah memaafkan. Saat hati mulai lelah, sandarkan selalu pada Dia yang memiliki hatimu, pada Dia yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tiada pernah lelah mendengar keluhan kita, mendengar rengekan kita. Tiada lain, hanya Allah semata. Sesungguhnya,

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri?

0: ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Rain dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Baik, Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami, tim Nunukan malam ini yang bertugas. Pendengar, tim Nunukan sore ini yang bertugas. Untuk Anda, hingga pukul 20 malam hari nanti, kami kembali ajak Anda untuk update informasi. Silakan ya, bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan, barangkali terkait seperti apa saat ini situasi dan kondisi saat di tempat Anda. Untuk wilayah Nunukan, wilayah Sebatik, dan juga wilayah Krayan, pendengar kita silakan bergabung untuk sharing informasinya. Biar pendengar kita juga bisa mengetahui nih seperti apa situasi kondisi di wilayah Anda, atau juga ada barangkali informasi-informasi penting lainnya ingin Anda kabarkan, boleh, silakan. Kami juga nanti akan update informasi dari laman website resmi RRI, di akses, boleh Anda akses di rri.co.id, yang mana informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan segera kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Pendengar, masih di program musik dan informasi.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Baik, saudara pendengar, kami hadirkan informasi terkait Disput Pora Par Nunukan akan menggelar lomba gerak jalan yang diikuti puluhan tim. Untuk memeriahkan HUT RI ke-81 tahun, puluhan tim lomba gerak jalan dari tingkat pelajar dan umum akan tampil pada hari Sabtu mendatang. Disampaikan Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disput Pora Par Kabupaten Nunukan, Jonet, pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Disput Pora Par dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 tahun menyelenggarakan lomba gerak jalan yang telah melakukan persiapan dari 2 bulan lalu, termasuk pendaftaran 1 bulan yang lalu untuk 4 jenjang mulai dari SD, SMP, SMA, dan juga umum, di mana pendengar masing-masing kategori putra dan putri dengan jumlah peserta sebanyak 97 tim. Ia juga menyampaikan dalam lomba gerak jalan ada aturan yang harus diikuti oleh semua tim, seperti pakaian yang harus sesuai dengan kaidah-kaidah baris berbaris, bukan hanya sekedar indah namun memenuhi norma-norma umum di masyarakat. Ia juga menyebut jika lomba gerak jalan dari tahun-tahun sebelumnya tidak ada perbedaan, hanya saja tata tertib yang selalu dievaluasi dan diperbaiki, kemudian membuat juknis yang lebih rinci dan tidak ada technical meeting. Semua peserta harus membaca secara seksama tata tertib yang sudah di-share, termasuk juga untuk pengambilan nomor undian. Bagaimana teknis tampilannya sudah harus dipedomani berdasarkan tata tertib, jadi sudah tidak ada lagi perundingan antara panitia dan peserta. Aturan yang dibuat itulah yang akan dijadikan pedoman lomba. Informasi berikut, pendengar, Anda juga dapat langsung untuk update ya melalui laman website kami di rri.co.id untuk di kesempatan saat ini. Dan untuk yang ingin share informasi, boleh ya, kami tunggu partisipasi Anda, silahkan di via SMS di 0811531945, WhatsApp juga, atau ingin langsung telepon kita, kami tunggu di off air, masih di program musik dan informasi.
2: Dulu

0: Bu, bu, Pak, parkirnya sini, Pak. Bu, parkirnya sini. Bu, bu, bu, jangan parkir situ, Bu. Bu, parkirnya di sini, Bu. Parkirnya di sini.
1: Ih, apa sih, Mas? Sana, sana, sana. Ribut betul, Pak. Minggir, minggir sana, minggir, minggir, minggir. Saya mau parkir di sini, kenapa? Saya mau cepat-cepat nih.
0: Duh, ibu ini susahnya dikasih tahu. Sudah parkir sembarangan, ngomel lagi.
1: Mas, terserah aku lah mau parkir di mana aja. Kenapa masnya yang sibuk?
0: Jangan begitu juga lah, Bu. Jangan semaunya ibu aja. Kita harusnya menjadi masyarakat yang harus tertib dan juga taat aturan, Bu. Jangan malah parkir sembarangan. Nanti mengganggu kelancaran lalu lintas lainnya, Bu.

Untuk Anda pendengar yang saat ini sedang update informasi bersama kami, terima kasih juga untuk Anda yang saat ini sudah menyapa kami ya. Untuk yang bergabung melalui aplikasi RRI Digital, halo, selamat malam semuanya. Untuk yang tersambung bersama kita di radionya untuk di 3 frekuensi FM 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan, kemudian FM 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik, dan juga FM 92,7 MHz untuk wilayah Krayan. Terima kasih kebersamaan Anda ya. Boleh nih untuk yang barangkali ada informasi juga ingin dikabarkan, sharing seperti itu, atau ada hal-hal lainnya ingin Anda sampaikan terkait barangkali ada opini atau juga hal yang terjadi fakta di lapangan, misalnya ada suatu keluhan, permasalahan, boleh ya untuk di setiap program kami terima. Nanti akan kita hadirkan kembali untuk di program Halo RRI, yang mana siaran Halo RRI ini pendengar kami hadirkan untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jika tidak ada siaran langsung dari RRI Pro 1 Jakarta atau Pro 3 Jakarta ya, kami siarkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat itu jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Dan program ini merupakan kesempatan untuk pendengar kita bergabung ya bersama kami untuk menyampaikan keluhan, permasalahan yang terjadi, yang pernah mendalami, dan lebih baik lagi itu pengalaman pribadi Anda atau ada di salah satu tempat pelayanan publik misalnya ya, ada sesuatu yang menurut Anda nih masih keliru nih ya, seperti apa sih untuk mekanismenya atau teknis atau juga aturan yang diterapkan saat ini, kok tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Nah, harus seperti apa biar tidak salah, harus seperti apa biar juga mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Kan kita ini sebagai warga negara Indonesia yang baik, pastinya setiap pedoman, aturan, undang-undang, pasti semuanya ingin mengikuti hal-hal yang baik sesuai dengan prosedur, jadi semuanya aman-aman saja seperti itu. Oke, baik, boleh ya, silahkan ya, akan kita tampung. Dan untuk di program pada saat mengudara di khusus untuk Halo RRI ini akan kami hadirkan kembali keluhan apa, permasalahan apa yang sudah masuk di meja siar RRI Nunukan. Dan tidak hanya sampai di situ, setiap keluhan, permasalahan yang dihadirkan atau yang disampaikan kepada RRI Nunukan, kita akan berupaya langsung bisa tersambung kepada instansi yang terkait yang berwenang untuk memberikan penjelasan, yang berwenang juga untuk menjawabnya. Barangkali juga ada solusi yang bisa dihadirkan di sana ya, itu yang kita harapkan bersama. Silahkan ya. Baik, pendengar, untuk malam hari ini ngomong-ngomong soal informasi-informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Nah, untuk yang saya pengen update nih informasi apa saja yang terjadi di seluruh Indonesia, jangan khawatir, boleh ya, silahkan Anda buka di laman website resmi kami ya, barangkali juga bisa dicatat nih di rri.co.id. Dari sana Anda bisa mendapatkan informasi dari mana saja Anda inginkan di seluruh Indonesia, misalnya informasi dari Tanah Sulawesi, Makassar, kemudian yang juga ingin mengetahui informasi dari Samarinda ya, dari Tarakan seperti itu ya, dari Jakarta juga, dari Jogja seperti apa nih situasi kondisi di sana, dari Malang, boleh di setiap RRI di seluruh Indonesia bisa Anda dapatkan informasi terupdate-nya. Oke, informasi berikutnya kami hadirkan ya, ini terkait pemerintah daerah genjot infrastruktur Krayan lewat proyek multi years 2027-2029, di mana pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan pembangunan ruas jalan Lembudut Kurit di wilayah Krayan akan dieksekusi menggunakan skema tahun jamak atau multi years pada periode 2027-2029, 2027-2029. Kebijakan ini diputuskan di tengah proyeksi penurunan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD dari sekitar 1,9 triliun rupiah pada tahun 2025 ini menjadi 1,4 triliun pada tahun 2027. Disampaikan Bupati Nunukan Irwan Sabri menyatakan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan pemerintah untuk berhenti melayani masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan dipilih sebagai skala prioritas utama karena luasnya wilayah geografis Krayan dan juga tantangan akses transportasi yang masih menjadi kendala besar.
Selain proyek multi-years daerah, pendengar, penanganan infrastruktur di Krayan juga mendapat dukungan berlapis dari berbagai sumber anggaran eksternal. Pemkab Nunukan melalui BPBD telah mengalokasikan sekitar ada 983 juta dari dana belanja tidak terduga atau BTT untuk memperbaiki kerusakan darurat termasuk jembatan di Long Layu Krayan Selatan. Penanganan darurat tersebut diperkuat dengan rencana alokasi anggaran lebih dari 10 miliar dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk ruas jalan provinsi. Dan langkah ini kemudian disempurnakan dengan kucuran dana sekitar 30 miliar dari pemerintah pusat melalui Inpres Jalan Daerah atau IJD pada tahun 2027 dan untuk ruas jalan berstatus nasional di Krayan. Pendengar, pemerintah daerah juga berharap seluruh sinergi pendanaan dari pusat hingga daerah ini dapat direalisasikan secara bertahap demi menunjang konektivitas perekonomian masyarakat perbatasan. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda. Informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan juga diakses dari rri.co.id.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Masih di program musik dan informasi untuk malam hari ini, pendengar. Dan terima kasih ya yang sudah menyapa juga di 0811531945. Santai bersama keluarga tercinta di rumah saat ini, atau juga lagi ada yang lagi persiapan untuk makan malamnya, atau sudah nih selesai makan malamnya, atau ada yang sementara menikmati makan malam. Waduh, apapun itu keadaannya, selamat malam untuk Anda. Selamat santai juga, selamat menikmati yang lagi menikmati dengan makan malamnya ya. Semoga untuk malam hari ini menu-menu yang disajikan adalah menu favorit ataupun salah satunya lah paling tidak ya. Oke, untuk Anda juga kami masih terus update informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan yang kami akses melalui situs rri.co.id untuk Anda. Beberapa informasi juga kami tunggu ya, partisipasi dari Anda. Bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan nih, informasi yang terjadi di tempat tinggal Anda, lingkungan tempat tinggal Anda, atau saat Anda keluar rumah menjumpai ada informasi penting lainnya ingin Anda sampaikan, boleh ya. Terkait situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, Anda ingin kabarkan, boleh silakan untuk seperti apa situasi dan suasananya ya, dan harapan kita tetap kondusif pastinya, aman juga di sana, atau ada hal-hal yang ingin Anda sharing, boleh ya di malam hari ini untuk di program musik dan informasi bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas hingga pukul 8 malam hari nanti, 20 malam hari nanti.

0: Agustus bukan sekadar tanggal dalam sejarah. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan pengorbanan, persatuan, dan semangat pantang menyerah. Hari ini, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan karya, menjaga persaudaraan, menghormati keberagaman, serta membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita wujudkan negeri yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Dimulai dari hal-hal sederhana, bekerja dengan jujur, belajar dengan sungguh-sungguh, peduli terhadap sesama, dan mencintai tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia, bersama melangkah untuk Indonesia yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur.
1: Sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan 17 program unggulan daerah seperti penyaluran alat berat, seragam sekolah, program satu desa, satu program unggulan, dan beasiswa tetap berjalan meskipun kuota mengalami penyesuaian akibat tekanan fiskal. Disampaikan Bupati Nunukan, Irwan Sabri menekankan bahwa janji-janji kepada masyarakat ini harus terus diwujudkan secara bertahap melalui kolaborasi erat antara camat, kepala desa, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa DPMD. Pemerintah daerah menyadari bahwa penyesuaian kuota beasiswa pada tahun 2026 tidak boleh memadamkan esensi dari visi dan misi bersama Wakil Bupati Hermanus dalam mensejahterakan warga. Dan pemerintah desa turut diingatkan agar mengelola anggaran desa secara cermat, transparan, dan tepat sasaran demi memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga di tengah keterbatasan anggaran. Pendengar, peran aktif para camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan kepala desa sebagai wakil masyarakat dinilai sangat krusial dalam meredam berbagai persoalan di tingkat bawah yang disampaikan di Gedung Serbaguna Longbawan, Senin, 17 Agustus 2026. Kami hadirkan informasi berikut, masih kami akses dari situs rri.co.id, informasi yang dirangkum oleh reporter RRI Nunukan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan.

0: selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Saudara pendengar RRI Nunukan di mana saja Anda berada, terima kasih mendengar. Saat ini Anda masih mendengarkan siaran kami untuk di 3 frekuensi RRI Nunukan, wilayah Nunukan, Sebatik dan juga Krayan. Bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas, kami akhiri di program musik dan informasi, juga sekaligus mengakhiri jumpa kita untuk di hari ini, edisi Kamis 20 Agustus 2026. Baik, dan kami informasikan untuk Anda selanjutnya, Anda akan ditemani bersama tim Nunukan malam ini yang bertugas dengan kembali menghadirkan ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya. Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih kebersamaan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila. Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

Selamat malam pendengar RRI Nunukan dimanapun Anda berada. Kembali masih bersama kami di Nunukan malam hari ini. Setelah tadi kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kembali kali ini kami akan hadirkan Mimbar Agama Katolik dengan topik malam hari ini, Undangan Ilahi dan Dimensi Eskatologis Perjamuan Kerajaan Allah, Matius bab 22 ayat 1 sampai 14, bersama dengan Bapak Agustinus Egelan Hokon SAG. Mari segera kita jelang bersama.

Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus dimanapun kita berada. Kembali lagi pada segmen Mimbar Agama Katolik. Marilah kita sejenak menenangkan hati dan membuka diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Di tengah berbagai kesibukan, pekerjaan, persoalan, dan tanggung jawab yang kita jalani setiap hari, Tuhan kembali mengajak kita untuk berhenti sejenak dan menyadari bahwa hidup kita tidak berjalan tanpa arah. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 22 ayat 1-14 tentang perumpamaan perjamuan kawin. Dalam perumpamaan itu, Yesus menggambarkan kerajaan Allah seperti seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin bagi anaknya. Raja tersebut mengundang banyak orang, semuanya telah disiapkan, hidangan telah tersedia, dan pesta telah menanti. Namun sesuatu yang menyedihkan terjadi. Orang-orang yang telah diundang justru menolak datang. Mereka lebih memilih kesibukan dan urusan mereka sendiri. Kemudian raja kembali mengundang orang-orang lain. Mereka datang ke perjamuan, tetapi di antara mereka terdapat seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Perumpamaan ini mengajak kita melihat suatu hal yang sangat penting. Allah terus mengundang manusia untuk masuk ke dalam kehidupan dan keselamatan yang Ia sediakan. Allah mengundang kita untuk bukan hanya untuk menikmati kehidupan di dunia ini, tetapi juga mengarahkan kita kepada kepenuhan hidup bersamanya. Inilah yang kita sebut sebagai dimensi eskatologis, yaitu harapan akan kepenuhan kerajaan Allah dan keselamatan pada akhir perjalanan hidup manusia. Namun undangan Allah membutuhkan jawaban. Kita tidak cukup hanya mendengar panggilannya, kita perlu menanggapinya dengan iman, pertobatan, kasih, dan kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya. Karena itu, tema renungan kita hari ini adalah undangan ilahi dan dimensi eskatologis perjamuan kerajaan Allah. Apakah kita membuka hati dan bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah selama ini saya sungguh menyadari undangan Allah dalam hidup saya? Dan bagaimana saya menjawab undangan tersebut melalui kehidupan saya sehari-hari. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini membantu kita untuk semakin menyadari bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menjawab undangan kasih Allah dan mempersiapkan diri menuju kepenuhan kerajaannya. Maka sekarang, marilah kita mengawali segmen Mimbar Agama Katolik dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Pada saat ini Engkau kembali mengundang kami untuk mendengarkan sabdamu. Di tengah kesibukan hidup kami, Engkau mengajak kami berhenti sejenak, menenangkan hati dan mendengarkan suaramu. Bapa yang penuh kasih, dalam Injil hari ini Putramu Yesus mengajarkan kepada kami tentang seorang raja yang mengadakan perjamuan dan mengundang banyak orang untuk datang. Kami menyadari bahwa perjamuan itu menggambarkan undangan-undangan-Mu kepada setiap manusia untuk berterima kasih dan keselamatan yang Engkau sediakan. Namun seringkali kami seperti orang-orang yang menolak undangan itu. Kami terlalu sibuk dengan pekerjaan, kami terlalu sibuk dengan mengejar harta duniawi.

dan terutama undangan untuk semakin dekat dengan-Mu. Bapa yang Maha Baik, ketika kami merenungkan perjamuan kerajaan Allah, ingatkanlah kami bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah tujuan akhir kami. Arahkanlah hati kami kepada kehidupan kekal dan kepenuhan keselamatan bersama-Mu. Bantulah kami untuk mempersiapkan diri bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui kehidupan yang benar, iman yang teguh, kasih kepada sesama, dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Semoga kami tidak hanya menjadi orang yang dipanggil, tetapi juga menjadi orang yang menjawab panggilan-Mu. Semoga kami tidak hanya mendengar sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kini, melalui renungan ini, tuntunlah pikiran dan hati kami agar mampu memahami kehendak-Mu. Semoga sabda-Mu menjadi kekuatan bagi kami yang sedang menghadapi persoalan, menjadi penghiburan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, dan menjadi arah bagi kami dalam menjalani kehidupan. Semua doa dan harapan ini kami serahkan kepada-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1-14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, misalnya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang menjumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam delapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus, dimanapun kita berada saat ini, mungkin ada yang sedang berada di rumah, di tempat kerja, di perjalanan, di kebun, di pasar, di sekolah, atau sedang beristirahat bersama keluarga. Marilah kita sejenak meninggalkan kesibukan kita dan menenangkan hati dan membuka diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pada kesempatan mimbar agama Katolik hari ini, kita merenungkan dari Injil Matius bab 22 ayat 1-14 yang telah kita dengarkan tadi. Saudara-saudari yang terkasih, coba kita bayangkan sebuah undangan. Suatu hari kita mendapatkan undangan dari seorang yang sangat kita hormati. Misalnya, kita diundang ke acara pernikahan seorang sahabat, saudara, atau anggota keluarga. Apa yang bisanya kita lakukan? Yang pertama pasti, kita membaca undangan itu, melihat tanggalnya, melihat tempat, melihat jam. Kemudian kita mulai berpikir, apa

saya bisa datang, baju apa yang harus saya pakai, bagaimana saya bisa sampai ke tempat resepsi tersebut. Kalau orang yang mengundang kita adalah orang yang sangat kita kasihi, tentu kita berusaha untuk datang. Tetapi, bagaimana kalau undangan itu kita abaikan? Bagaimana kalau kita menerima undangan tapi tidak peduli? Atau bagaimana kalau kita datang tapi kita tidak menghargai acara tersebut? Disinilah Injil hari ini menjadi sangat menarik. Yesus berbicara tentang sebuah perjamuan kawin. Seorang raja mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia mengundang banyak orang. Perjamuan itu sudah disiapkan. Makanan sudah tersedia, tempat sudah disiapkan. Semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Tetapi ketika para undangan dipanggil untuk datang, mereka justru menolak. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang mengurus usahanya, ada juga yang menangkap, menyiksa, bahkan membunuh utusan raja. Akhirnya, raja berkata kepada hamba-hambanya, "Pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke pesta perkawinan itu. Kemudian, datanglah banyak orang. Ada orang baik, ada juga orang yang mungkin sebelumnya tidak diperhitungkan, semua diundang." Namun kemudian muncul satu persoalan. Ada seseorang yang datang ke pesta itu tetapi tidak mengenakan pakaian pesta. Raja bertanya, "Bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Orang itu diam. Akhirnya ia dikeluarkan dari pesta. Kemudian Yesus menutup perumpamaan ini dengan perkataan, "Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mendengar Injil ini sekilas, mungkin kita bertanya, bukankah raja itu mengundang semua orang? Mengapa ada orang yang akhirnya dikeluarkan? Pertanyaan ini penting, karena Injil hari ini sebenarnya tidak hanya berbicara tentang sebuah pesta. Injil ini berbicara tentang Allah, manusia, keselamatan, dan bagaimana kita menjawab panggilan Allah. Allah adalah Allah yang mengundang. Hal pertama yang ingin disampaikan kepada kita adalah bahwa Allah adalah Allah yang mengundang. Allah tidak hanya memaksa kita, Allah tidak menyeret kita. Allah tidak berkata, "Kamu harus datang kepadaku karena aku memaksa kamu." Tidak, Allah mengundang, Allah menawarkan keselamatan, Allah menawarkan kasih, Allah menawarkan kehidupan, Allah menawarkan kerajaannya. Dalam perumpamaan tadi, seorang raja mempersiapkan pesta bagi anaknya. Ini menggambarkan bagaimana Allah mempersiapkan keselamatan bagi manusia. Allah terlebih dahulu melakukan sesuatu bagi kita. Sebelum kita mencari Allah, Allah sudah lebih dulu mencari kita. Sebelum kita memanggil namanya, Allah sudah lebih dahulu memanggil nama kita. Sebelum kita mengasihi Allah, Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Betapa indahnya kasih Allah. Seringkali dalam hidup kita merasa bahwa kita harus melakukan sesuatu besar supaya Allah memperhatikan kita. Kita berpikir, saya harus menjadi orang hebat supaya Tuhan mencintai saya. Saya harus menjadi orang yang sempurna supaya Tuhan menerima saya. Padahal tidak demikian. Allah mengasihi kita bukan karena kita sempurna. Allah mengasihi kita karena kita adalah anak-anaknya. Kita boleh jatuh, kita boleh gagal, kita boleh melakukan kesalahan, kita boleh mengalami masa-masa sulit, tetapi Allah tidak berhenti memanggil kita. Allah tetap mengundang kita untuk kembali kepadanya. Inilah kabar baik bagi kita semua. Setiap hari adalah Allah memberikan undangan. Mungkin kita berpikir, apakah Allah benar-benar mengundang saya? Jawabannya, ya, Allah mengundang. Bahkan setiap hari, Allah memberikan undangan kepada kita. Ketika pagi hari kita membuka mata dan masih diberi kesempatan hidup, itu adalah undangan. Allah seakan berkata, anakku, jalani hari ini bersamaku. Ketika kita bertemu dengan orang yang membutuhkan bantuan, itu juga sebuah undangan. Allah seakan berkata,
Anakku, melalui orang ini, aku mengajakmu berbuat kasih. Ketika kita melakukan kesalahan dan hati kecil kita berkata, seharusnya saya tidak melakukan itu. Itu juga bisa menjadi sebuah undangan. Allah mengajak kita untuk bertobat. Ketika kita mendengar sabda Tuhan dalam gereja, itu adalah undangan. Ketika kita menerima Ekaristi, itu adalah undangan untuk semakin dekat dengan Kristus. Ketika keluarga kita mengajak berdoa bersama, itu adalah undangan. Ketika seorang anak meminta perhatian dari orang tuanya, itu bisa menjadi sebuah undangan untuk mengasihi. Ketika suami istri kita membutuhkan pengertian, itu adalah kesempatan untuk mengasihi. Ketika teman sedang mengalami masalah, itu adalah kesempatan untuk hadir. Dengan kata lain, Allah terus mengundang kita melalui berbagai peristiwa dalam hidup. Mengapa manusia sering menolak undangan Allah? Dalam Injil, orang-orang yang diundang ternyata tidak datang. Mengapa? Mereka mempunyai kesibukan. Ada yang ke ladang, ada yang mengurus usaha. Kita juga melihat kehidupan kita sekarang. Mungkin kita bisa menemukan hal yang sama. Kita terlalu sibuk. Sibuk bekerja, mencari uang, sekolah, usaha, dan lain sebagainya. Sampai kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Pagi hari kita bangun langsung melihat handphone, langsung melihat gadget, melihat pesan, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian bekerja sampai sore. Malam kembali ke rumah, juga membuka HP, akhirnya kita tidur. Besok melakukan hal yang sama. Kita mempunyai waktu untuk banyak hal, tetapi kita berkata, saya tidak punya waktu untuk berdoa. Saudara-saudari, mungkin masalah kita bukan tidak mempunyai waktu. Mungkin masalahnya adalah kita belum menempatkan Tuhan sebagai sesuatu yang penting dalam hidup kita. Tetapi ketika Tuhan mengundang kita untuk berdoa, kita berdoa, kita berkata nanti saja. Ketika Tuhan mengundang kita mengikuti misa, kita berkata nanti kalau ada waktu. Akhirnya, undangan Tuhan selalu kita tunda, dan kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu akan berakhir. Undangan Allah bukan hanya untuk semua orang, bukan hanya untuk orang sempurna. Ada hal lain yang sangat indah dalam Injil hari ini. Ketika orang-orang pertama menolak undangan, Raja berkata kepada hamba-hambanya, pergilah ke persimpangan-persimpangan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai. Artinya, undangan itu diberikan kepada semua orang. Ini adalah gambaran kasih Allah yang luas. Allah tidak hanya memanggil orang kaya. Allah tidak hanya memanggil orang pintar. Tapi Allah memanggil semua orang. Semua orang diundang oleh Allah. Mungkin ada di antara pendengar yang berkata, saya ini orang berdosa, apakah Tuhan masih mau menerima saya? Jawabannya sangat mau. Tuhan tetap mengundang kita, maka jangan pernah berpikir bahwa dosa kita lebih besar dari kasih Allah. Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan juga untuk bertobat agar kita memulai undangan, memperbaiki diri menjadi lebih baik. Tetapi undangan membutuhkan respon. Karena Allah mengampuni bukan berarti kita boleh terus melakukan dosa. Inilah yang digambarkan melalui orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Ia sudah datang, tetapi tidak menunjukkan penghormatan yang semestinya. Dalam bahasa sederhana, menerima undangan Tuhan harus diikuti dengan perubahan hidup. Kita harus melihat kekatolikan kita melalui kehidupan kita. Kalau kita berkata kita percaya kepada Kristus, maka harus terlihat dalam cara kita berbicara, dalam cara kita bertingkah laku dengan sesama. Nah sekarang, apakah arti pakaian pesta? Pakaian pesta dapat terlihat sebagai gambaran kehidupan yang sudah diperbaharui oleh iman. Pakaian pesta berarti
hati yang mau bertobat, hidup yang mau berubah, mau mengampuni dan juga mau jujur, mau membantu, mau meninggalkan kebiasaan buruk, mau hidup dalam kasih. Bayangkan, seorang datang ke gereja setiap minggu, rajin berdoa, rajin misa, di rumah, selalu memaki istrinya, tidak menghargai suaminya, kasar kepada anak-anak, tidak jujur dalam pekerjaan, suka menipu, dan hal-hal negatif lainnya. Apakah iman itu sudah benar-benar mengubah hidupnya? Inilah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Jangan sampai kita hanya mengganti pakaian luar, tetapi hati kita tidak berubah. Pendengar yang terkasih dalam Kristus, sekian untuk renungan pada segmen Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini. Mari kita tutup rangkaian segmen Mimbar Agama Katolik ini dengan doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada saat ini Engkau telah mengizinkan kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Melalui Injil Matius hari ini, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau datang adalah Allah yang senantiasa mengundang manusia untuk datang kepadamu. Bapa yang Maha Baik, kami menyadari bahwa seringkali kami terlalu sibuk dengan kehidupan dunia ini, sehingga lupa bahwa hidup kami memiliki tujuan yang lebih besar. Ampunilah kami ya Bapa. Bapa yang penuh kasih, Engkau mengingatkan kami melalui pakaian pesta dalam Injil bahwa menerima undanganmu harus disertai dengan perubahan hidup. Bantulah kami agar iman kami tidak hanya terlihat ketika kami berada dalam gereja, tapi juga dalam keluarga, tempat kerja, sekolah, masyarakat, dan dimanapun kami berada. Ya Bapa, ketika suatu hari nanti perjalanan hidup kami di dunia ini berakhir, semoga kami didapati sebagai orang yang telah menjawab undanganmu dengan sungguh-sungguh. Semoga kami boleh masuk dalam perjuangan kerjaanmu dan mengalami kepenuhan keselamatan bersamamu. Demi Kristus, Tuhan yang pengantar.

0: Mendengar kembali masih bersama kami di Nundukan Malam hari ini. Tadi sudah kita ikuti bersama Mimbar Agama Katolik. Kembali kali ini hadir untuk ada drama radio. Nah, kali ini drama radio dengan judul Nyawa Anakku Direnggut Kemiskinan, produksi RRI Bukit Tinggi. Oke, segera kita jelang bersama.
1: Bu, adik lapar. Menurut adik perih sekali. Adik juga kedinginan, Bu. Kepala adik sakit sekali.
2: Iya, Dek, iya. Ibu tahu, Nak. Tapi ayah masih belum pulang. Tidak ada apapun yang bisa ibu berikan untuk adik makan. Adik, minum air putih ini dulu ya.
1: Baik, Bu. Adik minum air putih aja ya. Nanti anggap air putih ini seperti nasi putih hangat yang bisa bikin perut adik kenyang.
2: Maafkan ibu dan ayah ya, Nak. Tidak seharusnya adik menanggung kemiskinan dari kami. Ibu dan ayah memang tidak pantas menjadi orang tuamu, Nak. Maafkan ibu ya.
1: Ibu gak salah. Adik yang salah. Kenapa adik bilang lapar? Harusnya adik diam aja. Supaya ibu gak sedih begini. Maafkan adik juga ya, Bu.
2: Adik, adik memang harus bilang apapun yang adik rasakan. Jangan ada yang disembunyikan dari ibu ya, Nak. Maafkan ibu, maafkan ya, Nak.
1: Iya, Bu, gak apa-apa kok. Adik bahagia sekali jadi anak ibu. Aku minta sama Allah supaya ibu dan ayah panjang umur, sehat selalu, dan bisa makan yang enak juga, yang kenyang ya, Bu. Adik sayang ibu.
2: Masya Allah, amalan apa yang ibu perbuat sehingga diberi anak sebaik adik? Maaf ya, Nak, di usiamu yang masih sekecil ini, adik sudah harus merasakan penderitaan dari ibu dan ayah. Terima kasih selalu menjadi penenang dan pembawa kebahagiaan untuk kami. Amin. Semoga Allah kabulkan doa adik untuk kita ya.
1: Amin, Bu. Adik ngantuk sekali. Adik mau tidur dulu ya. Semoga adik bisa mimpi makan yang kenyang sama ibu dan ayah. Nanti kalau ayah pulang, ibu bangun adik ya. Dadah, Bu.
2: Iya, Nak. Semoga ketika ayah pulang, mimpi adik itu bisa jadi kenyataan ya, Nak. Selamat tidur anak baik dan cantik ibu. Ibu sayang adik selamanya.
3: Assalamualaikum. Ibu, adik, ayah pulang.
4: Ayah pulang. Waalaikumsalam, masuk ya.
3: Ayah bawakan goreng ikan kesukaan adik nih. Ada nasi putih dan sayuran juga.
2: Iya ya. Wah, alhamdulillah. Adik, bangun Nak. Ayah udah pulang tuh. Ayah bawakan ikan goreng kesukaan adik. Ada nasi putih hangat dan sayuran juga. Adik, adik.
3: Nyenyak sekali ya, Bu, tidurnya adik.
2: Iya nih ya.
3: Emang udah dari jam berapa adik tidurnya, Bu? Adik, bangun Nak, ayo kita makan.
2: Kalau nggak salah sih, udah dari jam 3 sore ya. Ya, karena ibu sibuk mencuci pakaian, kemudian lanjut menganyam tikar, sepertinya ibu lupa waktu. Ya, ya, adek kok dingin. Adek, adek.
3: Loh.
2: Bangun Nak.
3: Adek.
2: Adek.
3: Bangun Nak. Bu, ya, aduh. Sepertinya adek.
2: Tidak ya. Tidak, tidak, tidak mungkin. Tadi adik masih ngobrol kok sama ibu. Iya, memang adik bilang perutnya perih, badannya dingin dan kepalanya sakit. Tapi ibu udah kasih air putih kok. Dan katanya ngantuk, makanya adik tidur. Dek, bangun. Ayah udah pulang, Nak. Adik, tadi kan adik minta ibu bangunin pas ayah pulang. Ayah udah pulang. Ayo bangun, Nak, bangun.
3: Bu, tenang, Bu. Adik sudah diambil kembali oleh yang punya.
2: Adinda.
3: Kita tidak bisa berbuat apapun. karena adik hanya dititipkan kepada kita.
2: Ya Allah, nak. Maafkan ibu, nak. Ibu sama sekali tidak menyangka. Ternyata kata-kata dan doa adik tadi adalah pesan terakhir untuk ibu dan ayah. Adik, maafkan ibu yang sudah gagal menjadi orang tua yang baik untuk adik. Maafkan ibu, nak. Ibu jahat, ibu kejam. Ibu yang menyengsarakan adik dengan membawa adik lahir ke dunia ini. Ajak ibu, nak. Ibu juga mau pergi bersama adik. Bawalah ibu, nak. Ibu tidak sanggup membayangkan hidup tanpa adik. Bawalah hamba ke sana, ya Allah. Agar bisa selalu bersama anak hamba. Tanpa dia harus merasa kelaparan selama-lamanya.
3: Istighfar, Bu. Istighfar.
5: Demikian drama radio produksi RRI Bukittinggi, karya Mutia Utami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Mendengar, kembali lagi masih bersama Dinurkan malam hari ini, menemani Anda semua yang menikmati suasana malam, ya mungkin dengan teman Anda, keluarga atau sendiri, sambil menikmati secawan teh, bukan secawan madu ya. Oke, kopi atau teh kesukaan Anda yang juga malam hari ini sambil mendengarkan beragam acara di Pro1 Nunukan. Dan kali ini juga kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, walaupun lagi disibukkan dengan pekerjaan ataupun kegiatan, sambil Anda bekerja sambil juga mendengarkan beragam informasi. Kali ini informasi terkait dengan keterbatasan armada pengangkut, ini yang mengakibatkan layanan sampah di wilayah perkotaan Nunukan terganggu. Dan saat ini pendengar, hanya 5 kendaraan yang harus melayani 13 rute, sehingga sejumlah titik pengangkutan tidak terlayani sesuai jadwal. Nah, persoalan sampah di wilayah perkotaan Nunukan kini menjadi perhatian setelah jumlah armada pengangkut sampah yang beroperasi tidak lagi mampu melayani seluruh rute sesuai jadwal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, Dr. Toliu, dalam forum konsultasi publik mengatakan bahwa saat ini hanya 5 armada yang masih beroperasi untuk melayani 13 rute pengangkutan sampah. Sementara 8 armada lainnya ini mengalami kerusakan dan belum dapat diperbaiki karena keterbatasan anggaran. Kondisi ini membuat pengangkutan sampah tidak bisa dilakukan sesuai jadwal. Bahkan ada sejumlah titik yang terlewat ya, ketika armada sudah penuh. Nah, di tengah keterbatasan armada, DLH Nunukan mendorong masyarakat mulai memilah sampah dari rumah. Sampah yang masih bisa diolah dinilai tidak perlu seluruhnya dibuang ke tempat pembuangan sementara atau TPS. Selain keterbatasan armada, daya tampung TPA Nunukan juga mulai berkurang. Untuk itu, pemilahan dari tingkat rumah tangga dinilai menjadi bagian yang penting untuk mengurangi sampah yang berakhir di TPA.

Nah, ibu ingin kamu tumbuh setinggi cita-citamu. Ingin kamu kuat melangkah, mengejar mimpimu. Tapi ibu sadar, kasih sayang saja tidak cukup. 1000 hari pertama kehidupanmu adalah kunci. Protein hewani, ASI eksklusif, dan imunisasi. Itu janji ibu untukmu. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan. Stunting menghambat perkembangan otak dan masa depan anak kita. Cegah stunting itu penting. Pastikan asupan protein hewani cukup, rutin ke posyandu, dan jaga kebersihan lingkungan. Karena anak yang sehat adalah investasi bangsa yang hebat.

Agustus pada tahun 1883 mengeluarkan suara yang sangat keras. Letusannya terdengar hingga 4.600 km jauhnya dari pusat ledakan, hingga terdengar ke India dan Australia. Diperkirakan suara tersebut setidaknya terdengar oleh 1/8 penduduk bumi. Kapten kapal Norham Inggris dalam catatan perjalanannya menceritakan, suara letusan Gunung Krakatau memecahkan gendang telinga lebih dari setengah kru kapalnya ketika berlayar 65 km dari Gunung Krakatau. Saking kerasnya suara tersebut, menciptakan gelombang kejut yang terus bergerak mengelilingi bumi sebanyak 7 kali selama 5 hari pasca letusan.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

bersama di Nunukan Malam hari ini. Masih ada informasi untuk Anda pendengar terkait dengan pemerintah pusat terus perluas perbaikan sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Kepala Seksi Sarpas dan Manajemen Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Arief Rahmadi mengatakan bahwa ada dua tahap untuk revitalisasi atau proses perbaikan bangunan sekolah tahun 2026 ini. Tahap pertama, sebanyak 13 sekolah dalam proses pelaksanaan pekerjaan, dan tahap kedua sementara proses inventarisasi dan juga verifikasi sebanyak 20 sekolah. Jumlah keseluruhannya ini pendengar sebanyak 33 sekolah. Dan ia menyebut tahap pertama meliputi SMP 4 Sembakung, SMP 2 Sebatik, SMP 3 Sembakung, SMP 2 Tulin Onsoy, SMP 1 Krayan Selatan, SMP 1 Krayan Timur, SMP 1 Sebatik, SMP 2 Sebuku, dan SMP 2 Krayan. Ia menjelaskan tahap pertama dalam proses pembangunan, untuk tahap kedua masih melakukan penginputan data di Dapodik mengenai tingkat kerusakan, apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah, apakah layak mendapatkan bantuan atau tidak dari kementerian. Dan anggaran untuk revitalisasi menggunakan APBN dan bervariasi besarannya dikarenakan menyesuaikan kondisi kebutuhan sekolah seperti perbaikan ruang kelas, perpustakaan, dan lain sebagainya. Nah, dengan harapan revitalisasi ini terus berkesinambungan untuk pemerataan pendidikan dan juga melengkapi seluruh fasilitas di masing-masing sekolah.

Menjaga kesehatan tubuh tentu sangat penting dilakukan, termasuk diantaranya menjaga kesehatan mata. Teramat pentingnya menjaga kesehatan mata membuat WHO dan International Agency for the Prevention of Blindness pada tahun 2013 sepakat untuk menetapkan setiap tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan resiko kebutaan dan gangguan penglihatan. Untuk itu, masyarakat diharapkan lebih sadar terhadap pentingnya menjaga kesehatan mata. Ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Pertama, cek kondisi mata secara rutin. Kedua, perbanyak melihat keluar ruangan. Ketiga, mengurangi durasi menatap layar monitor, HP, gadget, dan lainnya. Keempat, memakan makanan bergizi seperti wortel, tomat, telur, salmon, dan alpukat. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan merokok. Mata sehat, masa depan cemerlang.

Pendengar masih di Nunukan Malam hari ini, dan selanjutnya di Ruang Rindu hadir untuk Anda lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu mancanegara, juga akan memberi semangat untuk Anda sembari Anda kerja ataupun melakukan berbagai aktivitas atau juga lagi santai. Oke, sambil Anda santai, yuk kita jelang Ruang Rindu bersama.

Salah satu penyebab penyakit kanker adalah bakteri dan virus yang berkembang di dalam tubuh manusia. Tapi tahukah Anda kalau bakteri tersebut dapat ditemukan pada telepon genggam Anda? Menurut para ilmuwan Inggris, sebuah telepon genggam memiliki 18 kali lebih banyak kuman dan lebih berbahaya dari tempat duduk toilet.

Penjara paling aman di dunia, di mana melarikan diri adalah hal yang mustahil. Nomor 3, penjara Fushu. Jika kalian mencoba melarikan diri dari penjara Jepang ini, Anda akan menghadapi hukuman kurungan selama 2 bulan sebagai balasannya. Selain itu, semua peluang untuk melarikan diri dibatalkan oleh detektor gerakan dan sistem keamanan lainnya. Ancaman isolasi di dalam sel membuat para narapidana enggan untuk mencoba melarikan diri. Dan jika melakukan pelanggaran berulang, mereka akan berakhir tanpa tempat tidur, yaitu di laut. Penjara kedua, Black Dolphin Prison. Penjara Rusia ini secara luas dianggap fasilitas yang paling ditakuti di Rusia. Penjara ini menampung beberapa penjahat terburuk di Rusia dan menempatkan mereka dalam kondisi yang tidak manusiawi. Para narapidana dipasangkan dan harus berbagi sel yang kecil. Setiap penjahat menjalani hukuman seumur hidup di sana. Penjara nomor 1, Alcatraz. Penjara terkenal ini terletak di sebuah pulau sehingga mendapat julukan The Rock. Penjara ini sangat terisolasi dari dunia luar sehingga tidak ada narapidana yang berhasil melarikan diri darinya. Penjara ini menampung kurang dari 300 penjahat yang paling berbahaya di seluruh Amerika Serikat.

Tahukah Anda bahwa ada tempat di dunia yang sama sekali tidak memerlukan waktu? Yaitu Pulau Somaroy yang terletak di pesisir barat Norwegia. Pada tahun 2019, seluruh penduduk Pulau Somaroy memutuskan untuk secara resmi mengajukan petisi kepada Parlemen Norwegia untuk menghapuskan sistem penanggalan tradisional di daerah mereka. Kabar ini mengejutkan dunia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pemerintah setempat setuju dengan keputusan tersebut. Pulau Somaroy terletak di dalam lingkaran Arktik. Karena perputaran bumi, di Pulau Somaroy sering terjadi fenomena siang dan malam yang ekstrim. Terutama dari bulan November hingga Januari, pulau ini mengalami malam panjang hampir 100 hari, di mana kita bisa menikmati indahnya cahaya aurora. Dari bulan Mei hingga Juli, pulau ini mengalami periode matahari yang tidak pernah terbenam, menjadikannya kota yang benar-benar tidak pernah gelap. Pemandangan di Pulau Somaroy sangat alami dan tidak ada polusi. Pulau Somaroy seperti dunia dongeng yang membuat orang ingin berkunjung ke sana.

Tahukah Anda bahasa tertua di dunia? Bahasa tertua di dunia adalah bahasa Cina yang sudah berusia 6.000 tahun. Sejarawan mengetahuinya melalui tulisan yang ada pada tulang binatang yang diketahui berasal dari dinasti Song. Bahasa Mandarin kini memiliki banyak bentuk yang berbeda. Namun bahasa Mandarin atau Putonghua menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di provinsi utara, tengah, dan barat daya Tiongkok. Selain itu, bahasa Mandarin juga digunakan lebih dari 1,4 miliar penutur sebagai bahasa ibu mereka. Berkat usianya yang tua, bahasa ini telah memberikan banyak kontribusi besar bagi dunia saat ini. Melalui sastra, karya klasik kuno dari Confucius, Laozi, dan Zhuangzi yang mengajarkan wawasan tentang etika, pemerintahan, dan sifat manusia. Sedangkan melalui kaligrafi, sebuah seni visual dan keterampilan.

Pernahkah Anda mendengar istilah helioterapi? Helioterapi sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno di abad ke-20. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan betapa pentingnya sinar matahari bagi kehidupan, khususnya untuk terapi penyembuhan. Nils Vincent, seorang dokter bedah militer Jerman, sukses menangani TBC kulit dengan radiasi sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dari sinar matahari mampu membunuh bakteri meskipun melewati jendela kaca.

Indonesia dikenal dengan negara yang bertoleransi, baik antara suku, agama, ras dan budaya. Hidup yang selalu bergotong royong, mencerminkan akan hidup yang selalu berdampingan, tidak memilih apa sukunya, budayanya, agamanya, tapi bagaimana selalu sigap dalam bermasyarakat yang selalu bersama dengan satu keyakinan, yaitu Pancasila. Saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksa kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Hidup rukun dan damai, itulah Indonesia.

Tahukah anda, Tucu merupakan garam gunung yang diproduksi oleh suku Dayak Lundaya di Desa Longmidan, Krayan, Kabupaten Nunukan. Tucu berasal dari lubang yang sekarang menjadi sebuah sumur. Sejak dulu sampai sekarang, sumur garam tersebut dikelola secara komunal oleh warga desa sekitarnya. Puluhan kepala keluarga mendapat kesempatan memproduksi tucu hanya satu kali setahun. Tapi tak pernah ada masalah. Sebuah tradisi yang dibarengi dengan kearifan lokal untuk merawat sumber daya alam dan mencegah keserakahan. Dalam dua pekan saja bisa dihasilkan hampir 300 kg tucu. Dan produksi tucu ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Saat Indonesia terus-terusan mengimpor garam, Krayan justru rutin mengekspor tucu ke Malaysia. Nun jauh di Krayan, kawasan dataran tinggi yang hanya bisa dijangkau lewat udara, pepatah lama pun dipatahkan. Garam di laut, asam di gunung. Di sana, di wilayah Krayan, di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut, garam di gunung, asam di laut.

0: Bagi Anda yang lahir dan besar di era 90-an, tentunya tahu dengan kalimat Hom Pimpa Aleum Gambreng. Kalimat ini digunakan oleh anak-anak untuk mengundi siapa yang menang atau kalah menggunakan telapak tangan. Tahukah Anda? Ternyata kata itu diambil dari bahasa Sanskerta, yang kurang lebih artinya, dari Tuhan kembali ke Tuhan, marilah kita bermain. Dari makna tersebut, kita tahu untuk selalu mengingat Sang Pencipta saat melakukan apapun. Selain itu, Hom Pimpa juga mengajarkan untuk nerima atau dalam bahasa Jawa, narima.
1: Ya, kita...

Saudara mendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari melalui frekuensi 96,3, 91,5 dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat datang kembali di program Inspiratif Mutiara Pagi. Program yang selalu hadir untuk mengawali pagi hari Anda dengan pencerahan rohaninya. Yang pastinya di edisi kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu banyak yang mampu 5 km tapi tidak mampu 5 waktu. Dan pendengar, saat ini telah hadir di studio Pro 1 Nunukan ada Ustadz Anam Azhari, Wakil Sekretaris MUI Kabupaten Nunukan. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya gimana Pak hari ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz sudah hadir di Mutiara Pagi hari ini. Dan mungkin bisa langsung saja Pak Ustadz memberikan pencerahan terkait topik hari ini. Silakan Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman lisa'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih ditetapkan oleh Allah di dalam nikmat dan hidayah-Nya sehingga kita bisa kembali melanjutkan aktivitas kita. Kita bisa kembali melanjutkan amal soleh kita, kewajiban kita yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada panutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para wasilah hidayah. Kita doakan jazahumullahu khair. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih dan kami doakan jazakumullahu khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena akhir zaman, fitnah akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul sudah menjadi kenyataan, di mana banyak dari kita umat Islam yang tidak memahami tentang syariat Islam. Rasulullah mengatakan pada al-islamu ghoriban, Islam dulu bermula dengan keadaan asing. Banyak yang tidak mengenal tentang syariat Islam ketika Islam itu baru datang. Kemudian wasaya'udu ghariban kama bada'ah, dan Islam nanti di akhir zaman akan kembali menjadi asing seperti semula. Akan banyak orang-orang yang tidak mengerti dan tidak memahami tentang syariat Islam. Nampaknya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saat ini sudah benar-benar terjadi. Banyak dari kita umat Islam yang tidak lagi memahami tentang syariat Islam, tidak lagi memahami tentang apa perintah yang ada di dalam Islam dan apa yang dilarang, diharamkan di dalam Islam. Dan betul yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi kerusakan di akhir zaman, menjadi fitnah akhir zaman. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan petunjuk kepada kita bagaimana fenomena akhir zaman yang saat ini mungkin sudah mulai terlihat. Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita bahwa nanti di akhir zaman kita sebagai umat Islam, orang-orang yang beriman, itu begitu mudah untuk dipengaruhi. Dipengaruhi untuk tidak taat, dipengaruhi untuk bermaksiat, itu sangat mudah sekali. Rasulullah mengatakan, yusikul umam antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila kos'atiha. Yusikul umam, hampir-hampir saja akan datang masanya segolongan umat yang mana mereka itu antada'a alaikum, mereka itu akan berusaha untuk mengajak, mempengaruhi kepada kalian orang-orang iman, kama tada'a sebagaimana mengajaknya al-akalatu orang yang makan ila kos'atiha pada wadah makannya, pada piringnya. Rasulullah memberikan pesan yang sangat berharga untuk kita. Nanti suatu saat akan ada masanya di mana segolongan umat begitu mudah mempengaruhi kepada kalian orang-orang iman untuk tidak taat, untuk bermaksiat, sebagaimana kama tada al akalatu ila kos'atiha. Ajakan itu sangat mudah untuk diikuti. Ajakan tersebut sangat sulit untuk ditolak, sebagaimana ajakan seseorang untuk makan. Kita memahami bahwa ajakan makan itu adalah ajakan yang paling sulit untuk ditolak. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kita sebagai orang-orang yang beriman di akhir zaman nanti akan mengalami fenomena yang begitu mengerikan, yaitu kita umat Islam, orang-orang yang beriman, begitu mudah untuk dipengaruhi, untuk tidak taat, untuk bermaksiat. Saking mudahnya digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti seseorang diajak untuk makan. Sangat mudah. Sangat mudah sekali kita umat-umat yang beriman, umat Islam, dipengaruhi untuk tidak taat. Dan saat ini keadaan itu sudah betul-betul terjadi. FOMO-nya kita sebagai generasi akhir zaman ini terhadap sesuatu yang viral, terhadap sesuatu yang menjadi kebiasaan yang saat ini dilakukan banyak orang, itu bisa menjadikan kita lupa dengan kewajiban kita. lupa dengan aturan syariat Islam. Seperti saat ini, FOMO-nya kita terhadap lari, terhadap hal-hal yang mungkin tidak berkaitan dengan ibadah, sangat luar biasa. Ini menjadi nasihat untuk kita bersama. Saat ini rame-rame semua mengikuti, ada event run 5 km, berlari 5 km, banyak yang mampu. Bahkan start sebelum subuh pun betul-betul diusahakan untuk bisa datang. Tapi begitu ada panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kenapa kita tidak begitu cepat dan bergegas untuk mendatangi panggilan azan tersebut untuk menegakkan sholat 5 waktu? Dan nampaknya apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah benar-benar menjadi kenyataan. 2 hadis yang sudah kita dengarkan tadi betul-betul sudah menjadi kenyataan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa sayaudu ghariban kama bada'a, Islam nanti akan kembali menjadi asing, syariatnya tidak dikenal. Dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua tadi, kama tada'al akalatu ila qus'atiha, begitu mudahnya kita dipengaruhi untuk tidak taat, untuk bermaksiat, sebagaimana begitu mudahnya kita diajak untuk makan. Para mendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada larangan kita mengikuti olahraga, kita FOMO terhadap apa yang menjadi kebiasaan atau viral yang saat ini mungkin banyak dilakukan oleh orang. Tidak jadi masalah, yang berkaitan dengan muamalah itu hukumnya mubah, silakan, semua boleh kita lakukan. Di dalam Islam, apapun yang berkaitan dengan muamalah, tidak berkaitan dengan ibadah, hukumnya adalah mubah, semua boleh dilakukan. Tetapi kita harus ingat bahwa dibalik sesuatu yang mubah ini, jangan sampai kita mengalahkan hal-hal yang sifatnya wajib. Jangan sampai hal-hal yang mubah yang kita lakukan, muamalah apapun itu yang berkaitan dengan FOMO-nya kita terhadap hal-hal yang saat ini banyak dilakukan oleh orang, kemudian sampai melalaikan terhadap kewajiban kita yang wajib. Ini yang harus betul-betul kita fahami. Kalau kita kuat berlari 5 km, maka kita juga harus usahakan bagaimana kita kuat untuk mengerjakan, menegakkan sholat 5 waktu. Sama-sama 5-nya, 5 km dan 5 waktu. Kita sama-sama berusaha, karena sholat 5 waktu hukumnya wajib. Ini yang harus betul-betul kita fahami. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan petunjuk kepada kita dalam surat Maryam ayat yang ke-59. Keadaan yang seperti ini sudah Allah firmankan di dalam Al-Quran, surat Maryam ayat yang ke-59. Allah memberikan petunjuk kepada kita, fa khulafa min ba'dihim khulfun ado us-salah.

seperti Khalfun akan menggantikan generasi-generasi setelah mereka, generasi-generasi yang soleh. Akan ada generasi, yang mana generasi pengganti itu ada ussalah. Mereka menyia-nyiakan sholat mereka. Wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti terhadap syahwat mereka. Fasawfa yalquna ghayya, dan mereka nanti, Allah mengatakan, fasawfa yalquna ghayya, mereka akan mendapatkan kerusakan, mereka akan mendapatkan kerugian, dan mereka akan mendapatkan kebinasaan. Fasawfa yalquna ghayya. Ini sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat inilah khulfun, generasi yang sudah Allah sebutkan itu, kita generasi akhir zaman yang Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat 59 itu, fa khulafa mim ba'dihim khulfun, fa khulafa mim ba'dihim khulfun, akan ada pengganti, akan ada generasi yang mana ada ussalah, menyia-nyiakan sholat. Adha'us sholat, kemudian wattaba'us syahawat. Ini satu gandengan. Sholat disia-siakan, ditunda-tunda, diakhirkan, sampai akhirnya mengerjakan sholat di luar waktu. Atau menyia-nyiakan sholat, sama sekali tidak menegakkan sholat lima waktu. Atau mengerjakan sholat lima waktu kalau waktunya sempat, kalau dirinya sempat. Atau ussalah, menyia-nyiakan sholat. Kemudian wattaba'us syahawat, mengikuti syahwatnya. Padahal syahwat itu la ammaratun bisu, selalu cenderung mengarahkan tubuh kita ini untuk melakukan hal-hal yang jelek. Tidak sholat, tidak puasa, tidak mengerjakan ibadah, tidak menjauhi larangan. Itu syahwat kita. Makanya sampai Allah mengatakan wala tattabi'il hawa. Jangan kalian selalu mengikuti terhadap syahwat kalian. Karena fayudzillaka an sabilillah. Kalau kalian terus mengikuti terhadap syahwat itu yang maunya ingin senang, ingin terus bersenang-senang, bagaimana menghibur terhadap dirinya supaya dirinya ini senang, apapun itu dituruti hawa nafsunya, maka fayudillaka an sabillah. Dalam surat Sad ayat yang ke-26 Allah mengatakan demikian, fayudillaka, maka syahwat itu akan membuat kalian itu sesat, jauh an sabillah, dari jalannya Allah. Fayudillaka an sabillah, kalian akan tersesat jauh dari jalannya Allah. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara kita saat ini karena FOMO-nya kita terhadap hal-hal yang banyak dilakukan oleh orang, ikut-ikutan, pengen ikut ini, pengen ikut itu, ingin tren dan lain sebagainya, akhirnya sholat lima waktu kita tinggalkan. Sholat lima waktu kita akhirkan. Sholat lima waktu kita, kalau kita sempat. Ini kan sudah betul-betul kita mengikuti apa yang menjadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam 59. Adha'us sholat, wattaba'us syahawat. Menyia-nyiakan sholat, kemudian wattaba'us syahawat, mengikuti terhadap syahwat. Pinginnya hanya ingin senang, mengikuti syahwat, sholat lima waktu, ditinggalkan. A'udzubillah min dzalik. Allah mengatakan, fasawfa yalquna ghayya. Maka mereka itu nanti akan mendapatkan kebinasaan, tetap dalam kesesatan, dalam kehancuran, kerugian. Ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maun. Dalam surat Al-Maun Allah mengatakan, fawailul lil musallin.

0: Alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat itu. Siapa musallin itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholat mereka. Orang-orang yang lalai dari sholat mereka tidak menegakkan sholat lima waktu atau mengerjakan sholat lima waktu tidak pada waktunya atau mengerjakan sholat lima waktu di luar waktunya atau hanya pada saat dia sempat saja. Nah, inilah yang disebut sahun, orang-orang yang melalaikan terhadap sholat mereka. Apa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala? Fawailun. Celaka. Nah, ini sama dengan ghayyan tadi dalam surat Maryam ayat ke 59. Fasawfa yalquna ghayya. Mereka akan mendapatkan kerugian, mereka akan mendapatkan kesesatan, mereka akan dapat binasa. Senada dengan yang Allah firmankan dalam surat Al-Maun, fawailun. Kerusakan, celaka. Celaka dalam kehidupan dunia dan celaka dalam kehidupan akhirat. Ini juga sama dengan yang Allah firmankan di dalam surat Mudatsir ayat yang ke-42. Ayat yang ke-42 dan 43. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Ketika ahli neraka itu ditanya, "Masalakakum fi syaqor?" Apa yang menjadikan kalian itu bisa masuk ke dalam neraka? Apa jawaban mereka, ahli neraka? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Dulu kami ketika hidup di dunia tidak mengerjakan sholat lima waktu. Lam naku minal musallin. Nah, ayat-ayat ini merupakan petunjuk bagi kita bahwa sholat lima waktu itu hukumnya wajib. Maka kalau kita ini sekarang ini FOMO dengan lari 5 km, di mana ada event, di mana ada event, kita ikut ke sana, ikut ke sana. Kita kuat berlari 5 km, maka ayo kita usahakan diri kita juga mampu menegakkan lima waktu. Karena lima waktu hukumnya wajib. Aqimus shalah, tegakkanlah salat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi umat Islam, bagi orang-orang yang beriman dan sudah ditetapkan waktunya. Kitabam mauquta. Ini menjadi nasihat semuanya untuk saya dan kita semua. Ketika kita kuat berlari 5 km, maka ayo kita usahakan kita juga kuat untuk menegakkan sholat lima waktu. Jangan telat sholat lima waktu, jangan kita sia-siakan sholat lima waktu hanya mengikuti syahwat kita untuk mendapatkan kesenangan, kesenangan, kesenangan. Karena kita akan mengalami kerugian, kita akan mengalami wailun, celaka dalam kehidupan dunia dan celaka dalam kehidupan akhirat. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan terakhir dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, man jaa yuhafidhu alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Siapa yang nanti datang di hadapanku Allah ketika yaumul hisab dihitung amalannya, ternyata mereka sempurna pahala sholatnya, baik sholatnya, menjaga sholat lima waktu pada waktunya, adkhaltul jannah, saya masukkan dia ke dalam surga. Tapi sebaliknya, waman lam yuhafid alaihinna fala ahda lahu indi, siapa yang tidak menjaga sholat lima waktunya, maka tidak ada janji surga untuk dia. Jadi simpulannya, sholat bisa mendapatkan janji surga, tidak sholat tidak mendapatkan janji surga. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas pencerahannya hari ini. Semoga pendengar yang tadi sudah mengikuti dari awal sampai akhir bisa mendapatkan hikmahnya, mendapat pelajarannya bahwa tidak ada yang salah FOMO dengan olahraga, dengan lari, tapi jangan sampai meninggalkan sholat lima waktu. Karena sholat lima waktu itu sangatlah penting ya. Lari tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan sholat lima waktu yang dijanjikan surga oleh Allah. Kalau begitu, mari kita akhiri Mutiara Pagi pada hari ini dengan doa. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, memberikan ridho untuk aktivitas kita di hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, kami hadirkan untuk Anda Warta Nunukan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Sudah diumumkan oleh Sekretaris NEC, didampingi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, bahwa untuk P3K guru gitu ya, secara nanti dari sisi status itu akan menjadi pegawai besar.
2: Ada satu jembatan yang sudah jadi, Pak, jembatan Garuda di wilayah Krayan, nanti bisa digunakan warga untuk sebagai akses utama jalan tani. Jadi mengambil ya untuk distribusi setelah panen lah nanti.
3: Sari berita. Wilayah Krayan mendapat atensi Kodim 0911 dengan membangun jembatan Garuda yang sukses memangkas jarak tempuh. Status kepegawaian guru PPPK menjadi pegawai pemerintah pusat telah disampaikan pemerintah bersama DPR RI dalam keterangan pers. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini. Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Rista Tunggarani. Inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Warta Nunukan pagi ini kita awali dengan informasi status kepegawaian guru PPPK menjadi pegawai pemerintah pusat. Kesepakatan tersebut disampaikan pemerintah bersama DPR RI dalam keterangan pers terkait status PPPK. Laporan Ferry Herdiansyah.
4: Kepala BKPSDM Kabupaten Nunukan, Kaharudin Tokong, menyambut positif perubahan status guru P3K menjadi pegawai pemerintah pusat. Ia menilai kebijakan tersebut patut disyukuri setelah sebelumnya menjadi perdebatan di publik.
1: Jadi yang jelas begini, tentu kita bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat ya. Setelah sekian lama terjadi perdebatan yang sangat luar biasa, baik di publik maupun di DPR RI, maka tadi malam sudah diumumkan oleh Sekretaris NEC, didampingi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, bahwa untuk P3K guru gitu ya, secara nanti dari sisi statis itu akan menjadi pegawai besar di bawah langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu, dan dari sisi status nantinya akan beralih ke situ.
4: Selain perubahan status kepegawaian, pemerintah juga membuka peluang bagi P3K guru untuk mengikuti seleksi CPNS sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Kaharudin menilai peluang tersebut menjadi bentuk penghargaan terhadap guru yang memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan kualitas masyarakat melalui pendidikan.
1: Kemudian soal peluang nanti menjadi PNS, tentu ini juga sangat kita harapkan. Memang seorang guru yang memiliki tanggung jawab meningkatkan bagaimana meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dari melalui bidang pendidikan harusnya diberikan penghargaannya setimpal, kan begitu.
4: Menurut Kaharudin, pemerintah Kabupaten Nunukan mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat termasuk peluang bagi P3K guru untuk mengikuti seleksi CPNS.
1: Nah, kalau misalnya ini betul-betul dibuka peluang bagi P3K itu nanti untuk mengikuti seleksi CPNS, ya tentu yang bagi memenuhi syarat gitu kan, ya tentu kita apresiasi. Dan pemerintah daerah tentu dengan segala hormat dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dengan kondisi yang kita ada di saat ini.
4: Ferry Herdiansyah melaporkan.
3: Wilayah Krayan mendapat atensi Kodim 0911 dengan membangun jembatan Garuda yang sukses memangkas jarak tempuh. Laporan Mimin Muslimin.
5: Komandan Kodim 0911 Nunukan Letkol Infantri Tony Prasetyo menyampaikan, seluruh wilayah Kabupaten Nunukan berada dalam atensi khusus karena berbatasan dengan negara tetangga. Kendati demikian, kawasan Krayan mendapat intervensi jajaran TNI, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat, mengingat tantangan mobilitas yang cukup ekstrim. Karena itu, unsur TNI Angkatan Darat tidak tinggal diam menunggu proses birokrasi anggaran yang panjang. Melalui program teritorial yang taktis dan aplikatif, Kodim 0911 Nunukan aktif menginisiasi pembangunan infrastruktur skala mikro guna memangkas keterisolasian desa-desa terpencil. Salah satu program teritorial tersebut adalah suksesnya membangun jembatan Garuda di wilayah Krayan. Jembatan strategis tersebut dikerjakan secara gotong royong melalui sinergi antara prajurit TNI Angkatan Darat bersama warga setempat. Saat ini jembatan Garuda Krayan berfungsi sebagai jembatan yang telah rampung dan berfungsi optimal sebagai jalan tani utama. Kehadiran jembatan Garuda berhasil memangkas jarak tempuh yang sebelumnya jauh dan melelahkan menjadi sangat singkat. Kodim 0911 merencanakan kelanjutan program serupa secara berkala ke beberapa titik krusial lainnya di wilayah perbatasan.
2: Ada satu jembatan yang sudah jadi, Pak, jembatan Garuda di wilayah Krayan, nanti bisa digunakan warga untuk sebagai akses utama jalan tani. Jadi mengambil, ya, untuk distribusi setelah panen lah nanti. Kami mendapat laporan bahwasanya itu sangat bermanfaat karena memotong jarak yang cukup jauh menjadi singkat, akan terus berlanjut.
5: Dengan melibatkan masyarakat secara langsung untuk ikut berkeringat dan bekerja bersama dalam proses pembangunan, dan diberharap tumbuh rasa memiliki yang kuat melalui ikatan emosional tersebut, infrastruktur yang telah terbangun diharapkan dapat dijaga, dirawat dan dimanfaatkan dalam jangka panjang oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Keterbatasan armada pengangkut mengakibatkan layanan sampah di wilayah perkotaan Nunukan terganggu. Saat ini hanya 5 kendaraan yang harus melayani 13 rute sehingga sejumlah titik pengangkutan tidak terlayani sesuai jadwal. Laporan Salma Amin.
6: Persoalan sampah di wilayah perkotaan Nunukan kini menjadi perhatian setelah sejumlah armada pengangkut sampah yang beroperasi tidak lagi mampu melayani seluruh rute sesuai jadwal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, Dr. Tololiu, dalam forum konsultasi publik mengatakan, saat ini hanya 5 armada yang masih beroperasi untuk melayani 13 rute pengangkutan sampah. Sementara 8 armada lainnya mengalami kerusakan dan belum dapat diperbaiki karena keterbatasan anggaran. Kondisi ini mengakibatkan pengangkutan sampah tidak bisa dilakukan sesuai jadwal. Bahkan ada sejumlah titik yang terlewat ketika armada sudah penuh.
7: Jadi ada tempat-tempat tertentu yang kadang 2 hari, 3 hari baru bisa dijemput. Ya. Ini terpisah dari ujung mana? Katakanlah dari tanaman yang satu. Sampai di TVRI udah penuh. Kalau TVRI ke arah sini, masih ada sampah yang harus dijemput. Tapi udah penuh dia. Ya.
6: Di tengah keterbatasan armada, DLH Nunukan mendorong masyarakat mulai memilah sampah dari rumah. Sampah yang masih bisa diolah dinilai tidak perlu seluruhnya dibuang ke tempat pembuangan sementara atau TPS. Selain keterbatasan armada, daya tampung TPA Nunukan juga mulai berkurang. Untuk itu, pemilahan dari rumah tangga dinilai penting untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Salma Amin melaporkan.
3: Kepala BNN Kabupaten Nunukan menegaskan tidak ada toleransi bagi anggota BNN yang terbukti terlibat penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
8: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Nunukan, Anton Suryadi Siagian, menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap anggota BNN yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Sanksi tegas berupa pemecatan akan diberikan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga integritas dan profesionalitas institusi. Anton mengatakan, sebagai institusi yang bertugas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, BNN harus menjadi contoh dalam menjaga lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkotika. Karena itu, keterlibatan anggota BNN dalam penyalahgunaan narkotika merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi.
9: Jika ada oknum BNN, saat ini lapor sama saya, khususnya BNN Kabupaten Nunukan, karena saya nggak ada toleransi yang namanya narkoba. Saya itu memang komitmen, karena kita bekerja di BNN bagaimana memberantas, merangkul para penyalahguna itu.
8: Lebih lanjut, ia mengatakan BNN Nunukan rutin melaksanakan tes urin terhadap seluruh anggota sebagai bagian dari pengawasan internal. Pemeriksaan tersebut juga terkadang dilakukan secara mendadak untuk memastikan seluruh personil terbebas dari penyalahgunaan narkotika. Ia menegaskan, apabila ditemukan anggota yang terbukti positif menggunakan narkotika, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan, sanksi yang diberikan dapat berupa pemecatan sebagai bentuk ketegasan BNN terhadap personil yang terbukti melanggar aturan.
9: Anak-anak saya, staf saya, semua per 6 bulan itu, kadang per 3 bulan, kadang dadakan per seminggu saya tes. Kalau ada positif saya pecat.
8: Anton juga meminta masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi adanya anggota BNN yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Laporan masyarakat dinilai penting sebagai bagian dari pengawasan untuk menjaga integritas seluruh personil BNN Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Pemerintah pusat terus perluas perbaikan sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
10: Kepala Seksi Sarpas dan Manajemen Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Arif Rahmadi, mengatakan ada dua tahap untuk revitalisasi atau proses perbaikan bangunan sekolah tahun 2026 ini. Tahap pertama sebanyak 13 sekolah dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Dan tahap kedua sementara proses inventarisasi dan verifikasi sebanyak 20 sekolah. Jumlah keseluruhannya sebanyak 33 sekolah. Ia menyebut tahap pertama meliputi SMP 4 Sembakung, SMP 2 Sebatik, SMP 3 Sembakung, SMP 2 Tulin Onsoy, SMP 1 Krayan Selatan, SMP 1 Krayan Timur, SMP 1 Sebatik, SMP 2 Sebuku, SMP 2 Krayan.
11: Krayan, SMP 3 Sebuku, SMP 2 Sebatik Barat, SMP 1 Sebatik Tengah, dan SMP Muhammadiyah. Itu untuk tahap 1. Yang tahap 2 ini sementara proses inventarisasi dan verifikasi itu 20 sekolah, yaitu SMP 5 Sembakung, SMP 1 Lumbis Hulu, SMP Islam Terpadu Sevilla, SMP Mutiara Bangsa Sebatik, SMP 3 Nunukan, SMP Fanggiono 2 Semenggaris, SMP 1 Semenggaris, SMP Nur Islam Hidayatullah.
10: Ia menjelaskan tahap pertama dalam proses pembangunan untuk tahap kedua masih melakukan penginputan data di Dapodik mengenai tingkat kerusakan. Apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah, apakah layak mendapatkan bantuan atau tidak dari kementerian.
11: Kalau di saat ini tidak ada, kalau untuk SMP lah ya. Nah kalau yang di bidang di SMP itu kan kalau rapid itu kan ada banyak tuh, ada yang rehab, ada yang pembangunan juga segala. Kalau yang untuk sekarang, yang sekarang ini banyak kan di rehab sih, kegiatan rehab. Karena ada beberapa sekolah kan memang yang betul butuh seperti rehab ruang kelas, rehab toilet dan lain sebagainya kan, karena terbatasan anggaran di kabupaten dengan bantuan rapid ini terbantukan juga jadinya.
10: Ia juga mengatakan anggaran untuk revitalisasi menggunakan APBN dan bervariasi besarannya dikarenakan menyesuaikan kondisi kebutuhan sekolah seperti perbaikan ruang kelas, perpustakaan dan lain sebagainya, dengan harapan revitalisasi ini terus berkesinambungan untuk pemerataan pendidikan dan melengkapi seluruh fasilitas di masing-masing sekolah. Delita Riri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nundukan pagi ini. Namun sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua berita utama. Wilayah Krayan mendapat atensi Kodim 0911 dengan membangun jembatan Garuda yang sukses memangkas jarak tempuh. Status kepegawaian guru PPPK menjadi pegawai pemerintah pusat telah disampaikan pemerintah bersama DPR RI dalam keterangan pers. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nundukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nundukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tunggarani, mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Pro 1.

Halo Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

0: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Nunukan pagi ini. Informasi selanjutnya akan kami sampaikan untuk Anda dari berita nasional. Gempa susulan NTT masih terjadi, jumlah pengungsian mengalami peningkatan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengungkap jumlah pengungsian warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT terus bertambah. BNPB mencatat jumlah pengungsian mencapai 92.735 jiwa. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan warga mengungsi karena kerap gempa susulan. Warga khawatir dengan gempa susulan yang masih dirasakan penduduk. Adapun jumlah penambahan pengungsian paling banyak berada di Kabupaten Nagekeo sebanyak 21.883 jiwa, Manggarai 9.649 jiwa dan Manggarai Barat 1.556 jiwa. Berton mengimbau warga untuk waspada dengan gempa susulan. Ia menyebut sebanyak 3.352 gempa susulan terjadi, masih dirasakan warga di NTT. Kekuatan gempa mulai dari besar hingga yang rendah. Berton menyampaikan dampak lain dari gempa yakni jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 75 orang dari sebelumnya 71 orang atau ada penambahan 4 orang. Rincian penambahan korban meninggal dunia adalah Kabupaten Sika 2 orang, Manggarai 2 orang, dan Nagekeo 1 orang. Sementara itu korban luka juga mengalami peningkatan menjadi 907 jiwa dari sebelumnya 898 jiwa. Adapun jumlah rumah rusak mencapai 36.163 unit atau bertambah 7.187. Ia mengatakan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik terutama sembako untuk korban terdampak gempa. Total bantuan yang telah dikirim ke NTT mencapai 167 ton. Bantuan dikirim dari pos pendukung nasional yang dipusatkan di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selanjutnya bantuan dikirim ke Bandara Labuan Bajo dan Manggarai. Sementara itu Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Atip Latiful Hayat mengatakan sektor pendidikan terdampak gempa. Ia menyebut ruang kelas yang mengalami kerusakan parah mencapai 63,7% atau 5.521 unit dari 8.664 ruang kelas. Itu tadi informasi mengenai gempa susulan NTT yang masih terjadi, sehingga jumlah pengungsian mengalami peningkatan.

0: Ragam salam dari Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah semestinya ketika keluar rumah maupun bertemu dengan orang lain harus mengucapkan salam. Salam merupakan salah satu kalimat penting dalam kehidupan beragama untuk berkomunikasi. Biasanya dalam masyarakat, salam dimulai ketika memulai pembicaraan melalui telepon, bertemu di jalan, atau bisa juga memulai suatu aktivitas dan ketika bertamu ke rumah orang lain. Mengucapkan salam tidak hanya dalam agama Islam saja, tetapi sudah menjadi tradisi bagi negara Indonesia. Karena salam merupakan salah satu bukti kita saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita terus budayakan salam, karena negara Indonesia, negara yang saling menghargai.
1: Nah, ibu ingin kamu tumbuh setinggi cita-citamu. Ingin kamu kuat melangkah, mengejar mimpimu. Tapi ibu sadar, kasih sayang saja tidak cukup. 1000 hari pertama kehidupanmu adalah kunci. Protein hewani, ASI eksklusif, dan imunisasi. Itu janji ibu untukmu. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan. Stunting menghambat perkembangan otak dan masa depan anak kita. Cegah stunting itu penting. Pastikan asupan protein hewani cukup, rutin ke posyandu, dan jaga kebersihan lingkungan. Karena anak yang sehat adalah investasi bangsa yang hebat.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nurkam.

0: Tahukah Anda? Ternyata sabun bisa membantu deteksi benjolan payudara. Saat mandi, sebenarnya kita bisa memeriksa ada tidaknya benjolan atau perubahan tertentu di payudara kita dengan menggunakan sabun, karena sifat sabun yang licin. Saat wanita menstruasi, seringkali terjadi perubahan fisik di payudara. Ulangi pemeriksaan pada hari ke-7 atau ke-10. Kalau masih tetap ada benjolan, segera lakukan USG dan pemeriksaan. Untuk wanita yang di bawah umur 35 tahun, rutin memeriksakan payudara sendiri. Sadari. Ahli kesehatan menyarankan kaum hawa melakukan sadari periksa payudara sejak dini. Setelah menstruasi, biasa menyebabkan perubahan pada tubuh. Dan bila usia di atas 35 tahun, sebaiknya lakukan pemeriksaan menggunakan alat mamogram. Data menunjukkan, kanker payudara merupakan penyebab kematian nomor 1 pada perempuan berusia 40 hingga 55 tahun. Kanker ini memang cenderung sulit untuk dicegah, namun bisa dideteksi sejak dini.
1: To Mobile Legends, the enemy has slain the turtle. Aduh.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam program Nunukan pagi ini edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Untuk informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda mengenai Biarawati Indonesia ambil bagian sebagai paskibra di KBRI Tahta Suci. Momen unik dan penuh keharuan mewarnai pengibaran bendera merah putih di KBRI Tahta Suci atau Vatikan pada Senin 17 Agustus 2026 lalu. 10 biarawati Indonesia yang tengah bertugas dan melayani di Italia ini dipercaya menjadi anggota pasukan pengibar bendera atau paskibra. Penunjukan kaum religius sebagai anggota paskibra ini selaras dengan akreditasi khusus KBRI Tahta Suci yang melayani rohaniawan dan rohaniwati di Vatikan dan Italia. Pada tahun ini, seluruh anggota paskibra berasal dari Kongregasi Suster Katekis Hati Kudus dan Berdarah Nusa Tenggara Timur atau NTT. Mereka berlatih secara intensif selama 2 minggu di bawah bimbingan Atase Pertahanan RI di Roma, Kolonel Laut Providol Andre Mantiri Dotulung. Komandan Paskibra Suster Maria Josephine mengaku bangga atas kepercayaan yang diberikan. Selain pengibaran bendera, upacara tersebut juga diisi dengan doa bersama dan mengheningkan cipta khusus bagi para korban bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Duta Besar RI untuk Tahta Suci Michael Trias Kuncahyono memimpin langsung doa solidaritas tersebut. Sementara guna membantu meringankan beban para korban di tanah air, KBRI Tahta Suci juga menggelar penggalangan dana yang disalurkan melalui Caritas Indonesia. Penggalangan dana ini bekerja sama dengan Ikatan Rohaniwan dan Rohaniwati Indonesia di Kota Keabadian.

Pernahkah Anda beranggapan bahwa makanan luar lebih keren dibanding makanan lokal? Menikmati kuliner asing sah-sah saja, tetapi kita juga tidak boleh melupakan kuliner negeri sendiri. Sudah sepantasnya kita mencintai dan bangga akan kuliner khas Indonesia. Karena kuliner Indonesia kaya akan rempah-rempah yang menjadikan rasa dan aromanya semakin kuat dan khas dibanding kuliner negara lain. Kuliner Indonesia juga sangat beragam dari Sabang hingga Merauke. Dan kuliner Indonesia terkenal disukai di mancanegara. Serta uniknya karena diolah

0: menikmati dan melestarikannya, siapa lagi? Cinta Indonesia dengan kekayaan kulinernya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah Anda bahasa tertua di dunia? Bahasa tertua di dunia adalah bahasa Cina yang sudah berusia 6.000 tahun. Sejarawan mengetahuinya melalui tulisan yang ada pada tulang binatang yang diketahui berasal dari dinasti Song. Bahasa Mandarin kini memiliki banyak bentuk yang berbeda. Namun bahasa Mandarin atau Putonghua menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di provinsi utara, tengah, dan barat daya Tiongkok. Selain itu, bahasa Mandarin juga digunakan lebih dari 1,4 miliar penutur sebagai bahasa ibu mereka. Berkat usianya yang tua, bahasa ini telah memberikan banyak kontribusi besar bagi dunia saat ini. Melalui sastra, karya klasik kuno dari Confucius, Laozi, dan Zhuangzi yang mengajarkan wawasan tentang etika, pemerintahan, dan sifat manusia. Sedangkan melalui kaligrafi, sebuah seni visual dan keterampilan

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Nunukan pagi ini. Dan tadi baru saja kami hadirkan informasi untuk Anda. Yang pertama tadi ada gempa susulan NTT yang masih terjadi sehingga jumlah pengungsian mengalami peningkatan. Kemudian yang kedua tadi ada biarawati Indonesia mengambil bagian sebagai paskibra di KBRI Tahta Suci. Yang selanjutnya kami hadirkan untuk Anda, di mana berita ini merupakan berita internasional, pendengar. Honduras tetapkan 80% wilayah dalam siaga kekeringan. Pemerintah Honduras menetapkan 80% wilayah negaranya dalam status siaga kekeringan akibat dampak El Nino. Ibu kota Tegucigalpa termasuk wilayah yang berada dalam status tersebut, dilansir dari France 24 Kamis 20 Agustus lalu. El Nino telah menyebabkan lahan pertanian terdampak kekeringan dan ternak mati karena kekurangan air. Fenomena ini ditandai oleh menghangatnya suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik Katulistiwa. Kondisi tersebut memicu perubahan pola angin, tekanan atmosfer, dan curah hujan di berbagai wilayah dunia. El Nino juga berkontribusi terhadap peningkatan suhu global secara keseluruhan dan tahun ini diperkirakan menjadi salah satu yang terkuat. Pemerintah Honduras menetapkan status siaga di 234 dari total 298 kota. Wilayah-wilayah tersebut terdampak rendahnya permukaan air waduk, gagal panen, dan kematian ternak sehingga meningkatkan ancaman terhadap ketahanan pangan masyarakat. Tegucigalpa yang memiliki sekitar 1,7 juta penduduk menjadi salah satu wilayah dengan risiko tertinggi akibat kekeringan. Sebanyak 75 wilayah Honduras ditempatkan dalam status siaga merah yang menunjukkan tingkat risiko maksimum. Wilayah yang paling terdampak adalah koridor kering Amerika Tengah. Kawasan tersebut mencakup sebagian wilayah Honduras, El Salvador, dan Nicaragua, serta dikenal rentan terhadap berbagai kejadian cuaca ekstrim. Presiden Honduras, Nasri Asfura, memperkirakan krisis kekeringan akan berlangsung hingga Maret atau April tahun depan. Pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah langkah darurat termasuk pengeboran sumur baru dan pembangunan waduk tambahan. Pemerintah juga akan menyalurkan makanan ke wilayah yang mengalami kondisi paling kritis. Program Pangan Dunia, WFP, memperkirakan Amerika Tengah akan menjadi wilayah yang paling terdampak kelaparan akibat El Nino. Kondisi tersebut diperburuk oleh meningkatnya suhu di berbagai kawasan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya memperingatkan bahwa El Nino memperburuk kondisi planet yang sudah mengalami pemanasan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Duh, kalau sudah enggak sibuk, telepon Bapak, Ge. Bapak kangen.
3: Ih, Bapak, tumbenan. Barulah aku masih nongki di kafe. Balas pakai emoticon aja lah.
2: Duh, lagi ngapain? Kapan cuti lagi?
3: Nanti, Pak. Bapak, aku pulang. Harusnya aku telepon Bapak kemarin. Maaf ya, Pak.
4: Teknologi memberikan kemudahan berkomunikasi. Namun, percakapan yang tulus dan kehadiran secara nyata sering terabaikan. Luangkan waktu. Telepon mereka yang tersayang. Tanyakan kabarnya dengan tulus.
5: Sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Indonesia. Ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, pulau dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Besok pelajaran agama, bahasa, matematika, apalagi ya?
2: Semangat benar nih anak mama nyiapin bukunya.
1: Iya dong, Ma. Jadi besok di sekolah ada program makan bergizi gratis, Ma. Nanti ada pemberian makanan bergizi untuk adik dan semua teman-teman di sekolah. Kata Pak Guru, jangan menolak makanan bergizinya, karena dengan program dan upaya pemerintah ini, adik dan teman-teman bisa tumbuh sehat dan pintar, Ma.
2: Oh iya? Kalau gitu bagus dong. Jadi besok adik enggak bawa uang jajan, terus mama juga enggak repot-repot nyiapin bekal.
1: Iya, Ma. Besok adik enggak bawa bekal, tapi uang jajan wajib lah, Ma. Kan uang jajannya mau ditabung.
2: Sudah pintar anak mama ini.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, nanti pada pukul 7 kurang lebih pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan laporan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Nunukan yang berlaku hari ini bersama BMKG Nunukan. Untuk itu, bagi Anda yang membutuhkan, khususnya bagi Anda yang membutuhkan informasi cuaca hari ini, misalnya seperti Anda beraktivitas, berkegiatan di luar ruangan, kemudian ada aktivitas di perairan, itu sebaiknya jangan sampai terlewatkan ya informasi cuaca hari ini, yang mana nanti bisa semoga bisa membantu Anda menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Sesaat lagi pendengar kami hadirkan untuk Anda, nanti kurang lebih pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan laporan perakiraan cuaca.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca

0: Saat ini saya sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG, ada Girindra Adi Wardana. Selamat pagi, Mas Indra.
1: Selamat pagi.
0: Silakan laporan perakiraan cuacanya untuk hari ini.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan. Pagi ini kami akan menyampaikan pembaruan terkini perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku untuk hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 sebagai berikut. Hari ini cuaca di Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Selanjutnya pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk siang hingga sore nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Dan pada malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 64 hingga 99%. Angin dominan diperkirakan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 7 km per jam. Selanjutnya kami akan sampaikan pembaruan terkini, perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik sebagai berikut. Pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan, kemudian pada siang dan sore hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 6 hingga 8 knots. Sedangkan untuk tinggi gelombang diperkirakan termasuk ke dalam kategori tenang, yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk aktivitas ke depan.
0: Baik, terima kasih atas laporan Anda, Mas Indra. Selamat bertugas kembali ya. Pendengar, demikian laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini. Anda bisa mendengarkan laporan perakiraan cuaca di Kabupaten Nunukan setiap harinya bersama RRI Nunukan dan juga BMKG Nunukan.
2: Demikian laporan cuaca.

Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat, tetapi untuk jangka panjang kita tak mendapatkan bisnis itu lagi? Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia dikenal dengan negara yang bertoleransi, baik antara suku, agama, ras dan budaya. Hidup yang selalu bergotong royong, mencerminkan akan hidup yang selalu berdampingan. Tidak memilih apa sukunya, budayanya, agamanya, tapi bagaimana selalu sigap dalam bermasyarakat yang selalu bersama dengan satu keyakinan, yaitu Pancasila. Saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksa kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Hidup rukun dan damai, itulah Indonesia.

0: Ih, bisa-bisanya dia ngomong gitu. Dasar provokator. Ku balas nih. Apa-apaan nih? Kok jadi bawa-bawa Sarah? Kan cuma beda pendapat juga. Heh.
1: Kenapa, Nak? Kok tegang begitu mukanya? Perkara di HP lagi ya?
0: Iya, Bu. Gara-gara komentar satu orang, jadinya rame, Bu. Semua saling serang dan bilang aku penyebar hoaks, Bu.
1: Rido, Ibu kan pernah bilang, jempol itu seperti pensil, Nak. Sekali kita goreskan, meski bisa dihapus, bekasnya tetap ada. Jadi sebelum dikirim, pikirkan dulu apa ini benar, apa ini bermanfaat, atau bisa jadi menyakiti.
0: Iya, Bu. Aku salah. Mulai sekarang, aku janji akan jadi lebih bijak, lebih banyak membaca daripada menulis.
1: Nah, gitu dong.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Pendengar, untuk informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda kali ini dari wilayah Nunukan. Turnamen sepak bola lintas batas di Lumbis diikuti tim Malinau dan Sabah. Wakil Bupati Nunukan Hermanus secara resmi membuka turnamen sepak bola dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan bola Aji Kuning, Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis. Pembukaan turnamen berlangsung sangat meriah dan diwarnai semangat persaudaraan lintas wilayah. Acara diawali dengan persembahan marching band dan tarian dari Sanggar Tari Lundaye sebelum Wakil Bupati melakukan tendangan pertama secara simbolis. Kegiatan ini semakin istimewa karena turut dihadiri dan diikuti oleh tim tamu dari Kabupaten Malinau serta tim Nabawan Sabah, Malaysia. Wabub Hermanus menegaskan bahwa ajang olahraga ini tidak semata-mata berfokus pada kompetisi atau mencari juara, melainkan sebagai wadah mempertemukan masyarakat, membangun kebersamaan dan merajut persatuan di kawasan perbatasan. Suasana keakraban semakin terasa ketika Wabub Hermanus turun langsung memperkuat tim Lumbis Raya dalam pertandingan persahabatan melawan tim Nabawan Sabah, Malaysia. Kehadiran orang nomor 2 di Kabupaten Nunukan tersebut di lapangan disambut antusias oleh masyarakat yang memadati area sekitar lapangan. Ketua Panitia

Ya, secara lengkap di portal resmi kami rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda install dan download secara gratis di Google Play Store. Kemudian pendengar, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Jadi nantikan selengkapnya pendengar setelah yang satu ini.

0: Yes, ntar lagi cair.
1: Apaan yang cair?
0: Eh, sini Desya, mau kok ikut juga?
1: Ikut apa?
0: Titip modal investasi. Joinnya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
1: Ah, yang benar. Hati-hati loh. Biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
0: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
1: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya, seperti kamu.
0: Ih, gak percayaan nih orang dikasih tahu.
1: Ya harus gitu, kita harus cek dulu lah.
0: Grupnya sudah gak aktif nih, Syah. Bagaimana duitku ini?
1: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.

0: Sudahkah Anda mencoba membuat pengganti minyak goreng dengan minyak kelapa? Kalau belum, cobalah. Membuat minyak kelapa sangat sederhana. Tinggal memilih kelapa yang tua dan memarutnya serta mengambil santannya. Diamkan sehari semalam, lalu pisahkan air dengan santannya. Santan lalu dipanaskan dan diaduk hingga menguning dan menjadi minyak kelapa. Ayo, silakan mencoba.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, saatnya Anda ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta.